0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapati 0-1-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.
6: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... Nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Ahli Jawatan Kuasa Pendidikan Wilayah Jala terus menyelaras dan mengintegrasikan pelan pembangunan pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan di kawasannya. Dalam masa yang sama, Gabenor Wilayah Jala menegaskan supaya agensi keselamatan dan pihak pentadbiran di kawasan Wilayah Jala sentiasa bekerjasama mengambil pengajaran daripada insiden keganasan yang memberi kesan kepada warga pendidikan di wilayah Sempadan Selatan Thai. Beliau turut mengarahkan supaya langkah keselamatan di sekolah dipertingkatkan dengan lebih ketat, termasuk di dalam kawasan sekolah serta sepanjang laluan perjalanan guru dan kaki tangan pendidikan. Langkah ini penting bagi mewujudkan keyakinan dan menaikkan semangat mereka dalam menjalankan tugas. Dan juga seterusnya, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan bermula program Unbox Selatan Thai bagi latihan intensif golongan bilia hasil media guna telefon pintar dengan tujuan kurangkan prasangka dan bina rangkaian keamanan. Program ini diadakan untuk tambah ilmu serta kuatkan pemikiran bilia di wilayah Sempadan Selatan dalam bidang kewarganegaraan digital. Belia diajar cara kenal pasti maklumat yang betul, celik media, guna media secara kreatif serta berkomunikasi bagi mewujudkan keamanan, kurangkan prejudis dan tingkatkan persefahaman dalam masyarakat berbilang budaya. Selain itu, program ini juga fokus kepada pembangunan kemahiran menghasilkan kandungan kreatif melalui penggunaan telefon pintar sebagai alat untuk mengetengahkan identiti, budaya, kebijaksanaan tempatan serta kekuatan soft power yang ada di kawasan wilayah Sempadan Selatan Thai. Ramai orang berpusu-pusu datang ke Pesta Kacat Wilayah Jala. Suasana Pesta Kacat di Wilayah Jala tahun 2569 pada malam hari yang ke-9, penganjuran berlangsung dengan cukup meriah dan sesak dengan kehadiran orang yang ramai dari kawasan sekitar serta wilayah berhampiran, terutamanya di zon jualan barangan, makanan dan kuih-muih tradisional yang dipenuhi pengunjung yang datang membeli belah dan menikmati pelbagai produk tempatan. Pada masa yang sama, pihak keselamatan turut memperketat kawalan keselamatan di seluruh kawasan pesta bagi memudahkan urusan pengunjung serta memberi keyakinan kepada orang yang datang ke pesta. Itulah untuk beberapa berita untuk yang bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekalian itu, kita nak rehat sementara. Lepas tu kita klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.
1: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
2: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ป ัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wahai peminat-peminat semua. Jumpa sekali lagi dengan Beloh. Soro tukar sikit. Kalau tiga hari ni, pakai soro banyak. Tapi, orang panggil tu, laweh. Cita-cita cara cari hijau tu pun ada biasa. Ada biasa. Pada sehari dua ni, Beloh sudah turun berita cara cari orang hijau dalam syarikat wadiye. Orang panggil bahasa Thai tu, orang panggil wisahakit cumcun. Turian Chai Dan Thai. Tahu ada mudah kenal dengan nama apa? Long. Ya adalah tiga bahagia. Tak kira tu pihak benci. Benci untuk tanah. Orang untuk piko deh kamakon re apa rengan deh lain pada tu memang kata orang tanda cut deh cut yot kilo cut apa tu patu hak kamakon tu sekali terus sekali dengan orang susung nak kereta dia ada buka di kawasan moh ayah no kita tu deh boleh lah kalau bisa tapi rasa suka no semak. Boleh mari fak. Mari jumpa dengan Beloh. Mari pun nama. Dan supaya apa? Beloh boleh hantar nama ni kepada syarikat dia. Boleh pilih orang yang nak kerja. Lebih kurang tu 12 orang. Dan 12 orang. Belum timur tu 12 orang. Tapi kena royak dulu atas kerja ni. Atas bukan kerja ada sokmo. Dan kerja ni ada kau cuang ke apa? Cuang wadi ada. Iaitu ada cuang karakada sapa makara. Ya ada cuang tu ya. Dan kalau wah dia banyak, boleh buat kerja banyak. Wah dia banyak, boleh keluar aja banyak. Dia tu satu kerja. Orang panggil tu sudah prakat atau at least marai dulu. Berarti ada pula marai. Kemarai tu ada dua cerita, dua tempat untuk suruh mari at least pihak Bixi. Pembinaan dia dengan pocik-pocik. Bixi jalan tu, ya tu. Okay, susung bagi. Orang panggil tu, cat riang sinka, term sinka. Deh, ini wud mau tiga, umur 18, tak lepas ada 45. Boleh pergi sama. Dia boleh pergi sama. Tak kira lah. Deh, duduk di mana, wasa nak kerja, boleh lagi sama selalu. Jangan duduk gaduh tulis kata, soncai. Tapi bila tak tahu kata dia mau kita pergi. Deh, marah itu bila tu, prakat tu, orang tengok. Deh, dalam Facebook tu, tunjuk tahu tu, beratus lah. 190,000 lebih. Tak tahu kata hak gewa pori. Tanya kat lah Facebook. Dia kata, ada jumlah orang semak tu tak lebih kurang 10 orang. Kemarin lah, 10 orang. Mana atas kalau misalnya kita nak tu, kita kena cepat lah. Kita pergi. Deh, sebab orang cari hijau tu banyak. Dan kita jangan mancai. Dan jangan mancai kata kita tu boleh hijau. Dan jangan mancai kata kita tu boleh kita serak. Serak boleh kita. Deh, kita kena tengok dulu kata hijau ni kita boleh buat semua tak. Hijau ni kita kena buat lah mana. Hijau ni ya ada lagi. Sama mak ni nak. Penuh orang mari cari hijau. Bukan kita sore. Makna kata kalau kita nak boleh hijau satu-satu hijau tu, kita kena lepas kat dia. Lepas tu dia mau panggil pergi sampah. Lepas sampah tu kita nak boleh hijau. Bukan kata mudah-mudah. Deh, banyak bila tu rumput mak kata, hijau ada banyak. Gino tak ada orang pergi sama. Deh, hijau ada banyak. Penuh tulis. Bawa kita tengok bawah. Jumlah kita tengok 100 lebih. Dah kejuk dah. Pemina. Dah kejuk kan sebab apa. Mereka nak tanya lah. Oh wasa dia lah. Nak duit gaji banyak. Oh kejuk panggil. Gi semak tak ada panggil. Dah hak gi semak tak ada panggil tu lah. Bila nak tekan sikit tu. Kan sebab apa. Kita kena ingat. Kata bukan atau kita sore. Cari kejuk. Dah banyak orang cari kejuk. Tapi kita kena sedar diri juga. Kata kita pergi cari kejuk tu. Kita kena sombat. Lepas kedok hak kita pergi semak tu. Kalau kita tak lepas, dia pun tak panggil. Sebab itulah kita jangan autecai. Jangan mancai kata, tokek ambil kita cakap. Kita nak tengok dulu kata, kita tu pan, rumai pan. Deh, kalau mai pan, jangan-jangan dia pun tak ambil kita. Ya ada juga. Kita fikir klik mari kata, kalau kita jadi tokek. Mai hijau. Kuna sobat tak ikut sekarang buk. Nak main esok kijau tak? Mak eh main kijau. Buh busuk mangah. Nak main nak kijau. Mak eh main kijau. Laksa tak nak main sekarang buk. Kita nak main nak kijau. Mak eh minta 300. Kita boleh duit 2,000. Kita nak buat lah mana. Tu di segi toke. Dan kita nak kira. Banding kelek gigot tu pula.
deh kita berehat dulu deh kita regah satu lagu deh batu belah mana kecek sikit cara bagi orang main dok lapor diri-diri mari dok rai ngatu ambil duit pakai sangkup tu biasa mana lah mana kena buat kita boleh dengar start lagi.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesihatan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Sadaqallahul azim. Praong Allah som terat. Jing semua berkata dari Allah semua sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khohai kwam santi suk. Kwam jamren. Kwam berkat. Kwam praset. Kwam suk. So se seru khokai suk. Seneline. Suk. Seneline. Happy.

0: di Mekah di apa di Kongsun, Kongsun Saud. Di Saudi, di Judah tu. Ya apa biasa. Hatta apa hatta tamra, tamra. Tamra. Tamra pasa. Pasa Melayu, Thai Melayu, Melayu Thai. Hatta lagi. Hatta lagi kerana pada satu peria tu ya apa jadi kena kemakan putam laksu. Buat laksu jamai. Jamai karun sekun predik. Dia ingat lagi deh. Karun sekun predik. Jadi pemenikan kong. Pemenikan kosono. Kosono macam buat jalan mula. Lepas tu suai lagi tu. Bakar ke apa? Bakar sup. Sup ke apa? Di taning tu. Sore po'o. Pas naro. Saya so, oh, pakak ni wak tiga cawak ni wak satu laksu. Laksu untuk mengajar pasar. Kok orang tak anak lagi. Tak anak lagi boleh bertepuh pasar. Bahasa Thai Melayu, Thai Melayu. Kok tak anak bahasa Melayu, boleh mengaji juga tambra tu. Pelajari tu. Sebuah kuma. Kalau tak pandai bahasa Thai, boleh. Ngaji juga. Ya ada tulis bahasa Melayu. Melayu Thai, Thai Melayu. Hak tulis tu. Hak balik bahasa tu. Ya apa dengar. Ayah mak. Ayah mak Yaakob. Ayah mak tu ni duduk mengajar lagi. Duduk mengajar lagi pagi-pagi. Pukul pak siapa, pukul ni di Sawata Kauha ni. Ayah mak tu. Ayah mak Yaakob tu. Ya tambra hok kosono hok tulip balik bahasa Melayu tu ajalah. Dia ngayo pa. Ya mak ngayo pa. Dan ni dah lagi deh kosono. Jadi di Judah tu deh. Teka yo pagi tu di Judah. Di Judah tu adik, seorang adik yo pa tu duk tolong khidmat juga, tolong mengajar. Tolong mengajar hari Minggu lah. Minggu hok hak budak kita di negeri Arab tu Minggu tak mengaji Minggu tu ibu bapa moyang mari Judah ni. Ada ibu bapa dia pun mengaji juga. Orang nak peringat top tuan pasar di Judah ya, di Kongsun. Jamai tu ya pagi jamai bejak. Bejak kakak almarhum bejak almarhum dah. Kakak beje pua tira mintrasap. Pua beje kita. Di Kongsun di Judah tu. Kaya pagi di Mekah tu, dia di Kongsun. Dia ya tahu, molek. Wepa. Wepa. Molek. Surat hak. Hak wepa atam hari tu, hak kosono tu, boleh mengajar. Mengajar berenton. Pahak mengaji radak pun, ada. Jadi makna katanya, kosono ni gaji. Jadi, pentangkan rasakan jadi seperti mika top 10 orang mengajar budak tino nak mengajar mengajar ramai agak di Judah tu pesta paket boleh pesta paket je kena ambil kosok daripada bakor bong mengajar tu cop. Bukan cuba lah sudah. Yo sok ni ngajar bila sudah mengajar. Yo sok semua. Sok. Kosono sebab kosono mak kita ni lah. Kosono dale satu term tu. Yang ngajinya 19 kali. 19 minggu. Satu term 19. Celah tu ngaji seminggu dua minggu. Biasa. Seminggu dua minggu biasa. Dia siapa sutah ya 19 sop lain lah deh. Tapi kanen dia kanen tip. Mi kanen tip telah. Sebab tu dia mata ngaji kosono ni tak payah weh. Boleh belakang. Tak boleh kena ya sok semua. Bukan nanti sok. Nanti sok habis. Dekat nak katuk term. Nak cukup ni boleh bosak tak. Ya sop kip kanen tu peracang. Sebab itulah ya Pak kata ngaji kosono ni ngaji tanglat ngaji yang mengisi-isi. Sebab pengaji motor deh. Pak mau nak mau sama sampai gak tahu kalau budak hok mau tak sampai 15 tu mengaji mengira sekolah tu deh. 3 tahun pakai masa 3 tahun nak boleh masa. Tapi ngaji kau sono ni 2 tahun ya. Tapi budak nak mengaji tu kena umur 15 nak kata. Kalau nak semak tu. Umur 15 nak kata. Kita apa 15 tak leh. Tak sah gedek kaca dak semak lah. Umur 10 tahun nak pergi semak ngaji kau sono. Tak sah okay lah. Tak terima. Salah naun dia kata. Nih. Okay, umur 15 15 tu bawah tu orang picap ialah kek penti. Kek penti dah picap. Hal baik dia tu tak ada apa. Tu baik dengan tu baik ngaji kau sana apa. Payah apa ni anak tu. Anak. Pak Limon ni orang tu. Ngaji kau sana. Hei. Kau sana pak. Hei pak. Banyak ngaji kau sana. Ngaji tu. Poketik ni. Ngaji kau sana. Dah tu ngaji. Sekolah Patana, sekolah Jumlah ni. Mosi naik moha. Pak kena pergi. Kena pergi ngaji Mesir. Di ubur ni ni ubur di Mesir. Ngaji ubur Mesir. Biasok. Sok ni ni. Kosok bakok atas lagi. Papia timur setelah peket. Klik timur di bakok. Ni wayak. Wayak berita sikit-sikit deh. Payah. Peminat kita dengar Rusia kesatnya tu boleh tahu deh. Pak Haji Kosono tu sekarang tu duk kerja. Ngaji Kosono Pak ngaji sekarang cuk pinjato. Kosono cuk pinjato. Tak lewat lekeh deh. Ngaji Kosono jangan lewat lekeh. Lepas tu ayo perangak-pingak deh bau ni tu hok sok-sok ron-ron. Dia saudara kita di Telat Kau, kedalamo. Dia susah orang do'ef. Do'ef. Ini bukan, ya pada itu po'o kosono. Nak hadiah, setah peket pun ni. Baru-baru ni lah, baru-baru boleh persepah pun ni. Nak hadiah, setah peket budak ngaji lebih. 100 lebih. Lepas tu nak uji mengaji ubung tu. Uji semangat. Uji mengaji ubung. Budak cop. Tak kata cop motor, cop mosam. Ada semangat nak ngaji ubung. Cop moplai. Tiap mohok. Nak ngaji ubung. Ambil adik ni lah. Seorang adik. Lelaki dia. Untuk F. Dia mengaji kau. Belum ngaji kau sana tu dah. Kutik jubur jual. Kerana jual pok. Untuk F. Boy wapak. Ayah yang tak ada tu. Tinggal mak sore dia. Dia tu. Kutik jebo. Boleh. Dia ingat kat mak. Beri duit kat mak. Kutik jebo. Boleh duit tu bagi dua. Segeri beri kat mak. Segeri lagi. Dia ambil taruh. Untuk makan. Untuk apa dia. Lepas tu. Dia ngaji cop pohok dah. Cop pohok di sekolah. Di Seban. Dia jalan di. Kedah lama. Lama tu ada kata kedah buruk. Kedah lama lah dia. Buruk tu. Jamai dulu. Jamai kedia ni tak pergi kedah buruk dah. Kedah lama. Telat Kau. Kedah lama. Lain ni tak ada rumah buruk-buruk. Rumah baru saja. Naik Pak Limau lapis. Tak ada deh. Rumah buruk-buruk. Ni punggah habis dah kalau buruk ke. Jadi kedah lama lah deh. Masalah dia. Oh ya tu. Mung. Duk besen ni tu anak kot. Nampak ke anak kot. Kau tak apa yang jadi gapo. Kau kutik jebur jual ni. Kata apa pun tak ngaji kau sana. Dia mikir dia. Mereka semak dah semak kau sana. Semak aja. Siapa habis kau sana. Lepas cuk kau sana tu. Ngaji sedadu. Bintang dua. Sekali. Roy tam betul kalau tak silap. Tak silap sekali. Raja betul, panggil pumuat. Jadi pumuat dah. Sekarang duk kerja di Canik. Mari, barilah meroyak. Dia tu habis susah dia. Hari, nanti ngos tak peket, budak kau sana. Dia hari, obocor. Najuk Muktar, cern mari di obocor hari. Beri modal pada adik-adik. Teka anuban, prathom ton, matiyom ton, matiyom plai. Wi moda. 360 pak ore. Hari wi moda tu lah. Ambil adik ni, mari ambil pumuat. Ha, pumuat dalam ni, pumuat dah. Umurnya 29 dah sekarang. Tak ada bini lagi. Tua juru. Kita mana jangok. Alhamdulillah. Itu contoh. Ikhtiar usaha pada manusia pemberian pada Allah. Betul tu mengaji lah deh. Pemina ayah apa yang dikasih sekalian. Dia orang tua pun boleh tupai. Lalu ni orang warah tu boleh tupai. Dia tu nak jual, nak buka kedai jual sikit sebanyak deh. Mari minta. Minta beritah. Pada dia tu tak sabar beritah lah. Kali sikit sebanyak yang sepatut sedekah tolong. Orang mi acik. Wari warah dia. Sekarang wari warah dia pun. Alhamdulillah. Puji dia. Satu contoh dia. Gapa ni? Haji. Haji bulan ni dia. Duk boleh haji lagi. Boleh haji lagi hari ni. Hari ni 20 eh. 20. Tengok nak boleh aku tak lama. Kalau turut tak kuai ni. Cula kena atlan mari cerah. Perakman tepat. Tepat 15 ni berkali deh. Nak tengok nak bulan tu. Kenapa nak bulan ke? Satu hari bulan. Hari Lasa tak nampak nak bulan ke? Satu hari bulan. Hari Rabu. Hari ni 26 deh. Tak. Tak jeluh. 26 tak jeluh. Apa deh? Jadi kita tahu dah. Satu ha, hari ni tu supaya peminat itu boleh tahu deh. Hari ni itu bapa di hajar itu song Telbin. Tak ada silap eh. Song Telbin. Hari ni cucu ya apa giwa haji kat bawah ni. Rezeki yang murah. Boleh giwa haji seorang cucu. Giwa haji. Kelek. Pakat nak pergi sambut weh hari ni. Hari Jumaat ni. Alhamdulillah deh. Pak kita cita-cita nak pergi buat haji tu, mestilah kita kerja dah tu ada duit taruh katik weh. Bukan kerja boleh duitnya nak habis licin. Nih, kita taruh katik. Ya apa biasa pergi Mekah tu, biasa bertemu deh. Biasa bertemu sekelamin. Sekelamin ni orang Indonesia. Nih, jadi ayo pagi itu tu jadi penuh dalam sejak tu nak masuk tu oleh tu. Jadi semaya dipadai di pintu nak masuk. Pintu Babus Salam. Pintu tu penuh lah. Jadi lamai tu. Lamai lek luar ni. Lek luar. Lamai lek luar. Ada apa sejak. Pintu pun cerah. Gilah dah. Orang pun. Orang nak masuk tu oleh pakat duk itu. Lepas tua pun duk tu dah. Apa sejak dah duk. Ya pagi apa sejak dah duk tu. Belatur dengan sekelamin Indonesia. Ya patah wairun. Oma. Ya patah tak lebih dapat apa dulu. Oma dia tu. Suami isteri dia. Kecek Melayu, kecek Indonesia. Banyak. Kita kecek boleh. Kita kecek yang reti. Yang kecek yang mudah-mudah. Kita bererti. Yeah. Jadi cikgu. Cikgu. Jadi guru. Cikgu. Isteri pun. Cikgu juga ustazah. Dia tu ya boyo nikah kahwin dua orang ni dah tu dia tu. Dia niat tu dah. Niat tu. Pada satu tahun tu nak pergi haji. Nak boleh buat haji juga. Dia taruh eh. Mana tu duit hak isteri dia boleh gaji tu. Dia ambil taruh. Taruh bank. Tahu tanakan. Tahu baik. Lepas tu, duit dia, gear dia tu lah. Buat belanja, rumah tangga ke apa. Duit dia. Mana tu, you buat periat. You pada mikir tu, you buat popian. Sampai dia boleh hipo duit dalam tanakan tu, boleh. Boleh. Mari buat haji. Di Indonesia tu, nak buat haji sore-sore tu, berjuta. Penlahan. Berjuta rupiah. Berjuta rupiah. Berjuta rupiah. Kerana duit dia, duit Indonesia dengan duit Thailand kita ni, duit yang halus doa dia. Halus doa. Tak ada apa dia. Ini satu contoh. Apa kita, yang apa banget ingat. Hak mana, hak makan duit gaji dua orang tu. Ada makan gaji dua orang. Umur 40, 45. Jangan lebih dari 50 dia. Taruhlah duit dia. Kalau tahu muda-muda tu, boleh pergi muda. Kalau taruh kalau tua tu, berkata tua sikit, nak apa, nak beli rumah, anak lagi, kereta lagi, tak ada nak taruh. Taruh nikah mula-mula taruh pun dah. Banyak kata nikah kahwin tu, ngenden buat. Tak ada ngenden buat apa, abang ada kerja, adik pun ada kerja, taruh lah dia. Taruh kita niat lagi buat haji tu deh. Mula-mula taruh tu pahala boleh dah. Alhamdulillah deh. Taruh. Jimat cermat. Kan periat. Popiang. Lepas tu raja kita nak setekit popiang dalam Thailand kita deh. Raja kita. Almarhum, Raja Kesmilai tu deh. Setekit popiang ni ambil pakar seluruh dunia. Deh, hok mula-mula ambil pakar tu Rusia. Putin mari jumpa dengan raja. Kau raja yang kesemilan ada tu. Putin ambil ni lah. Dipakar dalam Rusia. Pakar ni. Oh, setakit popiang. Yubat popiang kau raja. Sebab dia puji. Puji pada raja. Yang kesemilan dah raja. Raja kita. Raja kesemilan. Tak apalah deh. Pakut luar negeri. Honing. Awak pergi Mekah tu deh. Ni nak pergi Mekah. Lepas tu tak lama deh. Tak lama lagi tu. Awak nak pergi Mekah tu kat sini boleh dah. Bawa demo klik mari dah tanya khabar dia weh. Lah mana weh pergi dengan Tok Seh ni. Lah mana. Sepenuh ke tak. Sepenuh ke tak. Kalau sepenuh molek. Tak ada apa kita tanah lah. Tok Seh tu deh. Kita ada sign nak okay. Kita temu saya pula tu, kita tak saya mana. Tanya deh. Supaya tu tanya, nak tahu tak apa deh. Pakai kita kerasing. Kerasing nak pergi. Nak pergi dengan berisak mana, tanya berisak. Apabila buka, ada hujak, ada orang tanya juga. Kau nak pergi semak di mana eh? Nak pergi dengan siapa? Nombor satu sekali, apabila prakat kata, Terima semua orang nak pergi, nak long tabian, orang nak pergi Mekah tu. Orang nombor satu sekalinya, tanya dia apa. Kerana apa, pegawai apa dia ada. Orang nak picap, tanggungjawab cara orang nak pergi, luar negeri, nak pergi Mekah mudah-mudahan deh, pakai nak pergi Mekah. Kerana orang nak picap, daripada Thai lah, kromkan pokrom. Kerasa umat Thai. Mula tu krom sasana, lah ni krom sasana jadi kan akan makan. Orang picap dari terong dah. Kromkan pokrong. Kerak suam hatai. Ingat itulah deh. Pah, ngan tak saya kapung kita apa kita. Boleh buat periksa juga. Ada tu. Ni saya apa deh. Pergi Mekah tu. Apa? Ada tu. Siapa ke? Potok saya darat. Murih dia. Murih belum tu buat klik rumah semula tu baik leik murid tak pergi tak masuk seh dia yang masuk seh dia pun ya tak ke berisak juga kerana sore saya apa tu murid berisak tu ada berisak tu murid dia duk kerja ada berisak tu nak pergi dengan murid dia mau murid ke murid nak buat kena orang apik murid mula-mula tu buat klik mari tu baik semula. Tak ada apa, alhamdulillah deh. Kerana duit tu bukan mudah. Beratus ribu deh. Lepas tu je kita jangan pilih harga murah. Ada yang sampai 200, 100, 100 lebih sikit. Lepas tu kita jangan percaya sangat. Kerana ada juga. Ada juga kena apa? Kena kelau demo deh. Di sampai di Senambin dah. Nak kita oleh. Jadi... Berisat lagi berat takut. tu jangan semula ke boleh warga kita deh. Terbaik nak gitu baca Yasin apa deh. Pakak gi hatta penuh. Buat gote kereta gi hatta. Siapa kapal terbaik mari nak gitu oleh kata wisata tak terbaik. Ada di sini deh. Jangan berlaku lah deh. Jangan berlaku di sini. Pia gidah tak ni. Apa pun nak ingat deh. Pia gidah tu kita minumlah air zemzai banyak deh. Air zemzai. Belum makan air, minum air zemzai tu. Nak baca gapo. Baca ayat kerasi beli satu. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Cop. Boleh. Ayat kerasi. Nengcop. Nengcop. Lepas tu. Salawat ke Nabi tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Lepas tu berdoa. Minta doa. Ya Allah Tuhanku deh. Ya Allah Tuhanku. Minta lah wihilah. Penyakit tu berpadaku. Kalau kita ada penyakit. Ya Allah Tuhanku minta wihilah. Penyakit tu berpadaku. Ada deh. Ada orang tua-tua gitu deh. Tak suka kata dia. Biar pergi Mekah ni gagah. Ni ada lagi sekali apa. Gagah. Eh Datuk tu tak suka Datuk tu deh. Dia suka kata dia. Hak muda gagah dia. Gigi mari dia je gagah pada hak muda deh. Ayah Pah tu berkali dia baca ni. Ayah Pah ramak deh. Berkali ayat kerasi nak pakai menu Azamzai tu. Ayat kerasi satu kali. Satu cok. Lepas tu salawat Nabi tiga kali. Berdoa minta ya Allah Tuhanku mengkebur. Dalam Baitullah. Di tanah haram ni. Berdoa ni mengkebur. Ada orang anak-anak. Berdoa. Berkebur. Banyak perkara berkebur. Nak bergerak dah. Berdoa klik mari. Jadi berkebur. Banyak deh banyak. Banyak jaksa. Alhamdulillah deh. Ini cakap Azamzai. Niat. Makan minum lah niat. Lepas pada Azamzai gapa pula ni. dia katanya. Makan ni makan ni lah deh. Makan ni kita. Nak makan gapa berbadan sehat. Tahu dah pasal ke deh. Makan ni. Makan ni. Makan ni gapa cok. Tua badan kita cok gapa katik deh. Kalau kita. Kita uzur lah deh. Ini kita kalau kita uzur dulu. Hari ni tu. Kalau kita uzur. Kalau ada. Kalau bunyi suara. Suara lelinga deh. Kaka teng. Seng. Hak tu. Kuamdan. Kuamdan lu hiksung. Apabila tadi kuamdan tu ubat tu jangan. Apabila makan dah. Hospital tu deh. Hospital tu ubat dah. Tak sah. Tak sah apa. Tak suruh pakar. Gapa. Bomo kedai kopi lah deh. Bomo kedai kopi. Tak suruh. Tak suruh. Tak suruh pakar lah deh. Baik makan lah ubat. Bomo mula-mula tu nak 200. Aduh bomo tu. Kedek kacet. Kedek itu lagi pecah. Pecah orang. Deh bomo ubat. Ubat. Tinggi sikit deh. 50. 50 miligram ada ubat je. Ubat kuamdan je. Hasil miligram. Makan-makan ubat tu. Banyak ke 3 bulan. Dulu itu apa sendiri pun nak 107. 170 mula-mula makan ubat dia. 170. Wat kuamdan. Pemotor kena makan ubat dah. Makan ubat. Mula tu banyak duk. Dekat 50 banyak. Dekat 50 juga. Boleh makan ubat. Makan-makan. Sebulan habis. Besar sekali. Hari tu gong weh. Kita patah mak. Makan pun patah. Ubat pun makan. Ubat pun. Siapa pergi yang makan. Pagi si makan pagi. Secuk ya. 2-3 hotel ya. Ubat huacai. Ubat kuamdan. Lepas tu ubat. Bamrum. So tu dah 3. Bodoh sebulan pula tu. Jadi. Yuk. Lepas tu. Semula sebulan. Lepas tu 3 bulan. 3 bulan sekali. Buat 3 bulan tu. Coklat. Coklat tu dia tengok. Lain lagi. Tengok klisteron. Tengok apa. Besar geting, besar apa. Geting tak apa weh. Alhamdulillah. Penyakit lain tak ada. Ada. Timbul klisteron. Maka ubat klisteron pula. Dua T. Dua penyakit. Lepas tu ada deh. Ada ni hok-hok. Sepatutnya worih ya apa jugalah. Makan-makan ubat tu. Ya sudah tinggal hamilikram. Maka ubah kuamdan. Hamilikram. Tiga bulan ubah sekali. Tiga bulan ubah sekali. Ada bomo kena kopi weh. Mari. Jadi jual asyik kabu. Eh, muka saya makan. Oh, ubah. Mau makan sampai mati ubah ni. Oh, ya dah. Kata makan ubah pun mati. Tak usah kata gitu lah. Ya, patah tak kena tu. Makan ubat dia bomo we ubat kuamdan ni makan sampai mati. Kata makan ubat pun mati. Baik tu makan ubat tu bomo. Ni ya ya berhenti. Ya tu makan ni. Makan apa? Makan semprai ni. Ya baik semprai so makan. Tak ada pokok boleh. Tak ada susah pergi hospital apa dak. Hei, kok mana orang nak mati dia? Terkedai dia. Terkedai orang nak mati ya percaya. Berhenti ubat kuamdan tak makan ubat hospital. Mai ubah bomo kedai kopi. Dia percaya, dia percaya. Makan tu. Ayah patah tak. Eh, ayah patah lebih kurang dua minggu lah. Buah dua minggu. Eh. Jadi, ke apa? Cok. Cok pakai geng lah tu. Belah lah weh, belah. Anak dia belah. Anak cucu belah lah. Mati, pejam mata tak apa. Kalau kita makan ubat kuamdan tu, jangan tahu apa. Siapa masa ya. Patut-patut pun sepatutlah. Tapi jadi wahid. Orang nak mati jadi hek juga. Dia berhenti. Berhenti tak makan ubat. Berhenti. Jadi orang. Kita pandai juga. Orang tua-tua kata. Wikrok wikcai. Wikcai tak makan. Kerana dia berhenti. Berhenti tak makan ubat kuamdan. Kata gitu. Tapi. Siapa masa dia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bila sampai masa, makan ubat tak makan ubat, kena pergi. Tapi kalau tengah duk makan ubat dah tu mati tu, anak cucu kata berjalan atas rapat. Ini dia sok-sok beriksa, dia percaya bom kedai kopi. Lalu ni hospital, anak cucu kita banyak deh. Jadi po'o, jadi po'o hospital, tak tahu hospital apa. Deh, ropo soto, rom pihaban sungsem, so kepap tambun. Pun orang kita banyak jadi pun menaikan sikit sipat jadi pun menaikan pas sekarang di obocor kita ni obocor jalan kita ni 38 ropo soto rupanya bansong semsu kepap tambun jadi orang mari masuk masuk sangkat obocor ya semuanya 91 tepat dalam jalan kita ni. Ni apa satu tempat tak ada. Mana ada setengah lebih dah deh. 38 ropo soto. Pak ada lagi tu. Kerana ada tergalengi. Ada tu. Ada tergalengi lah. Tak boleh masuk. Tapi buat tahun 2570. Tahun tak payah. Ni apa sembilan dah. 2570 tu. Tiap-tiap ropo soto tu. Kena masuk sangkat. Obacobi. Dia sekarang tu po'o, ropo soto pun ada dah. Mari, ganti Abdul Razak Adam. Hak meninggal dunia. Deh, satu, seorang. Po'o, ropo soto daripada pada Ampul Kabang. Baru ni mari. Boleh persepah apa ni. Alhamdulillah deh. Kalau kita pening pala, wien huwa. Dia kata kalau kita pening pala acak, dia kata kat nam tanah liat. Putuh manis pula dah weh. Putuh manis lagi dalet dagah kita. Oh patah telajak tu. Berkata lot one man came. Telajak tu manis tak ada teh lah tak makan langsung. Ya manis pun pedah. Ya pahoyak semua. Pertengahan. Manis pun. Beda. Man. Lemak pun beda. Masa pun beda. Tapi, kita hanya terlajak. Ya, makan. Ya, makan. Baik. Ini dia kata, kerana saya pening kepala tu, kat nam tanah lihat. Ini sampai tu, nak periksa bomo. Deh. Puk dua, ada tu, puk dua tu, kat nam. Kurik air. Panah-panah mu. Pure air. Ya air ni makan apa gelas weh. Saya sari. Ya air tu. Yang ni pet ke. Rapeglah. Mungkin bangun pagi pun, gong-gong-gong, rapeglah. Dah. Bangun pagi, bangun tidur pagi pun, segelah dah makan dah. Minum. Berhigi siap dah. Nak tidur tu. Bangun pagi tu. Syukur ni matahari. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walai nusur. Air segelah. Ni ayah pada amal. Lepas tu. Semaya sunat subuh. Ha, besar. Semaya sunat dia. Semaya subuh. Semaya subuh tu berasa lah dah. Berasa nak uk. Berasa nak uk dia. Kakak tu. Kalau lewat sikit tu. Lepas makan nasi. Kau lapar. Itu baik. Kabum. Kaki bekok. Kaki bekok kerana huacai. Macam huacai. Huacai tu. Huacai tu. Lepas tu. Lom hai cai men. Menyawa busuk. Hai kau tak boleh dekat ni. Menyawa busuk. Orang menyawa busuk kerana kerapok ni panha. Kerapok ha kita. Kisah yang makan ni kita. Ada masalah weh. Mi panas sebab tu busuk. Lepas tu tak kiu. Berakhir jadi kaku. Mereka kata karung. Ini kata kat magnesium. Ada ada dalam gapa tak tu. Magnesium tu. Tak tak tanya semua boleh. Apa bahis bahis bahis tak kiu ni. Bahis saya tak karung. Sebab apa? Nak makan gapa eh. Makan ulai apa eh. Ada magnesium. Lepas tu cha ply, ply new. Cha ada kebas semua kok. Kok apa? Kok kok kok kok kok tangan jari dah. Hari ni kita cut vitamin B12. Makan gapa tu mesti kita nak tahu. Ulai-ulai. Ada ulai gapa tu. Ada vitamin B12. Lepas tu. Ya, kompril. Kompril. Tak boleh tak, tak, tak boleh temuk masa. Pasal, pasal nak makan elok ni. Magnesium. Rambut luruh weh. Rambut luruh ni katat lek. Rambut luruh. Apa berjisir rambut tu luruh? Penuh. Toko-toko tu baik ni. Oh ni katat lek. Putuh. Bahar. Tat lek. Putuh tat lek. Tanya-tanya bomo, tanya osomo. Ya besar ke osomo. Lepas tu, berhinggu ngak weh. How? How boy? Ngak. Oh ni kat oksigen. Sebab tu lepas pagi-pagi deh. Kita orang pagi dah serok. Serok napah. Deh. Menyedot kapur tu perkayu. Deh. Buka pintu nata. Atau tu baik jalan. Tak payah. Tak payah rumah tu. Udara mulai. Serok nyawa tu deh. Lepas tu kita ok. Ok. Serok nyawa ok. Lepas tu oksigen lah tu. Masuk oksigen lah badan kita. Lepas tu kokoh buai. Lepas tu pedah. Pedah kepada pot. Pedah pot. Lepas ni satu deh. Sikit-sikit jadi deh. Peringat-peringat sikit-sikit. Masa banyak lah deh. Lepas tu. Tiku banyak nak walang mana weh. Ya apa boleh ilmu ni. Ilmu pada. Ilmu pada orang-orang. Ni lungsik. Lungsik kerau-kau ni. Ya pada pesaing dia ada. Lungsik. Dia kata. Macam. Nuyuk mati ban. Kata mi ban. Nah ban kau. Rok ban kau miyuk. Oh ya sen ni lah. Ya jua. Terbakar-terbakar hok. Terbakar bukan terbakar hok. Hok orang suka gelo jual agama tu dok terbakar hok hok lama lah. Tapi dok dok dok bau lagi. Banyak kedai membeli terbakar ni sekilo tak ada pastel ni. Ni sekilo 30 kok sekali apa beli. Sekilo 30 kok. Ambil terbakar ni ada tu dia buat sembuh wak sembuh ulak makan dah kayu. Dia tu so lagi dia tu ambil terbakar ni dicampur dengan namsum saichu. Namsum saichu. Apa? Namsum saichu eh? Cuka-cuka. Cuka. Namsum saichu. Dia tu ambil. Ambil apa? Ambil plastik dah. Ambil plastik ni kerak. Jebur plastik jebur. Ikutlah. Kalau makan kok jebur kok. Kerak. Ambil di patak dia tu. Ambil terbakar bubuh. Bubuh terbakar dia. Tak ada banyak. Nak sekodar dia. Lepas tu ambil namsum saichu tu. Bubuh. Dekat-dekat nak penuh. Gelas tu. Acu gitu. Tok betul tikus duk mari acak tu. betul-betul ku lalu tu deh. Ya patrai. Eh, tak lalu weh. Tak lalu tetap terbakar dengan nafsu saya cu. Pak belakang umur sepatu juga. Ambil wak, tak belakang umur. Tak ada weh. Wak ni satu. Ya lari perak takau, ya bau usung tu kali. Ini satu ilmu deh. Hei orang tua, pada orang tua. Lepas tu orang tua ni, terlupa. Mengatik deh. Subhanallah, wa bihamdih. Satu kali tu. Tuh hei wak. Pokayu, satu pokayu dalam syurga. Jadi kita apa yang mati esok. Nak baca banyak pun tak apa deh. Subhanallah, bihamdih. Subhanallah, ilazim. Kita tambah lagi deh. Baca cak-cak itu duduk saja ruak nama. Duduk nak. Ada wasabas lah. Tak ada wasabas pun kata boleh. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Atau subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Eh. Ngatik banyak-banyak deh. Alhamdulillah deh. Ingat mati semua. Tubuh badan sehat. Ingat mati semua. Tubuh badan sehat. Alhamdulillah deh. Untuk ini salah silap ya pat buat ruangnya itu. Maaf deh. Maaf kat ketua deh. Maaf pada ketua. Dia hanya terlupa deh. Ini gapo jadi kena kamar kanti periksa. Hak najuk mukta makta tu pada hari tepat lapan ni. Samana weh. Kau samana untuk jalan kita ni deh. Lebih kurang 40 orang hak dia kata nak pergi siksa dungan. Di nakon si temarat. Dia dibakok. Siksa dungan. Lebih kurang 40 orang. Dan tambah lagi macam nanti. Pulak tu deh. Orang yang pergi nak cek medan tu 40 orang. Nak pergi siksa dengan sebuah kereta bah. Jadi belum nak pergi tu. Mengaji ilmu dulu. Without ilmu. Nak pergi tengok gapo. Jadi ada pemerikan. Satanak pai. Utok kepai. Mari banjai. Dulu sehari tu deh. Lepas tu esok kan berjalan lagi. Kita tengok dinner con. Lepas tu. Dia tidur di cumpon. Lepas tu pagi sahabat tu pergi. Tidur di bakok. Tengok. Tengok dungan di bakok. Dua hari. Lepas tu klik hari. Lima hari je deh. Kita ada banyak. Payah apa-apa nak ingat ni deh. Pada peminat kita yang dikasih sekalian. Salah silap. Harap maaf. Ya Pak Ucap terima kasih. Peminat. Terima kasih pada Nayuk Mukta Makta Obah Cahayalah. Dan terima kasih pada Po'o Subhawadi Cahwik Syed. Pokok sahabat Allah lah, cang teknik. Dia jaga apa pada hari Jumaat ni. InsyaAllah, kita jumpa pula Jumaat apa deh. Dia pukul 9 lebih-lebih, siapa pukul 10. Sahabat Allah, kau cipah mereka hers. Untuk ini, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat dikram.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata bangkitkan semangat usahawan Sempadan Selatan Thai tembus pasaran halal ASEAN. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata telah menganjurkan program latihan pembangunan potensi rangkaian usahawan Sempadan Selatan Southern Border Business. Program ini disertai oleh para usahawan sektor swasta dari 5 wilayah Sempadan Selatan. Untuk program tersebut bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, mengukuhkan jaringan perniagaan serta meningkatkan keupayaan daya saing ekonomi dalam kalangan usahawan tempatan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

stesen radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bi maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanan.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Radio Thailand Jama FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

Live sajuna. Sama-sama kita ikuti ruangnya pedoman hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan ruangnya pedoman hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada dekat-dekat peminat kita semua. Tak kira di mana saja dah, untuk sekarang itu je pukul 4 lebih kurang lah, pukul 4, 19 minit. Jumpa pula dengan Ruang Pedoman Hidup. Gitulah, untuk Ruang Pedoman Hidup kita boleh jumpa setiap petang, setiap hari pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai je 5 petang. Di Gomek FM 95 MHz Wata Jala. Gitu untuk petang itu pun ucap selamat petang kepada dekat-dekat peminat kita belakang, tak kira di mana saja. Petang itu apa orang panggil petang jemaah. Petang jemaah tengah-tengah orang tu pun turun kerja nak kelip ke rumah untuk esok ni hari cuti. Cuti Sabtu Ahad. Ada pun setengah orang tak cuti, esok kerja juga. Baru duk turun kerja nak kelip ke rumah ataupun nak kelip tempat tinggal lah. Gitu untuk kita petanding kereta mutu, boleh dikata banyak. Dah yak kelewat sikit, kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat ataupun ambil perhatian ya. Di atas jalan raya tu, kokoh duk bawa, kokoh duk gi, jangan gaduh. Gitu untuk kita sapa dengan selamat. Dalam petanding tu ruangnya pedoman hidup gitulah, habu juga ambil tugas untuk mari kosi ataupun mari bicek, berita hak apa-apa saja untuk nak mari duduk dengan pendengar gitu peminat kita ni, tak kira di mana saja, di rumah pun tak apa. Gitu siapa yang hak nak dengar lagu ataupun nak tanya hak apa saja, bolehlah kita telefon mari 0732-203-583. Untuk petanding tu apa yang ada hak apa sajalah, lebih-lebih lagi hak-hak jenjian sit bat sawadikan hengrat ataupun bat prasyarat gitu di wilayah jala kita ni pun boleh kata banyaklah, tak kira orang cacat, orang berdera ataupun

pada Janet pukul ni 32 minit dan juga waktu Isa pukul 7:45 minit. Gitulah untuk waktu solat hari ni di wilayah Jala kita. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua lah dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan gaduh pusing ataupun jangan gaduh alergi kano. Kita klik mari untuk pusingnya yang kedua. Sekarang ni kita rehat dengan lagu seketika, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup.

Sekarang ni je pukul 4:53 minit dekat kakak peminat pendengar kita semua, tak kira di mana saja. Untuk sekarang ni tu, pusingi yang terakhir lah dalam ruangnya pedoman hidup. Dan juga untuk pusingi yang terakhir, belum nak hunuh diri ataupun belum nak tinggal, minta kita tu sehat walafiat belaka. Dan juga jangan lupa jaga kesihatan, jaga diri baik-baiklah, tidur cukup, makan-makan yang apa berfaedah atau bermanfaat lah. Jangan duk makan barang genai, barang menyok, dan juga air manis tu. Tu kita jangan lupa senemai ratik petai-petai ataupun pagi lepas-lepas subuh sutar tu, ada 10 minit 20 minit tak apa dah. Tu betul rehat lah, rehat ratik wi cukup, tidur wi cukup. Gitulah untuk kita sehat walafiat, jaga diri baik-baik. Untuk hari ni tak kira lah dekat peminat pendengar kita di mana saja, lebih-lebih lagi hak duduk atas kereta tu nak klik rumah, baru klik kerja ataupun nak pergi mana saja, minta kita tu jalan dengan selamat. Untuk hari ni tu bersilap salah lagu mana, minta maaf belaka. Gitu kita berjumpa pula pada esok hari lah, dia yang sama, tepat sama, iaitu pukul 4 petang hingga pukul 5 petang lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Hari ini minta hunuh diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawah Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Teramuk Agama.

Kita hari ni duk dalam lubang mana ni? Dengan hadis duk kata kita dengan hadis tu. Duk dalam pagar mana? Tu panggil ulai kaji. Ulai kaji. Fikir lagu ni lah. Nabi kata Allah wi hidup hati dia. Allah wi ada hikmat di hati dia. Mana satu hadis mari Nabi kata at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba. Kalau kita dak ulai kaji hadis-hadis, kita dak tadabbur mana hadis hak kita dak mengaji ni, hati kita hidup, hati kita ada hikmah. Mana hati kita tak demir dak. Hati kita tak kelabu dak. Hak tu nak muhasabah ni. Apa muhasabah? Memperhitungkan diri dan membuat penilik terhadap diri kita masing-masing untuk mempertekak amal-amal yang sedia ada. Hak kita dah buat dah. Nak akik ke? Upama kita kata, learning semayang jemaah tu, kita ada tiga waktu. Zuhur, as apa ni Zuhur, mengore isra. Kena tekak naik, wih cukup limuh. Kalau hak tak ada kelibat lagi, dalam limuh waktu tu tak ada kelibat lagi amalkan sejik. Tekak. Kenapa? Kerana mari pada kita dengar hadis ini. Ada, kita tengok di dalam sebuah kitab tasawuf, seorang ulama tasawuf, Abu Al-Abbah Al-Mursi, dia bahagi kelakuan manusia hidup ni tak lebih pada 4 perkara. Ni seorang ulama tasawuf Abu Al-Abbas ni. Dia kaji tengok kita manusia sedunia ni, daripada laki-laki perempuan ni, di dalam kita hidup hari-hari ni tak lebih pada 4 kelakuan. Tak ada yang kelima. Lepas tu ulai kaji tengok dia kata ni. Dia kata kita hidup hari-hari ni tak lebih daripada 4 kelakuan kita. Mana kata 4 kelakuan kita? Kalau kita jadi hamba Allah, kita jadi manusia, Abu Al-Abbas kata kita duduk dalam 4 kara ni, dalam 4 dasar ni. Mana? Satu daripada 4 kara tu, kita duduk di dalam nikmat. Sehat, Tuhan bui duit banyak, Tuhan bui rumah molek, Tuhan bui mutu molek, Tuhan bui ada tamna itu, ada tamna itu, dia panggil nikmat. Ada hamba tu lagu tu. Manakala duduk dalam nikmat, Abu Al-Abbas kata, ni orang serekat-serekat dengan seradak dengan Imam Ghazali waktu ni. Abu Al-Abbas kata, kalau kita tu duduk dalam kubur nikmat, duduk dalam parit nikmat, duduk di dalam batas nikmat, duduk dalam relung nikmat, maka Tuhan tutup di atas kita bersyukur. Wajib nak? Wajib kita kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Maka syukur tu ada kalau syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan anggota. Ni tengok buat kita dah hari ni, muslimi dan muslimah, laki-laki perempuan ni, kita duduklah nikmat hari ni. Duit ada, mutu ada, kereta ada, sehat, syukur ni. Jalan mari mengaji, duduk mengaji ni, dia panggil syukran lillah, syukur nikmat Tuhan. Siapa dia berakhir syukur nikmat Tuhan, la azidannakum, janji Tuhan, Tuhan tambah, Tuhan tambah. Daripada tak reti, kau reti. Daripada gelak, dia cerah. Daripada cerah, kau cerah. Lepas tu, kita boleh pula
nikmat yang Tuhan beri kita dalam minggu ini, iaitulah mujalasatul ulama, duduk sekali dengan Tok Guru seminggu sekali. Ha, tu dia panggil suku juga tu. Ha, tu duduklah nikmat. Yang kedua, Ibn Abbas kata, manusia ni kalau dia tak duduk dalam nikmat, dia duduk di dalam bala, duduk dalam bala susah, sakit tua, duit tak ada, makan tak leh, orang kurang padu. Duduk di dalam bala, duduk dalam uji Tuhan. Ada sebahagian bala tu tak itu ya? Ada tak Abu Abah ni kata ni? Ada. Nah, orang yang tak boleh berjalan banyak mana, orang yang tak boleh bangun banyak mana, orang yang kurang harta benda banyak mana, dia panggil duduk dalam bala. Mana kalau kita duduk di dalam bala, apa Abu Abah kata? Oh, Allah tutup di atas kita kena bala saat ni, bersabar. Sabran lillah, sabar karena Allah. Yani sabrun jamilun, sabar ya Allah. Ha, mana suku saat ini pun boleh pala duk la nikmat la azidan aku. Sabar ni pun boleh pala juga. Pah, sabar ni boleh pala banyak mana ni. Kerik dia tinggi sabar ni. Sabar di atas kena bala ni, derajat dia 900 derajat. Ni kita sabar mari mengaji, duduk tempat mengaji ni, kerik dia kena sikit, boleh 300 derajat ke. Hari ni kita sabar mari mengaji, sabar duduk tempat mengaji, boleh 300 derajat. Tapi sabar di atas kena diuji ya Tuhan tak ni. Sakit tak boleh makan gapo, harta benda tak ada, orang tak ada peduli, susah. Hak tu boleh 900 darjah. Tinggi hak tu. Kerana amal dia susah tu. Dua. Yang ketiga, sebahagian daripada manusia dia tak lepas dengan ta'at. Dua ta'at. Ini panggil ta'at kan ni? Satu aktibah kita mengaji ni panggil ta'at. Satu aktibah kita mengaji panggil syukur. Satu aktibah dia panggil ta'at. Amalan mengaji ni dia panggil ta'at. Berjalan tu pahala ta'at. Duk itah mata kita takut sepak tu sepak ni, dia panggil amalan mata. Mari duduk tempat ngaji ni, amal ta'at, duduk sekali dengan malaikat-malaikat. Malaikat ni, mari duduk likung ke sayap dia, setengah kata hingga sampai ke arah Allah SWT. Jadi seminggu sekali ni, kita mari duduk sekali dengan malaikat. Wah, kerja malaikat ni, kerja ke apa dia? Istighfar kepada kita. Allahumma fillahu, apunglah Tuhan. Orang yang mengaji ni apung lah. Kita mari mengaji ni bukan melekat saja apung. Ikan yang duduk dalam laut, ikan yang duduk dalam sungai, yang duduk dalam baruh, dalam jawatan pun, duduk istighfar juga kepada kita. Habis tu para-para ulama kata, kalau kita tahu Tuhan buka di hati kita, winapok fadilat mengaji ni, suara habuk tak berani nak duduk di rumah. Tapi Tuhan buka tak habis, takut tak muak sejik. Tak itu ya? Tuhan buka wis setengah-setengah aja. Kalau buka habis ke? Sejik ni tak muak, tanah sejik ni tak muak kan? Tuhan ni hakim sungguh, Tuhan buka setengah-setengah aja. Kita ni kalau tak nampak jiloh pun nampak dah sama-sama. Kalau mengaji, kalau kita duduk tempat mengaji,
Lepas tu, kau ceroh, kau ceroh, kau ceroh, kau ceroh mana? Kita mari ngaji ni, balik rugi tak ada. Labo semata-semata labo. Kalau hak tak tahu lagi, labo kita tahu. Kalau hak tahu dah, kau kejak, kau kejak, kau kejak jadi amal leh. Tiga. Yang ke apa manusia duk hari-hari tak lepas daripada maksiat. Duk dalam maksiat. Duk dalam neraka. Sebahagian daripada manusia ni masa kita ngaji ni ada neraka ni. Ada makan teh, ada kacik buah bla-bla. Tak gitu kan? Ada masa kita ngaji ni. Tak gitu kan? Ada berjual, tak berjual, tak betul. Ada. Berjual tipu. Tak molek, kata molek. Tak sedak, kata sedak. Berdosa. Tak gitu kan? Tak manis, kata manis. Ni ingat. Kau timung dia belah ambil orang manis je. Kau tak manis je, nak taruh jual. Jadi berdosa. Cuba fikir tengok. Kau abu abah ni, tak lepas pak tu. Kalau kita jadi orang, jadi hamba Allah, tak lepas pada pak saat ni, ulama tu lebih fikir. Mau tidak kita duduk dalam ta'at. Mau tidak kita duduk dalam bala. Mau tidak kita duduk dalam nikmat. Mau tidak kita dalam ta'at, mau tidak kita duduk dalam maksiat. Hal itu, hari ini ni, lani ni, musim ni ni, kita duduk di mana? Duduk dalam ta'at. Alhamdulillah. Syukran lillah. Lepas ngaji tak, anak duduk dengan apa? Itu Allah lain lah. Itu kan? Lepas tu kita kena fikir ni lani ni. Tuhan ada hata mari so demi so. Itu makna kata mempertekakkan amal-amal yang sedia ada. Lepas tu tak cukup lagi. Dan menjauh segala perkara yang tidak baik. Benda yang tidak baik kena jauh. Jangan masuk dekat. Kita tahu lakukan ke benda tak baik? Kita tahu lakukan dah. Kecik bawang benda tak baik, mengupak benda tak baik, mengacung benda tak baik, deki benda kita tak baik, curi orang benda tak baik, tipu orang benda tak baik, waktu kita menjauh akan dia. Kita kena menjauh perkara yang tidak baik. Ni paling bimbang kita ni. Poroboh baru kajian ni. Nak buat tubik satu benda hok kurang molek kan? Tak itu kan? Kita duk mengaji idah al-bak tu, suruh menikah tino jateh. Tak itu kan? Jateh pergi menikah dengan tino. Tak itu kita duk menikah idah al-bak. Hukum hok Tuhan tu langi. Ni bunyi korobah hok kerajaan ni, nak ui kata boleh nikah jateh sama jateh pun. Tu ime tak belak benar, jek gila. Tino samu tino pula. Tu panggil hilek petroh hok tu habuak dia panggil. Pak kalau hukum une-une poro-poro tu bik jatuh samu jatuh. Tak punah dah ni okay. Tak beranak. Tak itu ya. Jatuh samu jatuh beranak ya. Tak beranak dah lah. Orang berjual tak ada. Kalau dino sama dino, beranak ke tak? Tak beranak juga. Tapi, nyepikir boleh manusia ni. Tak itu ke? Nak alih daripada fitrah yang Tuhan buat ni. Yang Tuhan buat dia ada gung oleh jatuh lah buat dino. Dia nak peraga sama jatuh, kubing sama kubing. Yalah juga. Tok Imeh kena pakat-pakat panjang sekejap. Pakat-pakat berdoa. Jangan wih dulu ni unai lagu ni ni. Jadi cuba tengok Nabi Lu. Tengok tak cerita lelai Quran. Umat Nabi Lu itu Lu. Koyak tak dengar. Jangan main sama jatuh ni. Hengok tambuh kutino ni motor.
main sama jatuh lu oyak tak dengar. Oke-oke. Tuhan suruh jubro akik bohming. Wukau. Ha, ni kita bimbang ni. Kalau dulu waktu ni, nama bohming tu halikup pergi lah. Tak gitu kan? Eh, kita tengok di dalam sebuah tafsir ni. Siapa dia berlaku zina awi banyak sikit. Tuhan hatta tu'um mai saludah. Ha, sebab baru ni. Gua tak tahu tu. Sebab pelaku pezina gaya banyak. Ah, ni kalau mari hak ni pula gak dia Allah lah. Jatuh sama jatuh hukum Islam. Ah, haram. Betino sama betino hukum Tuhan haram. Hak bolehnya dalam Islam ni tin jatuh gila we betino. Tapi jatuh lawe betino tu pun ada syarat, ada rukun lagi. Buat mudah-mudah tak boleh lagi. Tak itu kan? Haa. Ini. Haraplah pada orang Islam. Hak duduk di dalam kabinet. Kabinet kerajaan ni. Kena berkecek. Haa. Kemukarai ni. Haa. Manakala kemukarai lagi. Mari kena tegah dengan tangi. Tak kuasa dengan tangi. Dengan lidah. Tak kuasa dengan lidah. Dengan hati. Haa. Kerana apa ni? Kerana kita nak muhasabah kata. Benda tak molek. Jangan buat. Ah. Dok tu bek so tu. Mula haganya. Pang tu bek dah. Lepas ganya mari, apa ni mula dah ketau. Ah tu bek apa dah. Pang tu bek ganya pula. Ah pang pula. Ah jate ngam tino boleh, jate sama jate ha boleh. Tino sama tino boleh. Ha. Pak benda hak tu bek. Kau nak melanakan dunia, nak melanakan kampung halaman kita. Ha, ini kena pakak semayah hajat, kena pakak berdoa. Itu bebas daripada perobor-perobor yang bercanggah dengan Islam ni. Mudah-mudah kita duduk dalam keamanan ni. Boleh mengaji, boleh beribadat lagi. Kita hendak menjauhkan diri daripada golongan yang tersesat. Ha, tu. Masa ni tersesat tu. Kalau pakat dia, tak sesak gini lagi. Jatuh sama jatuh, boleh nikah. Tino sama tino, boleh nikah. Ha, itu sesak dah. Sesak daripada jalan pertunjuk, dia panggil. Lepas itu, paling bimbangnya, takut Tuhan hatta ujian mari. Ha, Tuhan hatta kemarah mari, Tuhan hatta ribuk mari, Tuhan hatta boh mari. Ha, hari ini baru Tuhan hatta minyak mahal.

Allah. Menyalahinya Allah Ta'ala, menyalahinya Ta'ala, yakni menyalahinya Allah Ta'ala, tak serupanya Allah Ta'ala ni, akan yang baru-baru. Ah, tengok ibarat dia kecek. Muka lapoh ni, pada terjemahnya, Allah ni tak serupa dengan benda baru. Manakala ulama ni dia buat mari sifat muka lapoh ni, dia kata Allah ni tak serupa dengan benda baru. Ah, ulama kita ajar kita kena kenal benda baru dulu. Ah, benda baru ni di dalam ulama mutakallim ni dia huraiannya tak lebih pada dua perkara saja. Sebut kata benda ni hadisun, benda ni baharu, benda hadis, benda baru, tak lebih pada dua perkara, tak kurang pada dua perkara. Sebab apa boleh kita kena kenal benda baru ni? Karena Allah tak sama dengan benda baru. Kali itu kena mengaji dulu benda baru ni. Serupa kata Tok Ime tak serupa dengan Tok Kotik. Ah, kena mengaji we kena Tok Ime tu. Sebab apa boleh Tok Ime tak serupa dengan Tok Kotik tu? Ah, kambing tak serupa dengan kucing. Ah, kena mengaji kucing dulu. Ah, Allah tak serupa dengan benda baru. Ni golek hok ulama adu. Kali tu benda baru ulama bagi dua saja. Tak lebih pada dua, tak kurang pada dua. Al hadis ismaning, benda baru lebih dua aja. Satu hadisun hakikiyun. Yang pertama benda baru hok hakiki. Hok asli hok ni. Benda baru hakiki ni ni ulamanya buat ri takrif dia maujudum ba'da adamin. Tu takrif ulama buat mari kaedah nak wi kita kenal benda baru, kena ambil takrif dia lah. Maujudum benda ada. Ba'da adamin lepas pada tak ada. Yakni benda baru ni benda hok ada mula. Tu rekah. Ingat ni. Ada dah Tok Guru mengajar lari balasah tinggal kitab.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tapi itu kena belajar lah. Makai jiri, makai arak tu, makai makhluk Tuhan tu. Kita duk makai tu makhluk Tuhan tu. Dan itu Allah tak serupa dengan makhluk. Ha, kita kena makhluk. Zat Allah tak serupa dengan makhluk. Dan itu zat makhluk ni, keadaan dia. Kalau zat makhluk ni benda ada. Oh, tak lepas daripada orang jadi, tak lepas daripada kiri, kanan, tak lepas atas bawah. Dan itu Allah tak sama dengan makhluk. Ha, tu ingat molek tu. Dia tak sama dengan makhluk. Allah tidak bertepat. Allah tidak berjihad. Ha. Apa lagi nak kata? Allah tidak bertepat di mana tepat. Allah tidak berjihad di mana jihad. Karena bertepat dan berjihad tu makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Ha, ni mengaji kaedah dia panggil. Habis tu boleh keadaan ulama tulis ni, ijak lah, teguh lah. Ilak kiri. Kali tu ketahui oleh mung bahawasanya makhluk ini. Tengok. Pada enak sopna surah. Ketahui oleh mung bahawasanya makhluk ini. Hak sani. Kita mengaji makhluk benda kena jadi tu. Ada kalanya nyonya makhluk lelwar tu. Jir mun. Jiring. Apa jiring kita mengaji dah ni? Saat ni, ni yang nak tarikh Melayu ni. Jiring iaitu tubuh yang berlapan. Kena tahu tu. Tubuh yang berlapan, yakni tubuh yang ambil kosong. Bukan lapan ke 10. Bukan lapan ke 9. Apa jiring tubuh yang berlapan? Kalau hok tuai takri, apa jiring? Turuh nak ke tempat kosong. Dia rekah lagi. Allah ya rahan tu ayah dia tarikh Melayu jiring. Apa jiring? Turuh nak ke tempat kosong. Tubuh kita ni panggil turuh nak ke tempat kosong. Wah timung sebutir dipanggil turuh nak ke tempat kosong. Arab panggil jir mun jiring. Kata daripada makhluk tu, tubik baru nama jiring. Dari arak jiring ni, mutahayizum binafsihi. Melayu atau Yahdi sudah surah dah, terus nak ke tempat kosong. Pada dia mari tarik, tubuh yang berlapan. Maksud saja. Sebut kata jiring, turuh, nak ke tempat kosong. Kalau itu Allah tak sama dengan jiring. Karena jiring nak ke tempat, Allah tidak nak ke tempat. Sebab apa? Sebab zat dia bukan jiring. Tu pun kita boleh faham dah dalai-dalai tu. Dah zat dia bukan jiring. Zat Tuhan tu bukan jiring. Habis itu tak ada nak ke tempat. Habis itu tak ada nak jihau. Kalau jiring, jiring tak lepas pada tepat, tak lepas pada jihau. Kalau itu Allah, tak sama dengan jiring. Saya panggil mukhalaqah. Dan ada kalonyo. Tak saya kata emang. Dan ada kalonyo Nyo mana? Tak ada meh, tak meh. Tak ada ke? Kita ni menyo. Eh? Dan ada kalau ni atas pada ada kalau sana. Ah, dan ada kalau nyu nyu makhluk sana ni. Aradum arro. Ah. Tu baik dua ni ya ni. Makhluk tu wa emogi ke jiring, wa emogi ke arro. Ah, balah mano pada ini nak tarikh arro dengan bahasa Jawi kita dia ni. Mana? Aradum apa aradum? Yang bertengah. Kerti tak bertengah. Kalau tak kerti, yang menupai. Yang menupai pada nyu pada jiring. Tu. Yang menupai pada nyu pada jiring. Nyu tu klik pada jiring. Yang bertengah, yang menupai. Kena buat itu. Yang bertengah, yang menupai hingga berjiliro di jiring. Jiliro siapa tangga mana? Alif pecah. Tu arok. Kalau kata arok ni bertengah di jiring. Batal. Bertengah di jiring. Itu bukan arok. Sebab boleh pecah. Nak boleh panggil arok ni, syarat dia pertama, benda ada. Syarat yang kedua, tupai jiring. Syarat yang ketiga, berjeliru di jiring, tak boleh pecah. Baru panggil arok. Tarikh dari arok, mutahayizum bi ghairihi. Benda ada bertepat tupai di jiring. Tupai siapa tangga mana? Tupai dengan siapa nak pecah tak leh. Gi kedai nak beli saka. Ambil saka 10 kilo weh. Dia suka-suka weh saka. Dok, tak si saka. Nak manis je. Itu yang kedai kata. Mung ni. Maka dah ketang banyak apa. Ada. Manis di saka tu tu nak pecah tak boleh. Kalau boleh pecah manis, kita beli manis. Ya. Tak kena bawa berat sikit. Tapi nak pecah tak boleh. Manis itulah. Arak yang bertengah di saka. Bertengah engkau nak pecah talih manih tu. Itu panggil arodum. Amasing. Arod. Nak pecah talih pada garis. Alada. Bedah. Nak pecah talih daripada bedah. Tu dia panggil arod. Makhluk juga panggil. Pedah tu panggil makhluk. Pedah tu panggil arok. Pedah tu boleh panggil alih. Ini demo tulis ni ke? Lepas tu tengok ni. Ada kalanya arok yang bertengak padanya pada jiring. Orang panggil bertengak ni mana? Tupai jeligo. Kalau tupai jeligo boleh pecah, bukan arok. Arok ni tak boleh nak pecah. Manis tak boleh pecah daripada saka. Masing tak boleh pecah pada garis. Pedah tak boleh pecah pada lada. Busuk tak boleh pecah daripada sekerak. Apa lagi? Kata. Itu bukan ada. Karena boleh pergi. Itu jiring. Burung itu jiring lah. Burung itu jiring. Kayu pun jiring. Jiring kedua. Boleh pecah jiring kedua. Ya arak ni tupai. Tak boleh nak pecah. Mana ni? Kalau itu hijau wah timun tu tupai ada. Tupai ada dan tupai reti. Dua hal dah. Hijau wah timun tu tupai ada, tupai reti. Ada pemulak, mulak wa timung, tupai geti saja. Kaitu mulak boleh panggil arak dah. Tak boleh. Ia tu tupai geti je mulak tu. Apa panggil apa? Mulak tu. Panggil sipak. Arak boleh panggil tak boleh. Hijah, hijah tupai geti, tupai ada. Apa boleh panggil apa hijah ni? Arak. Hijah boleh panggil arak, hijah boleh panggil sipak. Bulak, bulak boleh panggil sipak. Arak boleh panggil tak? Tak boleh panggil. Tak kerti mana? Lalu. Kecek lalu. Lama klik dengan gelap. Kau anda temen, kau cok dia. Ya kedah kita mengaji ni, supaya kita menimba dah. Kalau kita kocok, ya tu baik. Namu ya tu baik, ya tu baik. Ke geli, tu baik. Ke uwa, sepak ke ular, ya tu baik. Tak itu ya? Ini Rusia yang tu saya buat. Pahak tempat kita meskinya, arak ni, kalau ia pecah pada jirin, habis. Itu arak. Pahak kita meski tak ertinya, kita nak makan teh pagi. Teh all lah. Demo bosaka dua sudu dalam air. Kita body. Hancur saka. Pah manis dalam saka tu, habis. Karena arak yang tu baik jirin, habis. Pah manis mana tu? Marilah air tu. Bukan manis saka. Karena saka, mana kalau manis tu tubik pada dia, habis. Habis. Pah manis ada lain tu, lewat suku pula. Tapi sebab bosaka. Tu panggil kullu syai'in, kullus apa ni, kulla yaumin huwa fi sya'nin tu. Tu hadut kerja lagi tu, buku tu. Lepas tu dia mau tanya pula. Kita lalu kok hayam apa. Ada dua depa, bau busuk dah. Bau busuk dah. Busuk hari yang mari tepuk kita kan kena. Ya busuk ni kalau tubik pada hari habis. Ya arak. busuk lah ya. Kalau tubik dah hari yang habis. Lepas tu, busuk ni dengan sebab hari yang mapuh tu, busuk ni, tu awak di angin suku pula mari tepuk hidung kita. Kerana arak ya tak boleh berjakit. Tubik ada jirin, habis. Orang tanya pula. Jirin dengan arak tak boleh pecah. Kalau nampak arak, nampak jirin. Tapi boleh orang kita nampak hari ni, tak nampak jirin. Nampak arak semua. Hijau arak, putih arak, biru arak, hitam arak. Tapi kalau kita kata arak tu, hodok sekali dia, jirin tak boleh pecah dua ni. Tapi ulama tanya pula kita. Siapa dia tupai dua ni? Jiring tupai ke arak tupai ni? Dua ni tak boleh pecek. Arak dua jiring tak boleh pecek. Tapi orang mana yang menupai ni? Arak yang menupai. Jiring ni tuai rumah. Arak ni orang juru tupai. Dalil mana? Dalil tak ada payah sekali. Kalau kita kata gapo nak ambil mari. Hak mudah reti sikit. Pisah. Hak mudah reti benar-benar pisah. Pisah hak kita buat klik bukit tu. Hijau. Arak hijau tu. Dalam pisah ni gapo? Kelak. Pisah dia hijau, putih, dalam tu kelak. Itu hijau dengan kelak tu arak. Pisah tu jiring. Klik mari sumak dalam payah naga. Duk seminggu boh ubat kabak kata. Wih banyak masuk orang jual pisang. Tubik kuning. Hijau lagi kan tu? Hijau habis. Wah apa habis. Bukan kata hijau tu duk nusuk dari payah dah. Hijau tu apa habis. Lepas tu habis apa tu buat apa? Tu buat kuning di pisang. Kelak lihat dalam pisang tu pun tu apa habis. Ada apa? Ada manis. Dia kata ia menupainya arok. Dulu arok putih, hijau. Lepas tu Tuhan pilih aja tok kuning. Dulu dia dalam itu kelak. Lepas tu Tuhan buh manis. Bisa tak bisa situ. Dia kata, jira ini tuai rumah, arok tu orang menupai. Ibi jok Tuhan buat. Nah, apa tu ulama kaji boleh sekat tu tu. Kaji apa ni? Kena-kena benda Tuhan buat ni. Supaya nak meyakinkan tu ke tu ada. Kedah ulama kata, ulama tasawuf kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kena diri, kena makhluk sengoti-sengoti kena, faqad arafa rabbahu, aku mung kena Tuhan lah. Baru kita tak semabuk. Celah. Kena geti tu, apa celah? Antara-antara tu kita geti. Tarikh apa antara-antara? Antara, namu bagi tak ada sekarah bu. Namu antara. Pak antara tu ada ke tak? Tak ada. Tuhan buat ke tak? Tak. Karena antara tu bukan arah, antara tu bukan jirin. Kalau itu dah bukan arah, bukan jirin, bukan makhluk. Tuhan tak buat. Ini, 45 tahun, saya ada berdebat dengan antara ni. Mana? Kalau ada, Tuhan buat semua. Kalau hak ada Tuhan buat semua. Tapi antara ni bukan ada. Nak nampak lagi. Kita pergi beli kerek. Beli kerek tu. Tukar buat di mana tukar buat? Tukar buat ke tengah tu? Ada. Kalau buat tengah tu, kena beli pula situ. Ini pun. Lek nu langit, lek tah nu. Lek bawah ni bumi. Kek tu, ni antara apa ni? Khalaqallahu samawati wal'at. Tuhan menjadi tujuh lapis langit dan bumi. Wa ma bainahuma da bagai antara. Bukan antara. Bagai antara Tuhan buat. Jadi dalam ayat tu, tu tiga je Tuhan ayat dia buat. Tuhan buat tujuh lapis langit. Tuhan buat tunjuk hape bumi. Dan bagi antara udara, puak-puak kita, puak kayu batu ni bagi antara. Ada pun diri antara? Tak. Kanu bukan benda ada. Panduk mereka, mana dia? Benda subuk saja, menurut iktibari. Antara, namu bagi tak ada sekarang habuk, dia antara benda maujud. Tak itu ya? Aduh, tergigi. Mugi antara tiada tu, mugi. Lalu kau tu, lalu kau antara tiada. Nah, itu antara tu bukan ada. Kalau antara tu ada, kita sutuk di situ. Itu tak tinggi, nak itu. Tak, saka porangai, manis porangai. Manis waktu buat suku pula, tak dia air. Tapi sebab buah saka. Kan waktu saya buat. Saka tu habis, manis tu tu habis, tu habis. We ada manis di air pulau.
2: Kalau kita we air
1: teh
2: itu kering kita tak ada
1: apa. Ini jadi sakat lah. Ini jadi sakat lah. Sebab ada manis di air teh. Hak lain juga. Bukan hak tu. Hak tu tak berai abis. Itulah kerja tu. Ngada. Kita ada. Ijab. Dan itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang panggil. Ah, ni ingat oleh ni. Buku orang takut ni buku ni. Kenapa? Orang hok tinggi-tinggi pun dia kata Tuhan buat antara. Ada lagi lah ni. Saya dengar dua tiga hari kata, dah tak payah nak lagi. Ya, antara lubang kepek patah ni bukan benda wujud hari ni. Tak itu. Lubang bukan ada, kepek bukan ada, bulat bukan ada, antara bukan ada. Manakala bukan ada, dia panggil bukan makhluk. Manakala bukan makhluk, Allah tidak menjadi. Kalau itu Allah menjadi ni, semua benda ada. Kalau Allah menjadi, tak lepas pada arak dan jiring. Kalau itu lubang, bukan arak, bukan jiring. Antara, bukan arak, bukan jiring. Ini ada orang balas apa cerah ada. Ini kata lubang ni, lubang ada ke tak ada? Buahnya tu benda maujud tu. Orang panggil baharu tu benda buahnya tu maujud dong bak tanam ni. Luruh dia bukan ada. Luruh buahnya tu benda subuk dia panggil. Amru etibari. Buahnya tu maujud, luruh tu subuk. Habis kata, buahnya ada ke tak ada? Tak ada. Buahnya ada tak ada? Kenapa ya? Buahnya ada tak ada? Tak ada. Luar ke tak? Luar ke tak? Tak ada. Tak kerti tu. Luar ke tak? Tak. Kerana luar tu subuk, kena napi dengan dak. Kalau kata, oh dia luar ke tak? Tak ada. Mu tak kerti Melayu lah. Jajah di siar lah. Ilmu dah tak ada. Ada. Atau ilmu dah? Tak ada. Kerana ilmu tu maujud. Pak kita tanya tu, putus ke tak putus? Kita jawab ini. Putus tak? Tak. Kalau putus tu amru etibari, benda sungguh. Spekak dengan luruh. Benda maju, Allah makhluk. Kalau kata benda maju, panggil makhluk. Dan makhluk, Allah buat. Siapa dia tak faham lagi? Jadi tangga pertama nak reti muka lapah ni kena beza benda maujud, benda subuk. Benda maujud dengan benda subuk kena beza. Kita ni, diri kita ni, benda maujud. Putih kita, benda maujud. Hitam kita, benda maujud. Ini Tuhan buat makhluk Tuhan. Ada pun tinggi, renah, gemuk, kurus, bukan benda maujud. Bukan makhluk itu. Itu kena ke amru aktibariyah. Kaitu kita kenal benda baru, kita kenal benda makhluk. Zat Allah tak serupa dengan benda baru, tak serupa dengan makhluk. Kaitu kita mengaji benda baru dengan makhluk, tak lepas pada besar, tak lepas pada kecil, tak lepas pada atas, tak lepas pada bawah, tak lepas pada jihad tu, jihad ni. Allah tak serupa dengan benda baru, Allah tak serupa dengan makhluk. Iaitu Allah maha suci daripada bertepat, Allah maha suci pada berjihad. Sebab apa? Sebab zat dia bukan jiring. Pas sifat dia bukan arak. Kau baru jiring arak. Itulah mukhalafah dia panggil. Panggil lagi weh. Dan perbuatan tanda itu weh. Dan perbuatan makhluk tanda situ.
3: Awas hajalah radio untuk anda.
4: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Ucap selamat malam kepada peminat pendengar kita semua, tak kira di mana saja. Sekarang itu untuk dalam ruangnya selatan aman damai gitulah adik kakak peminat pendengar, tak kira lah di mana saja. Bolehlah kita ikuti dalam ruangnya selatan aman damai. Dan juga malam itu bupung ambil tugas untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat pendengar kita hak-hak apa saja yang kita dapat tahu. Itulah peminat pendengar, tak kira di mana saja, di rumah ataupun tatah gerai, tak kira lah kedatang ke reno dan juga duk tak kereta untuk nak pergi mana saja, tak kira lah minta tu kita tu sehat walafiat belaka dan juga jalan dengan selamat. Orang bawa sendiri pun berhati-hatilah di jalan raya, yang hidup bawa derah kokogi. Sapa lama tetapi sapa dengan selamat, gitulah puas hati. Jangan rata duk bawa derah lebih lagi tepat-tepat. Mana saja yang hujan turun, gitulah jalan nak licing ataupun bahayalah kalau kita bawa derah tu. Dan juga kita kena apa dia panggil ikuti. Ikuti mi'amati dalam une-une jalan raya ataupun kot macam racun. Kita pun kena mi'ati dan juga palibat tam lah gitu untuk keselamatan kita dalam jalan raya, dalam perjalanan ni. Dan juga malam ni sendiri pun bupung ada beberapa hal sajalah untuk nak marip kosti, nak marip sapa kepada dek kakak peminat, iaitu apa dia panggil ngan lak meang, ngan kacat. Kali ke 64, kali ke 64 untuk tahun ni, tahun 2019. Sudah selesai, yang mana tepat Pak Semarang itu sudahlah, sudah selesai. Dan juga gembira lah, meriah lah untuk suasana di ngan lak meang ataupun ngan kacat tahun ni tu. Dan juga malam yang terakhir dia ada apa dia panggil, uni yang bertuah lah, uni bertuah untuk hadiah kereta, untuk hadiah apa dia panggil, banyaklah lebih-lebih lagi kereng cair faifa, tak kira lah peti sejuk, enjin basuh, mutusika tu. Dan juga banyaklah hadiah-hadiah. Dan juga untuk malam yang terakhir uni bertuah ataupun salak kacat tu, sudah apa dia panggil, sudah tubik lah nombor-nombor hak dapat johek ataupun dapat rangwan hak wong lo salak kacat untuk tahun ni, iaitunya johek nombor yang pertama apa dia panggil rangwan dia tu kereta sute satu buah Honda City Hatchback. Dan juga nombor hak yang dapat johek iaitu 12417. 12417 untuk johek yang pertama dapatnya Honda City Hatchback. Dan juga johek yang kedua kereta juga ada kakak peminat, iaitu Toyota Yaris Etip. Gitu, satu buah, satu setel kereta. Nombor hak dapat johek iaitu nombor 03519. Gitu. Dan juga ada lagi lah, tak kira mutu, tak kira peti sejuk, tak kira anjing basuh, tak kira TV dan kipah. Dan juga banyak-banyak lah johek. Siapa hak beli salak kacat tu, bolehlah kita cek, kita tengok katanya nombor hak kita hak kita beli tu. Tubik kedok, boleh johek gapo. Gitulah untuk kita cek-cek, tengok dah, nak kata reno nak siap baik, nak boleh kereta ataupun boleh mutu. Gitulah untuk malening dah, untuk marip sapa, marip nyebar kata-katanya ngan kacat, lek ngan lak meang, jangwat jala. Gitu, sudah selesai. Dan juga ramalah rakyat jala, tak kira lah jala sendiri dan juga lain-lain lagi lah, rakyat di wilayah hapirin ni. Ramai-ramai berbagai malam terakhir tepat pak kemarin itu penuh orang mari apa dia panggil, mari berjalan, mari beli dan juga mari tengok lah suasana dah gitu untuk ngan lak meang lah, ngan kacat. Jangan lupa pia hak beli salak kacat tu dah, cek-cek nombor kita lah, nak kata reno nak sik baik, nak boleh mutu ataupun boleh kereta. Gitulah untuk sekarang ni tu, kita rehat dululah sementara dalam
Ruangan Selatan aman damai gitu. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik pula untuk pusingan yang terakhir dalam Ruangan Selatan aman damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: adalah radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: FM. Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: rokok dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Sawas Hanyala Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

Alhamdulillah, bersama-sama dengan babo pada malening sebelum tidur kita buat sementara, mari dengar sedikit sebanyak sepatah kata daripada nasihat babo. InsyaAllah kita dapatlah hidayah dan taufik. Kita duduk di hari ni, tak ada dah kita kena tunggu-tunggu dan menanti-nanti perkara hok bawa sekali dengan kita ke dalam kubur. Adapun bagi hok nak bawa sekat dunia ni, tak sah duk gaduh, tak sah duk kacir sangat. Alhamdulillah. Tesing radio kita 95 gelombangnya FM. Di dalam stesen radio kita ni, ia bui peluai lah kepada babo segera dengan majlis agama Islam wilayah jalan membui sokongi. Dapatlah kita mari boleh bertemu tiap-tiap malam Sabtu dan malam Khamis daripada je pukul 9 hingga sampai pukul 10. InsyaAllah stesen radio Negara Thai FM 95 juga dalam Facebook. Kalau kita nak tengok dengan telefon kita pun boleh buka lah Facebook, buka FM 95 Radio Jala. Bersama-sama lah dengan Ambo pada malam ini, alhamdulillah buat sementara tidur. Mako malek homi kita ake baca kitab Durun Nafis, iaitu kitab cara kesau. Mudah-mudahan ibarat-ibarat begitu kita ambil daripada ibarat hok tok guru ambo tok yasu pamace, boleh mari kita mengingati yang berhubung sebagai ilmu yang manfaat insyaAllah. Pada malam ni kita bukalah kita pada muka yang sebelah. Muka yang sebelah baris kot tengah-tengah pada kata seperti firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Quran. Semua ambil daripada Quran belako. Pekat hati yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mari daripada Quran. Tak gitu ulama nak letak tak leh, letak tak pandai. Hati, tengok tu hati, ia terbahagi kepada tujuh. Hati hati sadron, kolbun, fuadun, semua mari daripada daripada Quran yang Allah Ta'ala menyatu. Begitu juga tu hak di dalam tasawuf ni, mengikut arah dan sarah oleh tak yasu pemace ambo apa ada skodah ambo ingat boleh kita beri pada malam ni insyaAllah. Duk bercara ke malam ni, duk bercara kepada kata mana kita ambil hak atas sikit berhubung kait. Kerana ia kata maka apabila sampailah kat tengah-tengah tu muka yang sebelah, apabila lah kata sampailah seorang tu kepada makam. Bila dah kita sapa ke tempat, sapa ke makam, tu apa makam? Kita beriti dulu makam ni. Makam kita kenal dulu apa makam. Kalau kita tengok di dalam kitab Kusairi, kita nak bahas makam-makam ni, martabak apa boleh kita panggil. Kerana ya kata dalam kitab Ar-Rahma ya tahakku bihil abdu, bagai yang tahakku, bagai yang cerak dengan bagai yang cerak tetap dengan bagai dengannya, dengan bagai tu oleh hamba. Mana hamba tu yakni menetak mencari jalan, tak ada duduk dia. Tak ada duduk dia hingga sampai ke tempat. Atau kita katanya mayasiru bitamali, maka maknanya barang yang jadilah. Barang yang jadilah dengan amal. Dengan amal dan tutup tetaklih dan sifat bagi hamba tu bi'tibari intiqalahu ilaihi, dengan ditilik memindah bagi kepadanya, yakni tilik dengan amma, tilik dengan dengan taklifi tu menjadi sifat bagi hamba tu i'tibar ditilik memindah baginya. Ataupun kita nak kata makam-makam tu yakni ilal a'la,
bi'isyaratin wa ilhamatin ilahiyyati. Yang ni kepada ketinggian pekak. Jadi kita duduk ni tak berdiri diri. Nak cari istiqamah. Kerana tak berdiri. Bukan kata duduk di tahun yang pertama hingga sampai tahun yang ketujuh ni. Tak ada beralih-alih. Kena beralih. Katik kita kena beralih pekak nafsu. Supong Allah ni nafsu ammarah. Naik kepada lawamah. Naik kepada mulhamah. Jadi beralih. Widih dengan umur kita tu. Bukan duduk bertepak. Makan, minum, tidur. Duduk gemuk kembung situ lah. Bakar di api di oleh Allah Ta'ala sedak lah. Bergaduh kata. Itu makom tu. Maknanya tepat duduk kita tu. Bi isyaratin. Dengan isyarat. Yang ni kita isyarat. Dengan isyaratnya. Menyembunyi. Wa ilhamatin. Dengan kita cari jalan. Nawak walah mana. Wi Allah Ta'ala tu ilham capok. Yang bahasa ketuhan ni. Nampak tahakuk baginya oleh Allah Ta'ala. Atau kita nak kata ke bahawasanya annal maqama, bahawa maqam ni naktun sifat bagi hamba. Tu mana yatajaddadu lahu minal amali bil ada, mananya bergila ganti, tidak ketetak pe. Ya tak ketetak pe ni. Masa makam kita ni tak ketetak pe. Sifat kita. Kayak begitu, kayak begini. Ya tunggu alu hati kita. Tunggu alu hati kita. Kalau sodron, baru nyata ya kata kita ni Islam. Bila kolbon ni ya terbalik. Kayak begitu, kayak begini. Demo surah ke dunia, sejik tak berhenti. Bila demo surah ke akhirat, sejik tu rapat dengan Tuhan. Dia jadi gitu. Kolbon, terwuduk jadi hati kita. Syara pun, lubun. Nau jadi konaik. Ya tajaddadu bihi, ya tajaddadu lahu minal amali bil adab asyara'iyyati. Mana tak ketetak pe. Itulah tak ketetak pe itulah cari daripada amal kita tu kena berzikir. Apalagi kena ada wirid. Ada buat dah. Tapi buat pun buat biasanya celak-celik tinggal. Itu sabit tu kalau orang nak masuk dalam ilmu ahli tasawuf. Ia kena menerima tarekat. Lagi kepada salik dah lah. Nak nanti majzuk, tak ada jalan, tak rak ni. Kalau kita duduk lagu ni, lain pada kita orang duduk berjuru, semata-mata berdoa, semata-mata jaga hukuk Tuhan. Buat hak Tuhan suruh tinggal hak Tuhan lagi. Sentiasa duduk lagu tu lah berdoa, lama-lama Tuhan capok. Itu ilmu laduni. Kalau tak begitu ke, duduk nanti hak tu ke, Allah kena bersuluk, kena bertarekat, terima daripada guru ke guru, guru ke guru. Itu dia deh. Tu nak cari makam dengan amale, dengan kerja buat bil adat, dengan adat syariah yang dibahas syariah allati yang la tatima illa bitatlubi. Mana la tatima, tidak sepenuhnya mereka dengan bertutup, dengan bertutup ti at-talabi bitatlubi, dengan menutup ti dan berubah perangai kita, watasarrufi berubahlah perangai kita, watakallufi dan berkaca-kacalah ma'amasa adatil hidayah. Segitu minta pertolongan daripada Allah Subhanahu taala bil hibati, dengan hebat kaca kekuatan imani yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Al-ilahiyah Allah. Itu am. Orang panggil makam. Bila siapa ke makam. Itu nak ayat kata makam ni bukan bertepak. Bukan duduk bertepak. Kena cari jalan kita duduk di hari ni. Mitok zikir, mitok tu, mitok ni. Sebagai wirid. Jadi amalan kita tu apa? Hak. Istiqomah dulu. Jadi istiqomah dulu. Baru naik. Itu yang katanya. Kalau bila siapa situ. Jadilah. Kita tu konaik. Seperti mana hak kita duk wayak naik. Siapa makom pano dan makom bako. Ni hak orang tinggi dah. Ni duk wayak ni makom pano, makom bako. Makam bako, makam pano. Apa makam pano, makam bako? Orang tak tergantung dah dengan yang lain. Ya tak tergantung dah dengan yang lain. Lepas tu,
Bila ia tak tergantung dengan yang lain tu gak, ia pergi kepada Allah semata-mata. Ia pergi ke Allah dah lah. Ia pergi ke Allah. Itu seperti mana dalam kitab hikam. Ia kata, Man arfal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Siapa-siapa yang benar-benar yang mengenalkan kepada Allah Ta'ala, maka pasti dapat melihatnya pada tiap-tiap suatu. Klik Allah. Wa man faniya bihi, dah siapa-siapa panu dengan Allah Ta'ala, pasti ia lupa raih dari segala sesuatu. Jadi kita kenal Allah Ta'ala tu, dia tilik tengok sebagai musyahadah syuhud, tengok benda ni Allah, Allah lah kuasa, Allah lah kaya, Allah lah begitu begini. Tapi bila panu, lama-lama kita dak perhati, lama-lama kita dak hitat, dak tilik muraqabah musyahadah hak mana hak babo dak royak tu, orang panggil panu. Allah Ta'ala mempanu diri kita tu. Panu jadi kita ni right. Ghaba'an kulli syai'in panu, yani pasti kita lupa right daripada segala sesuatu, tak ada tergantung dalam dengan benda. Wa man ahabbahu, dah siapa-siapa cerita kepada Allah, lam yusir alaihi syai'a, tidak akan mengutamakan sesuatu yang lain. Yani dunia ni tak ada nak utamalah, hak tempat utama Allah. Tu nak we jadi gitu baru naik makam bako. Pas ukurlah dengan kita duduk dano lah ni. Kita duduk mana lah ni? Kita duduk baru nak cari kebenaran Allah Ta'ala tu, nak betul dengan akidah usuluddin kita, tika ahli sunnah wal jamaah. Duduk balas situ baru. Pas nak pergi kepada Allah Ta'ala tu, Allah. Tu sabit itulah man arafa nafsahu, siapa dia kenal diri, kenallah Allah arafa rabbah. Wa man arafahu, siapa dia kenal tu, halaka nafsahu, benasalah diri ini, panu baru panu. Kenal diri kita tu arak jirin baru kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Allah Ta'ala sebenar-benar kenal, man arfal haqqa syahidahu fi kulli syai, wa man faniya bihi ghaba'an kulli syai. Bila kenal Allah Ta'ala sungguh, panu. Bila panu, nak apa lagi dah kepada dunia tu? Tak ada nak dalam kepada pekak, tak ada nak dalam kepada tu, kepada ni. Walaupun kita goyak tu boleh, goyak hak demo. Mudah-mudahan siapa dia hak duk dengar ni berasa nak gati, insyaAllah lah tu hebui. Tu hebui kuasa. Baik. Tapi tu dalam kitab hikam dia kata, la tatrukiz zikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghafalatika am wujudi zikraka zikrika asyaddu min ghafalatika fi wujudi zikrihi. Kita ni jangan tinggal zikir, jangan tinggal zikir kerana ketiada hudurmu, diadami hudurika. Kalau kita tak ada zikir ni menyebut nama Allah, dan kita tak menyebut nama Allah, mana kita nak hati, kita nak hadir, nak ingat ketuhannya. Segeta di dalamnya, dalam hati kita tu ada benda lain dah lah. Jadi duk bercampur serta Allah, Allah gatik, benda lain gatik. Jadi nak kita nak kosong dalam hati kita tu tak boleh. Nak we kosong dalam hati kita tu tak leh, dah ada benda lain. Bila awak masuk zikir, jadilah hati kita tu ingat ke Tuhan. Li anna ghaflatika an wujudi zikrika, kerana bahwasanya lalai mung tu, lupa mung daripada ketiada wujud zikir akan Allah Ta'ala. Jadi tak ada ingat ti Allah Ta'ala. Itulah terlebih jahat, asyaddu min ghaflatika, terlebih jahat. Lalai ni orang panggil lalai lupa daripada mengingati Allah, zikir itulah menjauhkan pada Allah, menjauhkan

tak ada kata, eh, berasa nak potong baju, hak jangok-jangok, eh, baju tu, hak 2,000. Itu menghiasi anggota. Anggota pakaian nak menghiasi. Dah, nak menghiasi lidah dengan ibadat zikir. Kalau, bila dah kata mana kala, apabila lalai lupa, hilailah akan dia. Hudur hadir hati kita mengingati Allah Ta'ala, tak ada. Tak ada zikir, tak ada ingat Allah Ta'ala. Sabit tu semaya lima waktu tu. Mujulah ada semaya lima waktu. Ingat pagi tadi, ingat dah subuh. Lepas tu zuhur, ingat dah Allah Ta'ala pula. Asar, ingat pula. Mengorik, ingat pula. Isya, ingat pula pada Allah Ta'ala. Lepas tu tidur. Jadi, masa lima waktu tu, hikmat nawi kita ingat pada Allah Ta'ala. Boh zikir, atik celos-celos tu kebong molek. Hatu deh. Baik. Kalau tak ada zikir ke, Ibni Atta'illah kata, min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minat ta'ati watarkun nadmi alama fa'altahu min wujudiz zillat. Apa? Setengah daripada ilamat hati kita mati. Hati mati. Hati mapuh. Oh, berat sangat. Hati mati. Hati kita mati. Paham kayu ni nak hidup dengan jiruh. Hati kita nak we hidup dengan berzikir. Kalau nak tahulah ilamat hati kita ni mati ke tak? Ke tak mati. Jadi ketiada duka cita atas yang luput. Bila kita tak ada boleh buat apa amalan, tak ada berasa duka cita. Tak ada duka cita atas bari hak kita tinggal daripada segala apa hak baik ke. Lepas tu pula, watarkun nadmi dan meninggal ke menyesatnya. Tak ada sesat alama fa'al tahu di atas bari hak kau buat akan dia daripada kebaik. Daripada kesalahan tu. Tak ada. Mana bila kita buat kesalahan, tak ada rasa menyesat. Bila kita buat jahat, tak ada rasa sesat. Dua-dua tu cer tu. Hati kita mati tu. Tak ada duka cita bari hak kita luput. Tak ada duka cita. Tak semaya pagi ni. Tak ada semaya misal ya. Tak poso, tak zakat misal. Ataupun tak buat baik dengan orang. Tak ada berasa duka cita. Pas pula dah dia kata lagi. Dia kata lagi. Bila kita pergi buat jahat. Pergi buat salah. Tak ada berasa sesat. Tu cara. Kalau kita masuk dalam hati pun. Masuk dalam hati. Ammarah. Ammarah bukan lawamah. Lawamah tu ya celah. Bila ya buat jahat, ya mari celah diri dia sendiri. Tu ilamat kata mati hati. Allah, hani dia ni. Makom ni, cara ha makom ni. Ini nak wayak kata, kita kena beralih. Jangan duduk bertepat. Tajaduk. Nak jadi tahakuk ni, Allah ya lawai bagi tahakuk. Tajaduk. Kayak begitu, kayak begini. Nak jadi tetap tu. Allah, sabit kita dalam semaya dak minta. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allah Ta'ala, munglah yang membalik-balikkan hati hal kelakuan manusia tu. Munglah tak ada dak orang lain. Munglah kuasa duk balik-balik dengan kodrat iradat mung tu. Maka sabit kalbi, mutetaklah hatiku, hati batinku ni ala dinika, di atas ugamu engkau. Minta semata-mata. Bah kedai mau bubuh sebelum nak wisalai tu, dalam tahiyat akhir bubuh semua. Tu dia deh. Tu bila siapa kepada makom ni, makom tajalli. Makom tu ya ada. Makom tu, makom ni, makom panu, makom panu dalam panu, makom tajalli. Kita lah ni duduk dalam makom pun weh. Kalau dia mau ya kata, amu duduk dengan kita sahau, duduk dalam makom po. Oh, makom po ni nak boleh buat hak Tuhan suruh tinggal hak Tuhan lari. Kerana hak Tuhan suruh ni banyak beribu dalam ayat Quran. Hak Tuhan lari pun beribu juga. Maka hak Tuhan suruh 1,000 dalam ayat tu Allah buat tak habis. Hak Tuhan lari 1,000 pun kita buat dekat-dekat nak habis. Hanya di kita buat hak balik lari dekat nak habis. Hak Tuhan suruh buat kita buat tak habis. Duk situ makom kita lah ni. Lepas ni ni nak mengajar we kata kita ni we ada hemoh katiklah. We ada hemoh. Kalau tak ada hemoh, beratlah duk balas ni nya. Mati duk cari kita nak hari. Baiklah. Tu bila siapa ke makam, makam pun makam tajallizat. Makam ni makam muka syafah tu hebuid. Buhebuid kita boleh musyahadah tu hebuko kepada kita.

0: boleh capok, boleh tengok alam gaib. Ha, nascaya jadilah iyo-iyo hamba tu khalifah. Ha, khalifah Allah Ta'ala. Apa khalifah? Ganti ye Allah Ta'ala di dalam bumi ni. Dan menjadikan Allah akan dia akan seorang kita hamba ni ganti pada apa tu ganti? Ganti tu pada meluluskan segala hukumnya, hukum Allah. Nak melulu pada segala hambanya. Seperti Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah pada segala alam ini. Itu dia. Itu nak wajak. Itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah. Kata tak yasuh pemacik. Ya kita ni. Pak. Pak bagai pak cara. Iaitu. Mana? Pak bagai pak cara. Pada mula-mulanya pada firman alastu bi rabbikum qalu bala, atu nisbah zuriat segala roh, segala arwah, arwah segala anak cucu tu ada tu anu berime pada kata alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni tuhan kamu? Ya, kita sanggup dah janji Allah Taala pada alam arwah tu hak pertama. Bila yang kedua pada firman pada firman hak yang keduanya pada firman wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan telah mengajarilah Allah Ta'ala tu akan Nabi Adam akan asma' wa sifat kullaha, semua tu nisbah tu ada sendiri. Apa kali kita nak kata tu tu ada kita sendiri, ambil pada tu ada kita sendiri. Nabi Khidir, tengok Nabi Khidir berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Khidir tu berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Khidir dia berjumpa dengan Nabi Musa. Mana? Tetap kalau Nabi Musa ya perak Firaun, perak kaum Kibti dia tu. Tu dalam kisah dia tu, marilah klik baca ketebah sebagai nasihat. Kaum Bani Israel dia, kaum Bani Israel dia tu ke, apabila dah dia tu, apabila Musa tu, dia mengakulah, dia kata, maidu nasihat-nasihat kepada kaum dia. Bila dah nasihat kepada kaum dia posia, bila dah apa nasihat kepada kaum dia hingga kaum dia tu Allah berasa tubik air matanya, tubik linangi air matanya tu. Tu mana tetap kalau nula kembali musuh ke Mesir, ya klik pada ke Mesir tu daripada benasa Firaun dan ahli Kibti tu. Baca ketebah mengajar Bani Israel hingga air mata teriak lembut segala hati. Patut ada seorang lelaki daripada Bani Israel, bangun tanya, tanya ke Musa, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Adakah lagi di dalam muka bumi ni seorang yang terlebih alim, lebih tahu daripada engkau? Dia jawab kata tak ada dah Musa tu. Lepas tu Allah Ta'ala marah ngah fa'atabah. Marahlah. Jadi seolah kata curucalah rano ada lagi. Tu. Jadi Musa dia berasa kata dia ni tu kisah Nabi, kisah sahabat-sahabat Nabi-Nabi dulu. Tu dalam kitab Suratul Kahfi, dalam Quran Suratul Kahfi pada kata falamma balagha majma'a bainihima, maka tetap kalau mana sampailah kepada majma'ah hipone bainahuma, kedua di antara laut Parisi dan laut Rom tu, pawajada amdan min ibadina, maka berjumpalah seorang hamba daripadanya, iaitu apa Allah Ta'ala kata ada lagi, iaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir mu boleh lagi berjumpa dengan Nabi Khidir, panjang cerita ni. Nak wajak kata Nabi Khidir tu ilmu ladoni, lebih tahu daripada Musa. Musa reti bak syariat, Nabi Khidir siapa kebateng. Tapi Nabi Khidir Nabi saja, Musa lagi Rasul. Nabi Musa tu Nabi lagi, Rasul lagi. Nabi Khidir tak ada Rasul, Nabi saja. Tapi bak ilmu Allah Ta'ala capak ilmu laduni kepada Nabi Khidir. Hatu tu asalnya, asalnya permula nisbahnya siapa? Iaitu nisbah segala alam arwah, segala arwah itu iaitu alastu bi rabbikum. Dan yang kedua wa'allama adamal asma'a kullaha, nisbah tu ada. Sebab tu ada. Dan ketiga, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sebab segenak lapis manusia. Ya kita ni pertama nu alam arwah, kita berimedah, dah berjanji dah dengan Allah Taala. Yang kedua, Allah Taala ajar nabi tu ada, nabi kita tu ada itulah. Nabi kita tu ada tu. Allah Taala telah mengajar dah. Telah mengajar dah kepada tu ada apa? Nabi ada kita tu. Sabit itulah di dalam kitab apa dah? Inna aradnal amanata. Dalam surah apa ayat tak ingat. Apa dah saya surah apa? Inna aradnal amanatal. Sesungguhnya kami inna aradna. Aku telah memberilah amanah. Amanah inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Tak silap di dalam ayat, di dalam suratul Ahzab ayat kau tengok 70 lebih 72 apa. Tu baik deh. Tu nak ayat kata masa tu Allah Taala katanya inna aradnal amanata. Sesungguhnya bahwasanya kami Allah ni aradna memberi, meletak, jadi memberilah ke, satu amanah, satu amanah taat dan fardu tu alas sama wi ke atas langit, wi ke atas bumi, nak builah, nak pardulah ke atas bukit. Allah Taala nak bui, cuba bui amanah dia ni Allah atas segala bukit, segala bumi, segala langit, segala bumi, segala bukit. Maka tiga-tiga tu fa abaina ayyahmilna fa abaina, maka tolak, tak si la taqumu bil wajibi alaiha, tak terima tiga-tiga bukit tu. Lepas tu wa asfaqna minha hawa hamalahal insan wa hamalahal insan. Tu apa? Diterima, ditanggunglah. Siapa? Nabi ada kita lah tanggungnya. Nabi ada lah kita. Nabi ada kita. Tok nenek kita lah terima hak Tuhan bui amanah atas langit tak si, atas bumi tak si, atas bukit tak si. Fa abaina angin mana anggan daripada keperduan Allah Taala. Pasal apa kita terimanya? Insan di situ Wahamalahal insan di situ kena ketuk ada. Tu ada terima ambil. Pas kita anak cucu dia kena terima ambil. Bahkan kita sendiri pun telah berjanji dah pada alam arwah dah. Bermulai di dunia ni Nabi ada ambil terima amanah tu he. Tapi tak ada arah innahu kana zaluman jahula. Kebanyakan ingatlah. Sungguhnya tabiat kebanyakan manusia ni, kita orang-orang ni nak suka nak buat kezoliman, suka pula membuat perkara-perkara hak tak patut dikerja. Hai suka kok tu bahawasanya kita banyak jahil. Allah, ha tu Adam dah mula-mula sekali ni sebahnya. Pas yang ketiga, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat tu pula, tu tak payah super macam kata. Alastu bi rabbikum wa 'allama Adama fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni sebuah segenak lapisan manusia kena terima berlaku. Tak kira jatuh petino, tak kira agama apa, kena terima hak ni. Kalau tak terima, jadilah orang tak kenal Allah Taala. Bila tak kenal Allah Taala, kalau jalan tasawuf, bila tak kenal Allah Taala nak bersuluk tak leh. Nak berjalan hati batin tak leh, kena berjalan hati zahir dulu, kena Islam, kena iman baru boleh kena ihsan. Itu dia deh. Ni tak kena uluhiyah. Pas nak rububiyah tak leh. Naik tangga tiga dulu tak leh. Patah tekak matilah. Kena naik satu, dua, tiga. Uluhiyah, rububiyah. Baru kena jalan. Itu ni sebuah segenak lapis. Dan yang keempat, man amila bima alima. Man amila bima alima. Siapa buat amal dengan barang yang tahu? Tahu sikit buat. Tahu banyak buat banyak. Tu. Orang panggil orang tahu ya buat buat amal dengan barang yang tahu. Warasahullahu ilma. Diwarisi oleh Allah Taala. Warasah oleh Allah Taala tu akan ilmu Ilmu ano? Ilmu hak kita tak tahu lagi banyak. Ning nisbah ilmu laduni. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir tiga cerita. Musa mung nak mengaji dengan aku boleh tak sao? Tapi mung jangan dek tek lah aku. Jangan dek tek lah aku. Musa kata tak apa. Gi sapa berjalan bunuh budak. Murihlah Musa, syariat salah, bunuh budak. Yang kedua pula, apa dah yang kedua? Korek perahu. Yang pertama pasal ke korek perahu, naik perahu gitu, hala klik ni korek perahu temu. Bunuh budak. Yang ketiganya jidah panggil dinding nak terbalik. Ya akik dinding tu betul. Ya akik dinding tu betul. Tiga-tiga tu kita tengok dalam kisah. Dalam kisah Suratul Kahfi adalah ayat tuduk bicara di antara kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tu. Apa nak ayat? Nak ayat kata kerja hak syariat tak bersama dengan apa hak Tuhan bui. Bila hak Tuhan bui, ya Tuhan bui ni tahulah. Tu. Hak kita orang jalan yang syariat, tak leh lah. Apa mau bunuh budak? Oh, budak ni kalau aku tak bunuh jadi kafir di esok hari. Lalu tu aku bunuh. Bila bunuh, mati kecil masuk sego. Yang keduanya, apa boleh menggiduk cokeh korek perahu tu? Oh, kalau aku tak cokeh korek perahu tu, ada samung nak samung demo ni. Yang ketiga, akik lah. Jidah dinding ni. Kalau aku tak akik, nak saya ada harta anak yatim di bawah tu. Padahal demo tu, orang tu duduk bagi nasi kita, orang lapar. Dua-dua orang kede Musa. Taknya bui kita. Walaupun begitu pun tak ada ha-ha demo. Kita nak buat baik. Tu tak ada tuju Tak ada ada sebalik dengan demo. Cerita panjang. Hatu nak royak tu ilmu ladoni. Kita duduk ni. Mana? Pak bagai deh. Pak bagai. Itu pada kata mana? Pada kata, wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tetap kala sebut olehmu wa izqa tu bukan wa iza qalu tu, dalam kitab nampak wa iza, wa izqalu, wa izqala, wa izqala. Sebut olehmu ketika mana? Ketika Nabi Musa tu qala telah berkata oleh Allah Taala tu bagi malaikat, aku ni lah, sungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah, akulah nak menjadikan bahawa aku nak menjadikan dalam bumi ni ganti ye aku, nak khalifah, khalifah pengganti. Atau pengganti mula-mula Nabi Adam. Hingga siapa Nabi Adam tarekat dia panggil Syekh Kutub, Kutub Rabbani, pengganti Allah Taala di atas muka bumi. Hingga siapa Abdul Qadir Al-Jailani, Mahyiddin hadap sebut belum pada tu Sya'roni, semua tu Allah ada sebut tu Sya'roni anak murid bagi Ibnil Arabi. Sya'roni tu banyak orang ulama-ulama kaum baru iktimat berpegailah dengan Sya'roni tu, padahal Sya'roni tu beranak murid kepada Ibnil Arabi, Mahyiddin Al-Arabi, padahal mereka ini bertasawuf. Tasawuf ni ya bercanggahlah dengan kaum-kaum baru, tak silah. Bertasawuf ni dijauh-jauhkan. Tapi Sya'roni ni kita iktimak. Tu orang panggil nak wayak kata tak sah duk jadilah. Kita iktimak ni mana iktimak, kita berpegang tok guru mana hok nampak molek. Hok nampak suruh hair tu kena betul, kita iktimak. Tak ada kira siapa-siapa. Tak ada kira siapa-siapa. Nampak bawa jalan betul, boleh. Karena kita ni ya ada usul, ada pekoh, ada tasawuf. Tiga-tiga tu tak boleh buat tolak mana-mana. So, tak boleh. Itu dah, habis. Itu dah royak kata, orang panggil pengganti bukan Adam seorang. Ambil mula-mula daripada Adam. Siapa lagi daripada Adam? Lepas Adam tu orang tu siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Tengok tu tarekat tu baik mari. Tarekat Naqsabandi, tarekat Al-Akbariyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah. Bila masuk di dalam kata Syekh Mahyiddin bin Ibnil Arabi tu, tarik dalam tarekat dia kena uzlah. Ya tengok, kena uzlah, kena jauh dengan manusia, kena hidup ke bukit ni, kena wilapa duk. Soba di atas bala, syukur, redha dengan qada Allah Taala, redha dengan qada Allah Taala. Allah Taala tetap lagu tu, lagu tulah. Tarekat Al-Qadiriyah, Al-Jailani, Syaziliyah. Oh banyak. Hatu kalau kita nak masuk di dalam orang salik, kena buat tarekat. Yok wen majzuk tu he, capok tu, bui tu kepada dia seperti ilmu laduni saat ni. Yang ke apa saat ni, hodok bila saat ni. Hatu baik. Hatu nak wayak kata baduk siapa firman. Hatu firman Allah Ta'ala. Yakni yang mengganti akan daku akan Tuhan tu pada apa ganti? Pada meluluskan pada hukumku di dalam bumi. Maka tiada menjadi ia akan khalifahnya, tiada menjadi ia Allah Ta'ala akan khalifahnya, khalifahku tu malaikat bahawa mengajari akan dia akan segala asma' sekaliannya. Atu terbit daripada apa asma asifat tu seperti mana wa allama adamal asma'a kullaha, artinya dan telah mengajari ya tulis pesan ni, telah mengajari oleh Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam akan segala asma' sekaliannya. Hak kita duk mengaji lepas dah asma' asifat. Lagi pula menunjukki Allah. Ini Allah Ta'ala nak menunjukki pula ia-ia Allah pada ketika tu, ketika jadi khalifah. Dan bila kita jadi khalifah ni, seperti mana Al-Bustami, tu siapa lagi? Yazid Al-Bustami, Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak khalifah-khalifah panggil pengganti. Syekh Kutub, Syekh Kutub. Kita lain adalah tu pengganti-pengganti khalifah Allah. Ia mengajarlah akan barang, ini akan orang. Hak kita dobek ya, akan orang yang sesat. Mana? Hak orang sesat-sesat kita heret, jadi betul. Dan lagi bui mengetahui, mengetahui ia Adam tu, khalifah tu lah orang pengganti tu, membui akan segala perkara sekalian. Sama ada nyata atau sembunyi, kena bui. Dengan pengajaran daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Jadi khalifahnya Allah tu seperti kata sengah arifin. Apa arifin? Orang arif billah muqarrabin. Ya kata man arafallahu la yakfa alaihi syai'un. Siapa-siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar mengenal. Ia mengenal sungguh, mengenal hingga boleh duduk. Ilmu tahu hingga siapa ilmu duduk. Nah, cahaya Allah Ta'ala bui ke dia, tiada terlindung atasnya suatu jua pun. Tak berlindung oleh suatu. Tak berlindung oleh suatu. Hanak lindung anaknya. Wahuwa zahiru qabla wujuda kulli syai. Dia kata mana? Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Wahuwa zahiru qabla wujuda kulla syai. Apa? Kaifa betapa mung nak hijab? Apa boleh mung nak berdinding? Bolehkah mung nak berdinding dengan benda? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un? Bolehkah mung nak berdinding? Tu. Oleh benda yang mana? Oleh benda ni, suatu benda ni mung nak berdinding bolehkah? Wahuwa padahal Allah tu, wahuwa zahiru, Allah tu nyata, Allah sangat nyata, Allah sangat zahir, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, Allah sangat nyata, qabla wujuda kulli syai, kulli syai. Mana Allah Ta'ala zahir nyata ni, sebelum pada benda makhluk ada ni, ya nyata, ya ada dah. Benda ni baru mari, benda makhluk ni baru mari, dah Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat dengan kun payakun, ia buat jadilah benda ni. Pas kita bila ada benda ni, kita duk bertundung, kita duk bertuduk, duk bertudung, duk hijab, duk berdinding dengan benda ni. Boleh ke? Ha tu yang tanya, kaifa yutasawwaru. Boleh ke kita nak berdinding oleh sewaktu ni? Sabik kita tak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, berdindinglah oleh sewaktu. Jadi duk berkabuk dengan zulmah. Zulmah banyak. Nak klik kepada nur tu ya payo kena usaha supaya amboga yak tadi lah kena berzikir kena wiri kena timo tarekat tak setimo tarekat gak kena belajar dulu sebagai belajar timo ambil buah-buah tu guru duk bui ambil u jadi jangan duk sia-sia lidah kita dengan Allah Taala u jadi manfaat lidah kita tu kerana tak ada zikir lalailah kamu hatimu kepada Allah Taala ha tu jua pun deh. Ah tu kata arafallahu la. Mana man arafallahu siapa-siapa kenal Allah Taala sebagai kenal sungguh la yakfa alaihi syai'un tak sunyi oleh suatu pun tak berdindinglah oleh suatu pun dan lagi pula meikari menganugerahi meikari pada dan lagi menganugerahi memberi pula oleh Allah Taala akan dia akan hamba tu tu akan ilmu laduni ni ilmu laduni ni ilmu laduni ilmu capok iaitu ilmu yang diilham capok Allah Taala capok betul majzub panggil kepada hati hambanya dengan tiada wasitah dengan tiada wasitah mengambil talqin daripada masyayikh daripada syekh-syekh guru mursyid ni nak ya syarat kita nak bertarekat nak terima talqin ni nak terima daripada guru kena guru mursyid ya kaedah dia ainul yaqin ilmul yaqin zauqi ainul yaqin zauqi haqqul yaqin zauqi ia kena melalui guru mursyid bertarekat timo guru ni ambil pada mana seperti mana hamba royak daripada Naqsabandi tarekat al-akbariyah tarekat Muhammadiyah Ahmadiyah banyak tarekat oh banyak-banyak lagi hak melalui orang tu melalui orang tu deh banyak melalui orang tu kalau kita nak tilik gok nu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ku Ali Abi Talib Hasan Husain Zainul Abidin Muhammad Al-Bakir Ja'far As-Sadiq Musa Al-Kazim Ali Ridho Ma'ruf Al-Qurqi Seri Sakuti Junai Al-Baghdadi Abu Bakar Abdullah Ash-Shibli Abdul Wahid At-Tamimi Abul Farraj At-Turususi Abul Hasan Alil Al-Hakiri Abu Sa'id Adil Fakhrumi siapa Abdul Qadir Al-Jailani siapa Abdul Qadir Al-Jailani 470 tahun hijrah mana orang dalam korong 5 Mahyiddin orang dalam korong 7 lalu ku Abdul Qadir Jailani Sukti Ma'ruf Qurqi Ali Ridha suk siapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suk kepada Abu Bakar hatu dia ilmu tasawuf ya ada tangga ya ada tali silsilah dia tarekat ni terima hingga siapa ke guru besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bak tarekat bak tasawuf kalau tak sigak nanti ilmu laduni alimnahu min ladunna ilma alimnahu min ladunna ilma nak nanti ilmu tu kena nanti ilmu tu deh Allah nanti ilmu tu kena buat tu jadi berjuruh-juruh kena buat jadi berjuruh-juruh baru tu nak capok ha tu dia ha tu nak royak kata ilmu laduni ilmu laduni ilmu yang diilham dicapok oleh Allah Taala kepada hati hambanya dengan tiada wasitah apa dengan tiada wasitah tak ada kait tak ada pur tak ada perantara. Kalau guru mursyid, ya ada perantara. Guru mursyid, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Bila naik pada pano, dalam pano, bakal ilah tu pakai nur ilahi. Nur Rabbani daripada Allah yang dibahasa pada Allah Ta'ala. Tu cara tarekat. Payah tak? Ha, payah tak? Goyak tu boleh. Tepat demo. Goyak hak demo. Tak payah super macam kata, gede goyak hak demo. Allah deh nganilah saudara-saudara ayo boleh kita dengar lagu tu Islam bukan rendah tinggi Islam pas kita main goyak tembik mano tak boleh mengaji tasawuf oh janganlah jangan kata gitu tu dengan tiada mengambil talqin daripada masyayikh guru mursyid lah iaitu ilmu yang tetap yang tiada boleh hilang tak hilang dah dan lupa maka orang yang mempunyai ilmu ni ilmu tau ilmu laduni ni dinamakan alim yang sebenar-benar seperti kata Abu Yazid yani kata Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirruhu mana hok ni hok kata al ulama warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya ni di kanak kita ya supaya macam kata al ulama warasatul anbiya, iaitu kena kepada ilmu laduni alim hak tu hebus benar-benar kena Allah Taala semacam Abu Yazid Al-Bustami dan lainnya. Bukannya orang alim tu orang yang menghafalkan ilmu, bukan pasal hidup mengapa tu dia kata Abu Yazid kata daripada kita. Kerana apa? Apabila lupa ia seorang akan hafal-hafal, ia dah hafal, akan barang yang dihafalkan itu, maka jadilah ia jahil. Jahil. Anda tahu. Bila terlupa, jahil. Ada waktu. Ya. Ada pohon ni tak? Tu hebui capak betul dalam hati dia. Dan hanya-hanya orang yang alim sebenar-benarnya itu, iaitu orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhan. Ia ambil daripada ilmu Tuhan itu. Pada barang waktu yang dikehendakinya dengan tiada sebab. Dengan tiada sebab apa? Sebab hafal, sebab darasa apa? Tadarus. Dengan sebab tadarru hafa maka orang itulah yang dinamakan al-alimur rabbani, alim yang bahasa tohe, alim yang bahasa tohe. Tak ketilah tu capok muka syafah kepada dia dalam hati dia tu he capok. Dan orang yang itulah yang diisyaratkan dia oleh firman Allah Taala, alimnahu min ladunna ilma. Nampak kena berhenti situ lah weh, di dalam firman. Dah pada kata itulah yang diisyaratkan di dalam firman alimnahu min ladunna ilma. Berhenti situ. Allah. Setara ni pun deh. Allah, itulah mudah-mudahan kitanya kita nak duduk dengan Allah Taala, duduk lagu itulah. Baik pada malam ni kita banyaklah kita berdoa dengan Allah Subhanahu Taala. Berdoalah sebelum pada nak tidur. Kita nak tidur nak iblis mimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kapuh dengan selawat. Yang itu lupa ambo dak haja bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Allazi la yadru ma asmihi syai'un tu sehingga pas sudah 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Patu capuh dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil jami' li asrariki waddali alaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil jami'. Bubuh nung li bagi bawah. Kena berjumpa dua saking tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil jami' li asrariki waddali alaika tu. Li isra li israriki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil jami' li asra asra li asrariki waddali alaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Patu baca ana fi jahi sayyidi rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu ala wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ni takwi Allah Ta'ala, wi boleh kita mimpi jumpa dengan Allah Ta'ala, jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah setakat ni dululah pada malam ni. Ayah-ayah, ibu dan kakak-kakak abis semua duduk dengar babo ni. Walaupun kita tak reti, takwi Allah Ta'ala hidayah dan taufik pada kita. Mudah-mudahan lama-lama Allah Ta'ala tajalli buih dengan secara haluh dulu. Ibolehlah kita amat istiqamah wirid tu, jangan terlupa berjumpa dengan Allah Taala tu baru senang perut kita insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: อาหาร ที่ คุณ กิน นะ ครับ น้ำ ที่ คุณ ดื่ม ใน วัน นี้ อาจ จะ มี microplastic ปนเปื้อน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ ใน ภาค ใต้ ทั้ง ฝั่ง อันดามัน และ ฝั่ง อ่าว ไทย เนี่ย มี ทั้ง เรื่อง ขยะ มี ทั้ง เรื่อง การ ทำ ลาย ทรัพยากร ที่ สำคัญ นะครับ ของ ขยะ ทะเล นะครับ ก็ คือ ว่า จะ มี microplastic นะครับ ที่ กระจาย อยู่ ค่อน ข้าง มาก จาก ทั้ง การ ท่อง เที่ยว ทั้ง จาก ขยะ ที่ ไหล ลง ไป ใน น้ำ ทะเล ก็ ตาม นะครับ ทั้ง หมด นี้ จะ ไป อยู่ ใน สัตว์ น้ำ อยู่ ใน อาหาร microplastic จะ ส่ง ผล ต่อ สมอง ของ เด็ก ได้ นะครับ รวม ถึง ผู้ ใหญ่ ด้วย ดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
2: สวัสดีครับยาลา Radio Into Under Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
9: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปลรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan
12: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala
13: Petani teguh pelancongi abadi dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
14: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
16: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
17: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Yang mulia, yang dihormati Tuan Imam Suara Pengasih Pengasih dan juga Tuan Pengurusi Masjid dan semua ahli jawatan kuasanya yang dipanggil si Ponok dan Ponok dan seterusnya kepada semua hadirin hadirat daripada guru-guru, ustaz-ustaz dan juga yang bertanggungjawab pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kampung seterusnya kepada semua semoga-moga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga-moga ditambahkan kesihatan walafiat di samping menghidupi dan hidayah sehingga kepada akhir hayat kita amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah puji-puji hanya bagi Allah sebagai suatu kesyukuran di atas segala limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga banyaknya sebagaimana kita sangat maklum. Yang paling besar sekali Allah taala memberi kepada kita dan menjadikan kita ini daripada hamba-hamba pilihannya. Bukan kita semata-mata yang memilih, hanya kita sekadar ikhtiar dan berusaha sahaja, tetapi secara hakiki yang memilih dan yang menentukan hanya dia. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan firman-Nya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqdir ma kana lahumul khiyarah. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rabbuka dan Tuhan kau ya Muhammad yakhluqu ma yasha'. Ia menjadi mencipta mengadakan apa raya ia kehendaki wa yaqdar dan ia pilih apa raya ia kehendaki. Berarti bukanmu Muhammad yang memilih, bukanmu Muhammad yang menciptakan, hanya mu itu diberi tugas dilatihkan kamu jadi utusan. Tugas antara lain menyampaikan risalah dari aku kepada umat ataupun kepada hamba-hambaku. Itu tugasmu. Maka lahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka itu pilihan. Jadi secara hakiki tidak jadi bertanapun, tidak jadi berlawanan dengan ikhtiar usaha itu dibangsa kepada kita hamba. Sebagaimana akidah kita ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum, ikhtiar usaha hanya dibangsa kepada hamba. Boleh kita nisbah, saya buat, saya lakukan, saya tukar itu ini kepada itu. Tetapi yang memberi bekas, yang melakukan hakikatan Allah Subhanahu wa taala, itulah akidah kita. Jadi sesuai dengan apa di sini di antara beberapa soalan yang telah dibentangkan di sini, antara lain kita ambil dulu antara lain iaitu berkaitan dengan soal di antaranya apakah beza di antara hidayah dan taufik.
ini selalu kalimah ini diucap oleh kita, bukan? Dan selalu pula kita meminta dalam Fatihah antara lain, ihdinas siratal mustaqim. Dan juga dalam ucapan kita, setelah kita beri sedikit ucapan, kita tamat yang kata wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tak? Jadi selalu kita dengar kalimah ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Timbullah satu persoalan, apakah perbezaan di antara taufik dan hidayah. Antara lain, kita kembali dulu kepada lughah. Hidayah ambil daripada kata hada, yakni hidayah. Artinya hidayah yaitu tunjuk jalan. Semata-mata kita tunjuk jalan. Masalah kalau secara zahir kita nak pergi kepada suatu tempat tapi kita tidak tahu jalan, maka kita minta kepada orang yang tahu tolong tunjuk jalan. Itu hak secara hissi, kan? Kerana kita nak sampai kepada suatu matlamat, suatu tempat yang kita mahu ke sana, tapi kita tidak tahu jalan, manakah jalannya, ke arah mana, maka kita minta pada orang yang tahu tolong tunjuk jalan. Maka yang menunjuk jalan dipanggil al-hadi. Tunjuk jalan itu bagi hidayah, yakni dari segi luar. Maka tak kala jalan itu ada jalan yang belok, ada pula jalan yang betul, maka kita minta tunjuk jalan yang betul, bukan? Alatlah ihdina, ya Allah, tunjukilah kami, akan kami jalan yang betul. Jadi kita di bawah jalan tu ada yang belok, ada yang betul, ada jalan yang membawa kepada sesat, ada pula jalan yang membawa kepada selamat dan sejahtera. Baiklah, diminta akan ihdina siratal mustaqim. Maka perkataan hidayah tunjuk itu yang panggil tunjuk pula maknanya semata mutlaqul irsyad, semata-mata tunjuk jalan itu umum. Allah berfirman, hal ata 'ala al-insan hinun min al-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Tempat yang kita mau tetap, inna hadainahu, sesungguh kami Allah. Kalau timbul soalan di situ, perkataan kami ini dari segi pengertian secara umum, disebut kami ini apa pengertiannya? Berbilang ke tunggal? Berkata kami, bezakan kalau kata aku, saya, aku, saya, itu beza kan? Kalau kata kami, nanti macam mana? Sekurang-kurang berapa kami ini? Lebih pada satu. Kata gila lebih pada satu dia. Tak bila-bila kan? Balik kurang kami itu dua. Tak lebih pada satu. Nah, paling kurang dua. Hingga tidak terhingga bilangan. Naiklah beribu-ribu, beliau-liau, maksudnya kami lah semua. Paling kurang dua. Arti Allah Ta'ala guna inna, sesungguh kami. Jadi
kalau kita pakai zahir dulu buat sementara, maknanya kita berpegang itikaf seharian setiap detik kita, kita berpegang itu Tuhan yang mana Tuhan yang menciptakan sekalian alam kalau di saat berapa? Maklum, dia panggil Maha Esa. Satu, tunggal. Dan yang kita bersembah, sembahan yang selalu kita sembah setiap masa, setiap detik, berapa yang kita sembah? Satu, dalam ucapan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang sebenar-benar disembah. Tidak ada malaikat, hanya Allah. Ada pula Allahu La ilaha illahu. Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah, malaikat hanya Ia. Artinya Allah Tuhan yang mencipta Maha Esa. Satu. Yang berhak disembah pun Allah itu. Satu. Tidak ada yang lain. Tiba-tiba Allah sendiri menggunakan Inna, sesungguh kami. Bahasa musyriklah. Jadi Tuhan yang berapa? Zuhir ayat bukan satu. Dan juga dalam sekali kita dah baca pun Huwallahu ahad. Allah katakan olehmu huwa hu, ia itulah. Ia itu ahad, tunggal, esa. Tidak ada yang menduai, tidak ada yang apa perumpamaan, tidak ada yang setara, macam-macam lah paling pasal. Artinya keyakinan kita Tuhan yang berhak disembah, juga Tuhan yang menciptakan sekalian alam hanya satu. Tiba-tiba Allah Ta'ala guna inna. Banyak tempat lah kita baca inna-inna kan. Haa, inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguh kami telah menciptakan kamu dari satu lelaki, satu perempuan, maksudnya Adam Hawa. Dan ketika inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguh kami telah menurunkan Quran pada malam yang mulia. Ini tempat kita nak betul kami, dari segi ruh, kami ini tidak diguna malaikat sekurang-kurangnya lebih pada satu. Tengok kalau kita datang, hari tanya mari berapa orang? Kami datang, bermaknanya paling kurang dua dah tu. Kami datang berdua, kami datang bertiga. Tapi kalau kita datang seorang, kami datang seorang diri, kita cakap dah macam tu. Bercakap tu boleh, tapi dengan kaedah tidak betul banyak kan. Kami datang hanya seorang diri. Macam mana kami memberi fahamnya berbilang hanya seorang diri? Arti perkataan kita tanapu pelawan awal dengan akhir. Lalu tu bila kita faham bahasa, ulama rahimahullah ta'ala memberi ajaran, memberi huraian kepada kita bahawa perkataan kami itu pada asalnya di atas, maknanya kalau Arab dia panggil lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuh, bagi yang bercakap dan ada di samping yang bercakap itu yang lain. Dikatakan kedua kan, tetapi itu tidak sah dipakai makna itu kerana menyalahi waqi'nya. Kerana Allah yang Maha Esa, yang berhak disembah hanya Esa, yang menciptakan hanya Esa. Bagaimana kami? Lalu ulama kata ada satu lagi maknanya lil mutakallimi al mu'azzimi nafsahu. Orang yang di suara dia tahulah, yang di mana maknanya berkata kami, satu makna lagi yang menunjuk atau yang berkata satu saja, yang membesarkan dirinya. Oh, kalau begitu Allah guna kami namanya litakzim, yang menunjuk atas kebesaran keagungan, dia guna kami.
Nah, sebab itu kalau kita tengok barak-barak ulama, dia menyatakan hak kitab dia ataupun apa, dia tidak agak kami katakan, kami kita membesarkan diri. Ulama Pulau Jawa kata dia membesar anak pilih kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Apa contoh ada, kita selalu kita bertemu sesama kita, sama-sama seorang, ya? Kita bertemu sama seorang, kita beri salam, ucap tu anak, assalamualaikum. Kalau tu Zohi juga nak, kalau sama seorang sepatutnya assalamualaikum. Kerana kak tu nyata mukhatab yang maksud. Kalau dua orang assalamualaikum, kan tak? Tiba-tiba bertemu sama seorang pun assalamualaikum. Sedangkan kamu tu mukhatab sebagai tiga. Ma'adallah ala assalamualaikum.

itu sama kita tu dibunuh sirah tahzid. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membunuh kebesaran dia inna tidak antara lain. Sebab ada yang disembahkan bahawa Tuhan itu berbilang. Sebab Allah Ta'ala itu inna, inna, sebabkan dua. Sebab itu dengan orang manusia dia kata Tuhan dua. Tuhan yang menjadi nur, Tuhan yang menjadi zulmah. Ya? Itulah dia antara lain. Maka kita dalam Islam maklum. Kali itu jawabnya. Apa Allah nyatakan di situ? Inna hadainahu. Sesungguh kami telah kami hidayah. Kita ambil hati dulu, ambil afah dulu. Telah kami hidayah akan insan. Setelah ia menjadikan manusia, ia telah tunjuk akan manusia. Inna hadainahu sabila. Sungguhnya kami telah tunjuk akan manusia itu akan jalan. Maka tunjukkan jalan imma syakirah wa imma kafurah. Adakalah manusia setelah ditunjuk jalan itu ada yang bersyukur, terima kasih dengan bahawa ta'at dan patuh dan menerima. Wa imma kafurah. Dan adakalah yang sangat ingkar. Maka pecah daripada situ. Jadi apa maksud hidayah di situ? Allah tunjukkan jalan. Ini jalan yang baik. Jalan yang baik ini matlamatnya akhirnya jalan dijadi dengan syurga akibatnya. Ini jalan yang buruk, jalan yang jahat, jalannya ini sebab membawa pada jalan neraka. Itu gampangnya apa? Hidayah makna tunjuk jalan. Masalah kita sama kita. Hai, aku nak tunjuk jalan satu kerja. Kalau mau nak kerja berjaya, ini jalannya satu dari berarti ini. Nampak? Ya, nampak. Satu jalan lagi, begini jalan. Kalau kamu jalan-jalan ni, ini jalannya buruk. Nanti akibatnya begini. Nampak? Ya, nampak. Kamu nak pilih yang mana? Terserah. Itu pula pada ikhtiar sahabat. Maka dia panggil hidayah dengan mana semata-mata tunjuk jalan. Bagi tahu ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Jalan baik akan jadi begini, jalan buruk begini. Dia panggil hidayah dengan mana tunjuk. Maka itu semua boleh kita ambil. Jadi Nabi, hidayah, ulama, hidayah. Nah, hidayah mana tunjuk dia. Satu lagi, hidayah dengan makna apa? Menjadi kuasa ta'at. Menjadi ta'at pada hamba. Itu hidayah dengan makna taufik. Khalqu ta'ati fil abdi. Setengah memberi tarif. Khalqu kudrati ta'ati fil abdi. Menjadikan ta'at pada hamba. Hidayah itu khusus. Jadi bila kita dapat faham daripada tahlil tadi bahawa antara atau perbezaan di antara hidayah dan taufik itu dikatakan umum khusus mutlak. Bila taufik itu ialah hidayah, bukan semua hidayah itu taufik. Seperti kita nak tahu manakah jalan amalan yang baik, tunjuk jalan. Apakah ini kerja yang buruk, jahat? Nyatakan. Ini kerja apa? Ini panggil hidayah semata-mata tunjuk jalan itu umum. Ada pun hidayah dengan mana taufik menjadi ta'at pada hamba. Itu taufik. Kalau pun ta'at bila abdi. Lawannya khidlah. Apa khidlah? Khalqul maksiat bila abdi. Menjadikan maksiat pada hamba. Itu panggil khidlah. Itulah kalau yang tadi panggil apa? Membiarkan. Biarkan. Kata satu lagi yang tadi panggil Allah. Ini cakap tak? Allah bila situ. Bagaimana ni? Anak kamu biar-biar. Allah tak peduli. Dari tadi panggil satu Allah. Ini jangan tak guna lah. Kalau biar, biarkan. Biarkan begitu. Apa jadi biarkan dia. Tak peduli.

0: juga panggil khidlah lawannya taufik. Ada pun taufik, Allah menjadikan kuasa Tuhan pada hamba. Itu panggil taufik. Jadi dapat kita beza bahawa antara hidayah dan taufik itu panggil umum khusus. Mana khusus? Taufik khusus dengan menjadi Tuhan pada hamba. Ada pun hidayah umum, semata-mata tunjuk jalan, sama ada jalan baik, jalan jahat. Nah, kita panggil beza antara hidayah dan taufik. Tunjuk jalan. Nah, taufik iaitu menjadikan Tuhan pada hamba, ataupun menjadi kuasa Tuhan pada hamba. Yang tak mesti kadang-kadang kita tahu tapi tak boleh nak buat, tengah. Kita tahu kata barang ni wajib. Tengok setengah daripada saudara kita Muslim, orang mukmin. Ada kata tanya, bab tahu, ya tahu itu wajib, tahu itu haram, tetapi tak boleh nak pantang larangan. Kita panggil tak dapat taufik dari Allah. Nah, dia tahu melalui dia belajar atau melalui mendengar, tahu ini jalan baik, ini tahu dapat hidayah. Nampak hidayah mana dapat tunjukkan jalan. Tetapi tak dapat nak buat. Tahu barang ini wajib. Siapa boleh cerita barang wajib, kalau kita buat, ini jadi pahala, kalau tidak buat, ini jadi seksa. Tahu. Tapi nak buat tak dapat. Ini pun tak dapat tahu. Itulah yang Allah SWT menghibur dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya tak kala dia sangat lobuh hati dia, sangat tamak hati dia kepada beriman bapa penaga dia Abu Talib. Tapi akhirnya tak zahirkan mucat. Tapi ada riwayat kata ketika dia kata, katakan ulimu ya ammi la ilaha illallah, aku akan sanggup apa saja di akhirat. Maka bergerak-gerak katanya Nabi SAW. Ada pelingung tiga dia sakit, tiga apa Abu Talib. Kata Abang, dia kata ucapkan yang kau suruh tu. Tapi Nabi kata aku tidak dengar. Walau bagaimanapun bila tak jelas nyata, ini susah hati Nabi SAW cepatkan tak terhid mengucap dua kalimah syahadat. Kerana satu bapak penaga dia sangat biasa yang baik, dia kawal dia kan semua kan. Dia duduk dalam lingkungan yang Abu Talib lah. Hingga siapa Allah Ta'ala menghiburkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguh kau hai Muhammad, engkau tak dapat hidayah akan mereka yang engkau kasih. Dan hidayah mana? Hidayah mana taufik dia? Nah, mana? Sesungguh kau Muhammad, engkau tak dapat hidayah, engkau tak dapat nak menjadikan to'ah walaupun mereka yang engkau kasih seperti bapak menangkan kau, bapak saudara kau. Engkau kasih sekali suka supaya dia berubah, tapi tidak. Mu tak dapat hidayah. Hidayah mana taufik itu? Hanya engkau semata tunjuk jalan saja. Itu hidayah dalam hati kisah. Tidak nafikan Nabi SAW Al-Hadi. Nabi itu orang yang menghidayah, yang orang yang dulu menunjuk jalan kepada mengetahui jalan baik. Itu bagi hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Dan tetapi Allah dan hidayah memberi taufik agar mereka yang ia kehendaki. Maka ayat itu walakin Allah yahdi man yasha, mari pula nyatuhi ayat tadi, inna hadayna usabina tadi. Dialah hidayah akan manusia menuju ke jalan. Baik ayat ni kata dia hidayah mereka dia kehendak saya. Bagaimana? Bila tak faham dua arti tadi, Allah Ta'ala kata kami hidayah. Hidayah mana semata tunjuk jalan bagi tahu jalan baik, jalan tak baik. Itu hidayah dia. Mari sini. Tetapi Allah juga hidayah mereka yang hadapi. Hidayah mana taufik. Jadi tak sekir. Jadi kesimpulannya, perbezaan antara hidayah dan taufik dalam istilah panggil umum, khusus, mutlak. Tiap-tiap taufik ialah hidayah, bukan semua hidayah itu panggil taufik. Baik. Kemudian kita pergi sedikit kepada satu hukum berkaitan dengan syariat fiqh. Bolehkah solat ba'diyah zuhur? Ini akan dengan zuhur, zuhur dan umpama lah. Kita kaji lagi zuhur dan umpamanya. Apa maksud? Kalau kita jawab waktu zuhur saja, tanya pula isyak macam mana? Maghrib macam mana? Lalu kita umumkan, bolehkah solat ba'diyah zuhur dan umpamanya? Apa maksud umpama? Kan sembahyang kita yang lima waktu itu, ia ada qabliyah, ba'diyah berapa? Ada sunnah qabliyah, ba'diyah. Bukan zuhur saja kan? Maghrib ada qabliyah, ba'diyah. Juga isyak, kita lagi ada sunnah qabliyah, ba'diyah. Dan juga zuhur. Oh, ia tak ada qabliyah, ia tak ada ba'diyah, subuh dan asar. Sebab itu kita umumkan, bolehkah solat ba'diyah zuhur dan umpamanya dilakukan sebelum zuhur? Maksud sebelum zuhur sini, sebelum solat zuhur. Sebab terkadang zuhur mana waktu? Sebelum zuhur, apa mana zuhur tu? Sebelum masuk waktu zuhur, itu tentu sekali belum masuk waktu. Muraknya sebelum zuhur, sebelum solat waktu zuhur. Boleh tak kita nak semai ba'diyah? Supaya kata lepas solat fardu tak payah lagi kita semai sunnah. Kerana itu semai dah kan? Kepada nak takjil. Di situ. Maka kita sudah maklum bahawa ulama mengatakan yang dimaksudkan ba'diyah nisbah kepada qabliyah. Nisbah kepada qabliyah dan ba'diyah. Tak kalau semai fardu ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka ba'diyah itu nisbah pada qabliyah. Kemudian syarat bagi nak semayang ba'diyah, syarat kena kemudian daripada solat fardu. Jadi kita dapat mengerti di situ bahawa kita nak buat ba'diyah sebelum daripada solat fardu tak boleh. Adapun qabliyah boleh kita takhir dibuat lepas fardu. Azalan isyak. Apalah isyak? Bila azan, jadi adalah beberapa sebab sudah azan, koma selalu. Tak sempat kita nak bayar qabliyah. Ataupun kita mari itu, kalau kita takhir, kita sampai-sampai, kalau koma. Maka kita tak sempat lah solat qabliyah kan? Tak apa. Sudah semai fardu, bangun. Allah Akbar, semai sunnah isyak, qabliyah, dua rakaat. Lepas itu, ba'diyah. Boleh. Ada pun nak ambil ba'diyah sebelum, tak boleh. Contohnya, isyak lepas pada azan, dia beri masa nak komat 10 minit ataupun 15 minit. Tak sempat lagi kita buat parkan kan? Ba'diyah dua, ba'diyah dua sempat dengan nak komat tu. Sama tara lambat lagi nak komat, main ba'diyah selalu supaya lepas lagi tak payah. Tak boleh tu. Ba'diyah kena kemudian daripada fardu. Ada pun ba'diyah, qabliyah boleh takhir lepas fardu. Itu satu ibadat. Lepas tu kita mari pula tengok pada satu soalan. Kenapa akal manusia tidak sampai nak fikir zat Tuhan? Bagaimana Isyar? Ada kami laluan azan ataupun terus. Nak tanya lah di sini macam mana?
1: Besok
0: terus. Terus. Baik. Besoklah kepada yang bertanggung jawab kan. Bila yang ada karena setengah-setengah lepas apabila masuk isyak di laluan azan dapat tercampur. Betul kan? Kalau begitu, kenapakah akal manusia tidak sampai hendak fikir zat Tuhan? Satu Saya pula juga tak pernah dengar soalan ini. Nah, akal kita uji dulu. Apa akal? Ini kelima Arab kan? Aqala ya'qilu aqlan afala ya'qilun. Tapi kita selalu ambil kelima Arab jadi ke Melayu. Maka tidakkah kamu berakal? Dia campur dengan Arab. Apa dia akal? Dia kena asal aqala aqala. Apa tempat dia? Aqala pada luarnya mana-mana. Menekuk, menahankan. Itu, pada panggil orang-orang terbakar atas kepala dia sekeban, dia pakai macam tali dia. Apa panggil?
1: Kiel.
0: Panggil apa?
1: Kiel.
0: Igal itu sudah jadi lughah amiyah. Kalau itu kembali pada lughah fusha, iqal. Aqala ya'qilu aqlan iqala. Maka lughah Arab amiyah kok ditukar jadi go, bukan? Bakar. Nah, iqal jadi igal. Igal. Nah, jadi pula lughah amiyah igal. Sekarang sudah kita maklum pakai igal. Apa igal? Bagaimana menegah dan menahan asal pada lughah. Apa menegah menahan? Kerana asal tali untuk diikat unta kan? Oleh Badawi, dia ikat unta jadi putus sini. Kaki yang empat, bila dia nak ikat dia, agak seputar, sebelah kaki dia, bubur tali. Bila bubur tali sini, menahan dia daripada berlari daripada apa? Ketinggalan kaki tiga. Apabila dia buang tali pengikat itu di kaki unta, maka dia letak. Bila letak di sini, Arab, dia sebab temukan mahkota. Nah, al-imam itu tijan al-Arab, mahkota orang Arab. Tengok orang Arab. Badawi tak badawi semua Suban. Nah, kemana-mana pun Arab Suban dia tu duk masuk pun Suban dia tak tengah ya. Maka dipakai egal. Apabila pakai egal, kalau angin tiupan kuat pun ini dia menahan. Tali egal ni lah akal mana menahan dan menegakkan. Maka begitulah ambil kelimah tu dipakai pada suatu perkara yang Allah bagi pada kita ni panggil akal. Kenapa? Bila kita ada akal, seolah akal ini menahan kita daripada melakukan putuskan. Bila kita guna akal, yang nak buat kita fikir dulu kira-kira, oh ini ternyata bagi ini tak baik, terhenti. Tapi cuba kita tak pergi sini. Kalau turut kemahuan awal juga, mau apa buat saja, mau apa buat saja, tak kualilah sama ada salah tak salah. Tapi bila kita guna akal, tak terjadi buat salah, tertahan dengan sebab itu. Itu asal panggil akal. Ini lagi kita ke apa sebenarnya? Ini sebenarnya panggil apa akal? Cuba. Biasa dah banyak akal itu kan? Akal itu akal pula. Lepas tu, dengan akal tak apa? Kerja akal. Kerja dia apa akal? Akal dia tanya gini dulu untuk dia mudah faham. Kalau Allah Ta'ala menjadikan kita biji mata yang ada padanya basar, panggil sifat penglihat. Maka tugasnya sifat penglihat ini apa kerja dia? Melihat. Melihat. Dengan matanya dapat melihat. Dengan telinga yang ada sifat samak dapat mendengar. Kan? Dengan sifat pencium yang Allah Ta'ala belajar panggil syum dalam hidup kita, dapat menciumkan segala bau-bauan. Allah Ta'ala bagi pada lidah kita ni sifat zauq. Kita panggil apa dia? Perasa ataupun pekecap. Dengan dia dapat kita rasakan segala rasa masih masakan dan sebagainya. Maka dengan adanya akal dapat kita apa? Berfikir. Fikir itu pun Arab dan Melayu. Arab juga tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi au billah. Itu hadis. Kala ayat pula, inna fi dhalika la ayatan li ulil albab, la ayatan li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa dia? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah fi khalqis samawati wal ardh. Jadi terpana berfikir. Itu pun campur arak juga. Eh, Melayu kita untuk apa? Ini perlu kita memahami bahasa kan. Berfikir. Jadi campur ber-Melayu. Fikir tak arak tu. Ber-akal. Akal tak arak tu. Cuba-cuba kita berhati bahasa kita. Fikir bahasa Arab. Nah, jadi Melayu fikir. Kalau dekat tu dengan luar siap, luar siap panggil kit, kit, fikir, kit. Nah, Arab fik, siap, kit. Melayu, kalau dekat-dekat tu, kit apa kit? Kikira. Itu lah. Dekat semua dengan Arab, dekat dengan siap. Saya kata kit. Arab fikir. Kita kira. Itulah. Dengan ada akal, kita dapat berkira. Mari kita berkira. Mari kita bicara. Lalu kalau Melayu kita ni panggil kira bicara. Maka kita kira bicara tu kira dengan apa? Kira tak nyakat. Sebab kalau kita tak ada akal, orang tak buat kira. Kita tak buat kira. Sebab kita tak ada akal, kita tak buat kira. Maksudnya, baik. Kemudian, akal manusia, kita maklumlah tak ke makhluk Allah. Ya, makhluk Allah bukan? Cepat-cepat kan? Cepat peleha, pendengar. Nah, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala jadikan kita tidak ada apa sesuatu. Kemudian Allah menjadikan pada kita ini pendengar. Dengan dia dapat mendengarkan suara-suara. Allah jadi pada kita pula basar, melihat. Dengan dia dapat melihat. Dan wal afidata yang kepada fu'ad. Fu'ad itulah kita panggil apa? Hati, akal. Akal adalah apa dia kita panggil? Pengkira. Kalau kita mudah kata ni, kalau dulu kita nak kira apa tak fitkan. Panggil apa? Panggil apa? Alak tu panggil apa? Alak apa panggil? Apa? Ini macam orang putih. Melayu.
1: Singkira.
0: Pengira. Selera tu kan? Pengira kan? Jadi pengira. Tapi ini bahasa kita sudah bercampur. Kata resulnya sudah bercampur adu habis. Maksudnya kan ada terhilang bahasa kita. Pengira. Kalau bahasa dipanggil nekit, alat untuk kira. Kalau dulu macam apa tu? Buat apa dulu? Oh, support. Oh, tu dia. Support. Oh, panggil gitu. Kira dulu kan? Katakan. Tu dia. Cepat tu. Kalau dia cakap, tanya. Terlalu bijaknya. Ada alat pengira. Maka itu secara isi zuhir. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadi. Di otak kita ada alat pengira. Itu panggil. Kuat panggil akal. Nah, itulah. Ila akal kita makhluk yang baru. Mana kita nak boleh kira, kita nak kira, nak lihat mata nastia yang ada, soalnya lihat. Dan cara kita nak fikir pun, semua perkara hanya kita dapat dengan akal apa? Iaitu segala rupa-rupa yang Allah Ta'ala menjadi. Dia panggil taswir. Taswir. Kalau zaman sekarang ni, taswir dengan alat ni juga ni, takat gambar. Maka di kita pun ada ni, salah rupa boleh kita taswirkan. Masalah Bila dengar ke orang dia berkata dengan apa dia? Sudah tertangkap hari itu. Tangkap gambar kan? Pang. Tidak ada. Ini pun, di otak kita ni ada penangkap dia. Jadi, kalau orang dia dah dengar, dengar. Nampak. Dapat. Idrak. Jadi, yang zat Allah Subhanahu wa taala daripada akidah kita, zat yang selalu kita dah baca qul huwallahu ahad. Allah itu dia tu ialah Allah. Allah itu ahad. Bila ahad yang maha esa tunggal. Bila esa tunggal artinya tidak ada perumpamaan, tidak ada tolak banding, tidak ada apa dia balas seumpama, tidak ada setara sesuatunya, tidak ada. Bila tidak ada, kita nak fikir ke mana? Lagi pula zat Allah itu lam apa dia walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu sebagai satu ayat mentafsirkan makna ahad itu apa? Tidak ada bagi Allah yang seumpama baginya suatu pun. Ketiga mana tu? Tidak ada yang seumpama Allah tu. Tidak ada suatu pun. Ketiga mana suatu pun? Kalau tak, tidak ada bagi Allah tu yang seumpama. Tidak ada suatu. Tak habis lagi kan? Tidak ada suatu. Tak habis lagi. Tidak ada suatu pun. Bagaimana bahasa Melayu? Beza kan? Tidak ada suatu. Tidak ada suatu pun. Artinya tak ada. Bagaimana kita nak masuk akal? Hanya baik tak masuk akal. Nah, sebab tu tak pernah fikir. Lalu tu pun tak ada hati. Menjagakan. Tafakkaru fil khalqi. Berfikirlah kamu. Kiralah, kira mengiralah, perhatilah kamu pada khalqi dengan mana makhluk kejadian Tuhan. Wala tafakkar dan jangan kamu berfikir fil khaliq tentang yang menjadikan. Sebab ini tak masuk akal. Karena dia masuk akal itu apa? Kalau tanya dia lagi. Kalau katakan, kita lihat ini. Ya kita dapat dengan melihat, ya kita tidak buta, tak ada sifat basar. Apa dapat dengan sifat basar? Segala warna warni. Kalau benda tidak punya warna, maka kita tak dapat dengan melihat. Ha. Adapun akal ini, ia dapat apa? Dapat rupa. Rupa punya surah. Rupa dapat dia tahu. Maka Allah Ta'ala itu musawwir. Hak kita dapat panggil musawwar. Allah Ta'ala musawwir. Bukan musawwar Allah kan? Setengah pada nama Allah kita baca. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Apa musawwir? Tuhan yang menjadikan segala rupa. Sama ada rupa bahasa hiji begini, sohi dapat pandangnya dengan mata kepala. Terkadang tak dapat rupa dengan mata kepala, kita dapat rupa dengan jalan akal. Maka dia panggil apa? Kalau kita dapat rupa begini, panggil maksusah. Kita dapat dengan hasratin basar, panggil maksusah. Tak dapat dengan bacaan roh zuhir yang lima, tak dapat. Tapi kita dapat dengan kira-kira akal. Dia panggil ma'bulat. Maka semua tu dia panggil baharu dan makhluk. Sebab itulah segala apa rupa yang kita dapat jatuh, semua tu kejadian Allah. Cuba kita pejar. Kalau kita pejar apa? Oleh sebut pada kita suatu umpama binatang gajah. Mari dah rupa dia otak dia. Malaikat kita tak kenal apa gajah. Lari je tau. Tak kenal, tak pernah lihat. Tak lari. Unta, kita kenal unta kan. Bila kita masuk, nampak kan. Mari bersama aku masuk dulu. Otak kita. Kadang-kadang kita ikhtirah. gajah kepala empat. Mari dah. Kejap-kejap. Apa rupa dia? Sama ada-ada, tak ada. Dia hanya panggil apa? Ikhtirai. Hanya panggil apa dia? Maujud di zihin. Kita gambarkan. Dan pula kita boleh gambarkan perkara mustahil pun kita boleh gambarkan. Kalau fardu takdir Allah itu dua berbilang, mari rupa gambaran. Semua itu makhluk, semua itu. Sebab itulah untuk menyenangkan kita dan mengaji bab salah. Apa yang kita dapat rupa semua Allah bersalah. Bila Allah itu bersalah, tak payah kita nak tanya apakah, di manakah, di bilakah, tak boleh nak, apakah, tak boleh nak. Sebab semua kita dah berjaya nampak rupa. Semua itu makhluk Allah menjadikan. Kerana Allah Al-Musawwir, Allah yang menjadikan rupa dalam kita. Sebab tak ada setengah kiraah dia baca Wallahul khaliqul baliqul musawwara. Baca musawwara dengan kita semangat. Apa musawwara? Allah al-baliqul musawwara, Allah yang menjadikan segala rupa. Baca musawwara dengan kita mampu bagi al-baliq. Tapi nama Allah al-musawwir, Allah yang menjadikan rupa. Itulah sebab kenapa zat Allah, zat yang laisa kamitslihi syai, zat Allah yang lam yakul lahu kufuwan ahad, tak masuk akal. Sebab itu jangan kamu fikir tentang Allah, hanya kamu fikir tentang kejadian Allah. Bila kamu fikir kena tentang kejadian, tentulah orang panggil kedah kejadian kalau tidak ada yang menjadi. Ya, kita boleh terima tak bangunan yang begitu hebat, ada bangunan dengan tidak ada yang membangun? Tak terima kan? Ayat itu sendiri. Maka kalau nak apa nak untuk nak sampai pada kenal Allah, hakikat tak boleh lah. Nak kenal Allah, sifat Allah, hukum sifat Allah, kamu fikir tentang kejadian Allah. Wahai dapat karunia fi khalqis samawati wal ardh, tentang Allah jangan kamu fikirkan. Jadi kalau kita nak fikir Allah macam mana, bagaimana, itu salah, haram kita berfikir di situ. Karena itu perkara yang tak kuasa kita. Kita hanya fikir kejadian lah, menunjuk kata adanya. Itulah.
2: Awal Khayala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
8: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎ์อ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permit การใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
10: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
9: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
11: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
12: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
9: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Setiap stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: kesihatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang menopaksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe selatan hat.
1: Pengisytiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai hati.

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mi tak kerja sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline Kok Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92 เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
5: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24 ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวทยลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk andaสินีสเตชันเรดิโอสวทวิลายะยาลาลำบาง FM 95 เมกะเฮิรตซ์ selepas ini ikuti berita dari สวทberita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
6: kami tim berita Melayu Sawatah Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatah. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatah, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Wilayah Petani sedia anjur secara besar-besaran untuk Majlis Petani Kaudi Yonsene. Ha, Witi Chumchon jemput semua rasai keunikan masyarakat pelbagai budaya. Wilayah Petani sedang membuat persiapan untuk menganjurkan satu acara besar yang penuh kegembiraan dengan menjemput para pelancong dan semua orang menghadiri program Petani Kaudi Yonsene Ha Witi Chumchon ataupun Petani Sembilan Baik menyelami pesona lima cara hidup di kampung ke arah pembangunan yang kukuh dan mampan. Program ini akan diadakan sebanyak dua kali sepanjang bulan Mitunayon dengan pelbagai aktiviti menarik yang menampilkan pesona komuniti, produk tempatan, makanan tradisional, persembahan kebudayaan serta tarikan pelancongan yang mencerminkan keindahan dan keharmonian masyarakat Petani.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

0: Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."
1: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Ketika Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'as fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ.
0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku.

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum idh tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
0: جَبَّارِينَ. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa,

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
0: yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan
1: قالوا إنما أنت من المسحرين
0: mereka berkata sungguh Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Kau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'ataruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Dia, Lut, berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka la.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير, selamat pagi, sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah amat pemurah dan amat mengasihani kepada hamba-hamba semua, iaitu makhluk Allah, iaitu manusia. Allah menjadikan manusia saat itu untuk apa? Untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita pakar-pakar terima syukur kepada Allah SWT. Dan pakar gunalah perkataan-perkataan yang mulia, iaitu mulai dalam hari kita saat itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kejadian kita kena mula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta pelindung daripada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah dan amat mengasihani. Ha, itu dah. Lepas tu, sudah akhir sekali, Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pakar guna kata-kata ayam liya di dalam hari kita, insya Allah kita dapat pahala berlipat ganda. Cerita dengan selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat kurniaan daripada Allah SWT, iaitu nikmat dan rahmat bagi orang mukmin dan mukminah. Benda tak ada payah, tetapi dengan kita nak buat amal tu jadi payah. Kerana manusia ni bersifat dia banyak perkara. Lalu tu kita kena usaha. Bukan berlawai tak, kena usaha. Usaha beki diri kita sendiri. Sebelum daripada nak beki orang lain saat itu, kita beki diri kita sendiri dulu, terlebih dulu. Utama sekali menuntuti ilmu. Cari ilmu wi banyak. Cari panglamai wi banyak. Cari dengan dalil-dalil yang besar bagi akal, yang apa ni, yang jelas bagi kita untuk nak berimeh timbul sifat yakin dengan Allah SWT. Hak ni hak penting. Nanti dah. Lalu tu keyakinan ni penting. Nak yakin pun dia kena ada syarat-syarat banyak perkara sedang mengajar mati sekalian. Deh. Lalu tu di hari ni, tak lain tak bukan, supaya semualah kita boleh berjumpa dan boleh muzakarah di pagi lima-lima ni. Kita ambil keberkatan deh di masa sunyi ini sebelum pada subuh. Dan sampai naik matahari saat itu ialah pukul 4 sampai pukul 9 pagi. Beradu berehat setelah semaya subuh, kita sambung pula sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah deh kita hiduplah ruangnya kita, rancangan kita hari ini. We hidup selama-lama. Ayah mak pun demak itu juga. Azih. Dan we ada ruangin sama-sama. Tengah siapa mati ayah mak lah. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. lalu tu sidai mengajar mati saya kira kita pakat-pakat berdoa bersama. Ni satu gerben ni bagi manusia tiap-tiap orang yang boleh buat. Orang ada ilmu mengajar rakyat demo, yang tidak ada ilmu tunjuk jalan, tunjuk apa ni untuk nak buat amal ibadat pada Allah SWT. Hak ni jalan hak sebenarnya. Lepas tu sebelum pada kita nak apa tu, ayah mak pun nak jemput satu hadis. Hadis akhir zaman, hadis yang ke-21. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ni hadis ni lama dah ni. Deh. Tapi kena sebut sokmo sebagai peringatan bagi orang-orang yang hok baru-baru, orang terlepas, hok lama dah, terlupa dah, kita boleh bakit, boleh beringat klik semula. Dan hok baru-baru sana itu boleh ambil pahamnya bersama. Kata hadis ni Nabi royak-yak di masa nung lagi dah. Satu hadis An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurraun fasaqatun. Deh. Hadis ni hadis apa ni yang sahih artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama-ulama yang fasik. Ha tu dah. Keteringan hadis ni sedang menghormati sekalian. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir-akhir zaman ni akan ada dua gulungan. Ada orang jahil yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasik. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat-dapatnya, sedapat mungkinnya untuk menyesatkan manusia. Manusia, oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, syaitan selalu menyuruh rajin buat-buat ibadat. Syaitan suruh weh. Orang jahil tu rajin buat ibadat. Kerana ibadat orang jahil itu tidak apa ni? Tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Ini seteh. Tak sukses seteh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Lalu seteh itu pun dia mari asukses pada orang jahil, so rajin wa amah. Ha. Lepas tu, tak sibuk rajin mengaji. Buat aman dengan kejahilan lagu tu lah. Kenapa? Kerana bila orang jahil satu mengaji, akan memperbaikikan ibadatnya. Dia baiki ibadat dia boleh. Ni. Begitu juga. Hal dengan si alim yang sudah banyak ilmunya, syaitan akan menyuruhnya malah buat ibadat. Allah Akbar. Minta ujah weh, kita pakai berdoa deh. Dengan memukakan bermacam-macam alasan. Malah weh ibadat sana itu alase bermacam-macam alase. Kano tu, kano ni, ada berlaku. Sehingga si alim itu meninggalkan ke perdue. Akhir-akhirnya sehingga hak perdu pun tinggal juga. Maka dengan itulah ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah. Bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usaha. Jadi mana kata hadis ni, ayat kata, apa ni, gajalah apa ni, yang sebegini rupa dapat dilihat di dalam masyarakat kita lala ni, di mana yang rajin beribadat itu adalah orang yang jahil. Dan yang mengabaikan hal-hal ibadat itu pula adalah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Itu dia. Pernah kata orang jahil rajin buat amal, orang ada ilmu, orang alim malah buat amal. Itulah kecil mudah-mudah. 1000 dalih. Itu kita perhati tengok dalam masyarakat kita. Lepas tu kita nak beki betul mana saat itu adalah sokongnya. Kita kena usaha, kena sobah. Cara-cara buat amal saat itu. Begitulah. Deh. Kita kena sobah. Sobah ni boleh mengatasi segala-gala. Nanti dah. Lepas tu dapat pahala yang besar ke sobah ni. Dengan pahala tu yang bagi saat itu, berai risap. Nak hitung tak boleh banyak dah. Lalu tu, asuhilah sifat sobah untuk kita nak memenangi daripada asuk-asuk tersete dan nafsu kita sendiri. Dah. Itu dah. Selepas pada tu, sedang menyermati sekalian. Kita mari masuk. Termasuk dengan pelajaran kita hari ini ialah susu ibu dan kesuburan anaknya. Pasal apa orang wajah mak ambil apa ni pelajaran hak ni mari? Kerana hak ni ni dia duduk selik eh. Selik dengan apa ni? Dengan apa ni? Dengan pesen-pesen baru saat itu begitulah cara. Banyak demo tak tahu apa nak beri menyusu ke anak. Bahkan makan susu ting, susu kopi. Deh. Susu debu, tak susu debu. Deh, susu pekat, tak susu pekat. Tak menyusu dengan pek mak sendiri. Kerana sibuk dengan kerja lah. Dengan bermacam-macam lah. 10 rakyat sana. Bermacam-macam alasan. Tak saya menyusu ke anak. Yang sebenarnya munafaat banyak. Deh. Lepas tu hari ini kita mari ambil dengan apa ni alasan bahasanya deh tentang kesuburan anak deh yo anak merupa pemberi Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya pada puak-puak kita tewi anak san itu pada puak kita san anak merupakan nikmat anak ni seorang anak satu nikmat besar bagi kita. Nak nilai tak boleh. Berapa banyak kita lihat, kita tengok orang yang ingin kepada anak, tetapi tidak juga di apa ni dikurniakan oleh Allah SWT. Orang dia nak anak banyak. Ada kalau mandu tak boleh anak. Ada setengah-setengah tu, apa tu, percek, cerai lelaki bini, bini pun ke lelaki lain boleh anak. Tok lelaki pun ke bini lain boleh anak. Dia kena ikhtiar dan usaha juga. Weh. Karena kalau turut kepentingan saat itu, ialah Tuhan memberikan apa ni kepada hamba-hamba dia tu anak. Merupakan satu nikmat yang besar. Lepas tu, nak tambah rahmat saat itu di atas kita bela anak. Nak bela anak malah mana nak jadi anak yang berimeh, anak yang fikir yang baik, fikir yang apa ni, yang diredai oleh Allah SWT. tu semua tu payah nak oyak belaka tu. Deh, tapi dia mau pehedah. Deh. Tujuwe kita beranak dia kena ada tujuwe ada apa. Ngikut hukum-hukum syarak. Yang ini beranak tu nafsu. Deh. Ngikut hukum syarak begitulah. Haa, tu dah. Ada orang nak kat anak tak boleh anak. Usaha juga. Deh. Lepas tu, dan lagi pula, memanglah mereka akan merasa bahagia apabila melihat anaknya berjaya di dalam hidup. Islam sangat-sangat mengambil berat tentang anak. Kita nak bela anak, bela dengan dasar-dasar Islam. Islam memerintah supaya anak yang soleh akan memberi manfaat yang besar kepada kedua ibu bapa. Apa kita nak alam mana nak buat anak jadi anak yang soleh? Eh? Sabda Nabi SAW yang bermaksudnya, apabila mati seorang manusia, ning dale-dale sokonge hak Islam untuk nak wi pakak-pakak beranak. Sudah. Nak wi ada anak supaya jadi anak yang soleh akan memberi manfaat yang besar kepada kedua ibu bapa. Dengan dalilnya Nabi SAW telah sabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Hak ni kita kena mengaji, kena belajar, kena tahu lorang-lorang jalan hak Islam san itu ni cara hak nak ui boleh anak yang soleh seseorang ni belah mana rupa cara dia. Eh. Iaitu apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Iaitu sedekah jariah. Ha, kita boleh manfaat lagi sedekah jariah sehingga sampai hari kiamat. Mana? Ha, tidak. Lepas tu kau lagi sos-sos lagi dah. Dan ilmu yang berguna. Orang yang ada ilmu, mengajar demo. Kecik mudah-mudah lagu tu lah. Deh. Ha, nasihat demo, ajar demo. Dan anak yang soleh yang selalu berdoa kepada dua ibu bapa. Ni anak yang soleh. Ha, baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, baca Yasin tiap-tiap lepas daripada semayang mengarib. Ni. Buat sokmo. Ha, ataupun buat istiqamah tiap-tiap malam Jumaat. Ha, baca Yasin. Ha, ingat kau itu buat arwah, buat gapuasan itu. Ha, ni kerja-kerja anak yang soleh. Selalu berdoa pada dua ibu bapa. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Mengikut kajian kedoktoran bahawa memelihara dan mendidik anak adalah bermula daripada dalam perut ibu lagi. Ini cara kedoktoran. Oh, sana hukum syarak. Eh, ini cara kedoktoran. Doktor kata belah mana? Cara mendidik anak adalah bermula daripada dalam perut lagi. Dalam perut ibu lagi. Kenapa? Kerana kesuburan pemikiran. Anak nak cerdik tak cerdik saat itu, duduk di jaga ibunya. Semasa duduk dalam perut lagi. Duduk dalam kandungnya lagi. Haa ni. Dia ada alasan berlaku. Sebab itu dia kena mengaji, kena tahu, kena belajar, kena dengar. Ha, tidak. Ha, kena kecek, kira, ha-ha, tiap-tiap hal lah. Kalau kita tak tahu, tanya orang tahu. Malah mana weh nak jaga anak dalam perut ni. Nabi ada anak cidik, nabi ada anak yang soleh. Ha. Ha. Lalu tu doktor pun beri nasihat kata, mulai anak saat itu nak beri sihat, nak beri fikir molek saat itu, ya di dalam perut lagi. seorang bayi bermula deh sejak daripada perut ibu. Dan apabila bayi itu dilahirkan ke alam dunia ni, apabila beranak tubik mai kuat-kuat dah sana itu, ia sudah bersedia atau mampu buat berkomunikasi. Dengan makna jelasnya kata berhubung melalui apa cenderaannya. Seperti melalui setuhan jika ia mendapat perhatian yang baik. Kalau kita perhati, kita beranak mula-mula tubik sana itu, perhati kelakuan anak kita. Nah. Dan seimbang seperti memeluk anak. Mak tu ambil anak mari duduk ponang sokmo, tok dada sokmo, dakak sokmo. Ha ni cara-cara apa ni nawi anak dia panggil mulai dengan setuhai dia panggil. Dengan perasaan kuam upun. Anak sana itu duduk dengan mak kena duduk ponang, duduk tok dada sokmo, kena kasih saya. Eh. Ataupun seperti memeluk anak ataupun memberi susu. Mana kata menyusu di dalam masa apa ni 30 minit selepas daripada beranak ataupun bayi berada bersama-sama dengan ibunya. Lepas beranak sana itu ambil anak mari pek selalu dah dada. Ha tidak. Wi anak tu perasaan mula-mula tu dengan kasih saya di dada ibu. Dalam peluk ke ibu. Dalam ponang ibu. Ha tidak. Lepas tu wi susu semasa 30 minit lepas pada beranak. Ni cara kedekturan termasuk dengan hukum syarak. Tak royak tak tahu. Tak ngaji, tak belajar, tak tahu. Ni cara-cara semua dia menuk anak ceridik. Deh, anak perangai molek, anak berjuruh. Seakhirnya ialah anak yang soleh. Ha? Ni upacara nak belok anak menjadi anak yang soleh. Beranak pak sana itu, ambil anak aluh, apa ni? Ibu dia sana menyusu dulu. Itu dah. Ini cara-cara dah. Lepas tu, ataupun bayi berada bersama-sama dengan ibunya sepanjang hari, kesemuanya itu boleh membantu kesuburan. Boleh we kesuburan, kesegaran. Wei anak tani berasa apa ni berasa segar lah. Ha, ada orang duk peluk dia, ada bi apa ni dia sejuk wei dada ibu tani tu boleh panah opun dia panggil. Nah. Ha. Aci boleh gak hak sat ni kata menyusu 30 minit. Aci boleh gak sehari hari tu wei duk dengan ibu. Nak wei bersegar kasih saya ibu dengan anak. Ah bukan mudah-mudah juga weh. Tak boleh dia buat lolek-lolek mai-mai. Beranak sore ni lepas pun nak kucing gitu. Sampai tu anak dia jadi tak pakai kerja tu. Karena belak air kita ni tak sapa. Dah. Ya dia anak dia boleh perut lagi dah kita kena belak. Ha, kena jaga. Ha, kena apa ni? Ha, kecek pelorak pun kecek pelorak apa. Supaya dia asuh anak dia perut dah. Sudah. Kenapa? Sewaktu anak menerima susu daripada dada ibu, akan berlaku hubungi ke apa ni? Kehormati dia. Antara bayi dan ibu baik melalui matanya. Rasa kecapai susu ibunya, bau ibunya, saudara apa ni, suara ibunya, boleh banyak perkara semasa tu. Boleh dengar suara ibu dia, ha? Boleh tengok mata ibu dia, boleh boleh banyak perkara daripada ibu dia. Dan persetuhan yang lembut daripada ibunya, yang mana ia sebagai asas yang penting di dalam pembesaran badan anak tu dan kesuburan pemikirannya. Juga bayi ataupun anak kecil tu akan mempunyai perasaan dan jiwa yang tenteram, dia panggil. Bahasa senih. Tu nak asuh tikuh laku dan sifat perangai mula dengan ibu kepada anak. Tengok boleh banyak perkara. Semasa dalam sehari tular tu, ya 30 minit macam itu untuk menyusu. Lepas tu aku boleh gak nak hidup dengan mak tu sehari. Boleh beri susu, boleh apa, belah, boleh apa tu apa ni. Boleh setuh dengan perasa air, dengan ibu, dengan suara ibu dan berbagai-bagai. Dah. Itu dah. Supaya apa? Supaya dalam pembesaran badan anak dan kesuburan fikirannya, juga bayi itu akan mempunyai perasaan dan jiwa yang tenteram. Ni. Nak oyak kata besarnya cara apa ni? Pentingnya cara nak bela anak mulai daripada duduk dalam kandungan ibu lagi tubik mari winyusu sendiri. Neh. Itu dah. Lepas tu kaji ye ke doktor juga. Nah, menegaskan bahawa susu ibu mempunyai zat ada vitamin banyak. Zat makanan yang lengkap sempurna. Itu dah. Susu ibu ni yang bersih, yang subur, yang ada vitamin cukup sempurna. Dengan sebab itu seorang anak yang minum susu daripada ibunya, badan akan lebih cepat subur. Derah besar, derah tubuh. Dan pemikirannya daripada anak yang minum susu biasa dan memang selaras dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak doktor Yaksan itu sejalan dengan apa ni? Ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Nah, mana ya bermaksudnya, dan ibu firman Allah Subhanahu Wa Taala ya bermaksudnya, dan ibu-ibu itu mestilah menyusukan anak-anak mereka.

0: alasan kepada kita deh bahawa di dalam usaha untuk melahirkan seorang anak yang subur itu dan baik, hendaklah ibunya menyusukannya dan masa menyusui terhadap seorang anak itu ialah 2 tahun. Pahlala ni cukup dak wei 2 tahun. Kadang-kadang sama sehari pun dak dah. Beranak sudah pakai dak. Neh. Lalu tu kena buat turut aturan ni lah. Tak, kerana aturan ni tak sunyi daripada Quran dan hadis. Dan doktor, capur lagi sekali dengan doktor. Selarah dengan apa ni? Dengan kamsang Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan apa ni? Dengan hadis Nabi cukup lekat. Nak wi anak sadi orang yang beriman dan beramal soleh dan jadi anak yang cukup lekat. Kena dapat didikan yang mula beranak lagi dah. Dengan susu ibu. Susu ibu ni tak ada penyakit, tak ada apa. Susu yang bersih. Pas susu ibu, anak derah segar. Derah tubuh dia panggil. Ha, tidak. Lepas tu ceridik. Orang ni makan susu ibu ni cukup 2 tahun ni ceridik. Tidak. Menyusukan masa penyusuannya terhadap seorang anak itu ialah 2 tahun. Berarti di dalam tempoh masa 2 tahun itu, ibu berpeluang untuk mendidik anaknya. Untuk mendidik anaknya dengan ikhlas. Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nih. Budi pekerti yang mulia. Yang tertinggi itulah yang dikatakan ibu sebagai guru pertama bagi seorang anak. Rumah tangga ataupun keluarga sebagai sekolah pertama bagi seorang anak telah jelas dah bahawa seibu dan ayahlah yang mewarnakan anaknya. Mewarna mana kata nak cotai anak nak jadi gapo. Iaitu 2 ibu bapa lah. Deh. Ini ayahlah yang mewarnakan anaknya mengikut warna yang disukai dan digemari sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bermaksudnya tiap-tiap orang anak yang baru lahir, baru beranak tu adalah putih, bersih. Maka 2 ibu bapa lah yang menjadi anaknya, nak jadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Duduk di atas kita. Kita nak jadi Islam kah? Ataupun jadi Yahudi kah? Ataupun Nasrani? Ataupun Majusi dan lain-lain lagi? Sudah di atas 2 ibu bapa. Sampai itu kita perhati tengok. Ada kala sana berjaya. Bagi 2 ibu bapa. Ayah mak pun biasa. Duduk tengok TV Malaysia sana itu. Ibu dia. Anak-anak semua dia hafal Quran semua. Pandai berlaku. Duduk di ibu. Sebab itu penting. Orang kita ni nak keluarga, nak berumah tangga saat itu, kena cari ibu yang beragama. Yang ada ilmu agama, boleh asuh anak, nak jadi anak yang soleh, anak yang memberi manfaat kepada 2 ibu bapa. Selalu berdoa pada 2 ibu bapa.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selalu memberi penolongnya kepada dua ibu bapa, masuk ibu bapa tua, tak ada kerja, lalu tu anak lah belah. Deh. Dan lain-lain lagi. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Setelah kita mengetahui, hak ni kita wayak kita tahu dah deh. Tahu belakang dah. Kata ibu bapa sebagai guru pertama dan sekolah pertama ialah rumah tangga. Untuk nak asuh manusia yang melahirkan daripada mula-mula sangat siapa nak pergi kepada sekolah-sekolah atau kepada sekolah masing-masing. Sekolah pertama ialah di rumah. Dua ibu bapa sebagai guru yang pertama. Nak asuh anak menjadi orang molek kan, nak menjadi orang tak molek, duduk dua ibu bapa. Dah. Lepas tu, kita tahu dah tentang perkara tersebut, maka marilah kita sama-sama berusaha memberi perhatian yang sepatutnya terhadap anak yang baru beranak, baru lahir, dengan memberi didikan yang baik. Sejak daripada kandungan ibu dan memberi susu ibu sendiri. Kerana penyusuan ibunya sendiri akan memberi kesan yang besar terhadap kesuburan badan dan pemikiran juga, kebaikan akhlak dan lain-lain lagi. InsyaAllah akan lahirlah seorang anak yang soleh. Lahirkan anak yang soleh yang akan berguna kepada agama dan sanggup berdoa kepada kedua ibu bapa. Tidak. Firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksudnya, dan kami memberi wasiat kepada manusia. Kami wasiat kepada manusia semua, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusunya di dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua ibu bapa. Tuhan suruh ingat ke Tuhan dan ingat kepada dua ibu bapa. Hanya kepadakulah kamu kembali. Semua gala-gala ni kena klik kepada Allah SWT belaka. Lalu tu sedang mengalir mati sekalian. Sebagai kita nak buat kesimpulan. Deh. Di pagi limu-limu ni, susu ibu dan kesuburan anaknya. Anak tubuh sehat, fikiran waras, fikiran cerdik. Dan sebagai satu upacara, newi lorong kepada anak menjadi anak yang soleh. Anak yang berguna kepada dua ibu bapa dan berguna di sisi masyarakat ramah. Kalulah semua pakat amal lagu ni, insyaAllah tempat kita tak ada orang yang tak molek. Ada orang yang molek belakang. Tak ada curi penyamung, tak ada bergocoh, berkatok. Tak ada tipu menipu, tak ada asak deki mungku. Apabila kita asuh di dalam kandungan lagi dah. Nanti dah. Lepas tu dengan cara nikah kahwin. Dah. Pak Yohmat pun nak kahwin juga. Nanti lepas pada ni nak, lepas pada tu nak kecek apa ni. Ha-ha, nikah kahwin. Besar cara mana cara nikah kahwin. Syarat belah mana. Ha? Nak cerai laki bini jatuh tolak tak jatuh tolak. Ada bermacam-macam. Banyak lagi mereka tak tahu. Kadang-kadang ha? Silap dah. Kadang-kadang pecek dah jatuh dah laki bini. Dia kata tak jatuh. Ha, tu dah. Lalu tu orang panggil kata, kita tak tahu, jangan berhukum sendiri. Kita pergi tanya orang tahu. Orang tahu sungguh, orang alim sungguh. Kalau kita tanya, kalau lagu ni, lagu ni, kalau lagu ni, lagu ni. Ha, silap kata eh belah mana, nak boleh jatuh. Lucuk laki bini. Bukan hal tolak cerah saja tak. Ha, cara jatuh laki bini tu banyak upacara. Deh. Ha, kita kena mengaji tu. Hari ni kita nak mengaji kata, ha, nak buat balas mana? Nawi anak saat itu, jadi anak akar anak tubuh yang sehat. Lepas tu subuh. Panggil dia kata, derah besar. Bertubuh anak. Tak ada penyakit. Ha, tidak. Bobsa panjang maidah, duduk dalam asuh molek saat itu, jadilah anak yang soleh. Anak yang selalu ingat kepada Allah SWT dan ingat budi pekerti dua ibu bapa. Dan ingat kepada Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang baik. Deh. Haji nunggu habis apa? Galik. Lepas tu orang yang mandu saat itu usahalah. Kalau nak ke anak malah mana, balik orang, balik isteri pun sepatu juga. Kadang-kadang kita kena gerbeh diri. Kadang-kadang kalau kita nak duduk lagi, dengan tak boleh anak dah. Ha, kita kena izin. Bila suami kita tu boleh. Nama kata ayah mak sokong. Jalai dia lagu tu. Ha, cari ibu lain. Ibu boleh anak. Kadang-kadang anak sungguh kata ibu lain, tapi kita pun boleh tupai juga. Kalau kita belum molek apa, molek apa tu kok ni. Kalau duduk pakat teh yang molek. Kita jangan duduk, apa ni, pergi ikut fikir dia tak molek. Manusia kita ni, kalau kita fikir pergi atas jalan molek semua, jalan mengikut hukum syarak, selamat. Ni dok ambil nafsu, mai duduk depan. Oh, kalau mungkin bini lain aku kan pakai cheat side. Tak lagu tu. Jangan fikir lagu tu. Kita lebih-lebih molek lagi. Ha, tidak. Kata kita nak buat anak demo tak boleh. Alah lah. Ha, cari hak ada anak banyak tu. Benih anak banyak. Apakah beranak. Kita pun nak tupai juga. Ha, tiba jadi lagu tu. Ni tak. Deh. Ha, kita pakat-pakat deh. Bukan nak ngepek demo tak. Cara dia kena ambil hukum. Mari kecep kira. Barulah sepenuh. Deh. Lalu tu sudah menghormati sekiranya masuk berkat sangat dah ni. Deh, dengan waktu subuh. Ha, sebagai kita buat kesimpulan, saat ni kita kecek buku, orang jahil, rajin buat amal, orang alim, duduk dalam pasir. Deh, ni hadis akhir zaman. Nabi royak yang masuk nung lagi akhir-akhir saat itu, akhir zaman, begitulah upacara. Kerana semua saat itu, setan ni jadi pemimpin. Buat orang jahil, rajin buat amal. Buat dengan buta tuli, dia panggil. Tak ada belajar, tak ada podok. Dia kena belajar, kena mengaji, kena menambah. Tak tahu, kena mengaji, kena belajar. We. Kena, neh. Lepas tu, dia mengatakan juga, dia pergi, setan pergi tak suk pada orang ada ilmu. Tidak. Buat menjadi malah buat amal. Ada 1,000 dalih. Kek kok tu lah, kek kok ni. Hak apa tak pergi jemaah, hak gitu lah gini. Hak apa tak. Jadi mana kata, tak sutir-setir sana itu, we orang jahil, rajin buat amal, tapi malah mengaji. Ni akhir zaman. We orang alim sana itu, banyak ilmu, tapi malah buat amal. Itulah. Lalu tu kita, hok ni hadis Nabi royak lagu tu, akhir zaman lagu tu lah jadi. Lepas tu tak jadi, kita kena pakat. ada orang ni nak oyak kata, akhir-akhir ni, setiap pun usaha. Setiap saat, setiap masa. Ha. Sengih sikit, puak, lalu dah. Ha, tu dah. Lalu tu sedang dengan rumah tu sekret, alat kita, sobat, dan kita kena usaha. Ha, tu dah. Malah nak pergi jemaah, usaha lagi. Ha, tu dah. We ada perikat teh. We pergi usaha. Hmm. Usaha belah mana kita kata, kalau orang kerja kerja air. Seperti mana ayah mak dulu itu, kerja kerja air. Masa nak buat amal tu, banyak. Hmm. Tapi letih dengan kerja, dengan macam-macam lah. Ha. Apa pula kasihan dah, kita kena ukah. Ukah banyak, dia mau kasihan dah saat itu, mari. Selalu sebelum pada tu, pergi buat haji lah, buat umrah lah. Ha. Buat amal, mengaji tamuh lah. Ha, ni comel. Deh, ha, supaya nak tepe menepe, ganti mengganti atau lepas maidah. Tak ada kata demo, ayah mak sendiri pun lagu tu lah dulu kerja-kerja eh. Ha, ketua duduk demo. Demo nak pergi haji. Ha, tidak. Pergi apa ni, pergi tangkang wat, pergi ke mana sana, pecung kot tu, pecung kot ni. Tak tahulah. Ha, kadang-kadang tempat semaya tu telah di bilik. Ha. Ha, bilik pecung pun ada, ada. Kalau apa ni, semaya di dalam apa ni, bilik hotel pun ada. Berbagai-bagai. Hmm. Lalu tu, ada tu yang melihat umur lagi kita saat itu, orang kasihan, deh, berlakulah. Kena usaha dah lah. Hmm. Tobak we banyak-banyak, selawat we banyak-banyak, buat amal, hak sunat we banyak-banyak, tambah lagi-lagi. Hmm. Ha, tu dah. InsyaAllah, kita pakat-pakat lagu tu lah. Allah selalu duk menunggu-nunggu kita, nak ampunkan dosa-dosa kita yang telah lepas, dan Tuhan nak buka hidayah di atas jalan berimeh yang teguh dan beramal yang soleh. Gitulah. Deh, lepas tu kita berehat buat sementara selagi kita sama pula. Deh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
3: أو يذكر فتنفعه الذكرى.
2: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
3: Amma man istaghna.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
3: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
2: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
3: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
2: Padahal, tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
3: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
3: وَهُوَ يَخْشَى.
2: Sedang dia takut kepada Allah.
3: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
2: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
3: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
2: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
3: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
2: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Yang ditinggikan dan disucikan. Di tangan para utusan malaikat. Yang mulia lagi berbakti.
3: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ.
2: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
3: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.
2: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
3: مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
2: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
3: Kalla lamma yaqdi ma amara.
2: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
3: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
2: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
3: Anna sababna al-ma'a sabba.
2: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
3: Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa.
2: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
3: Fa'anbatna fiha habba.
2: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayur-sayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan.
3: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
3: Fa'idha ja'atis saffah.
2: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
3: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
2: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
3: Wa ummihi wa abihi.
2: Dan dari ibu dan bapaknya.
3: Wa sahibatihi wa banihi.
2: Dan dari istri dan anak-anaknya.
3: Likulli imri'in.
2: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
3: Ulaika humul kafaratul fajarah.
2: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Itulah sedang menjodoh mati sekadar. Alhamdulillah. Kita sambung di pulak. Ialah pelajar kita. Pada pukul 4 sampai pukul 6 pagi. Kita selengi dengan semaya subuh berehat. Lepas kita sambung lagi. Ialah masa yang paling berkah iaitu. Selepas pukul 12 malam sehingga sampai naik pajah dan naik matahari. Itulah masa yang berkah. Masa yang diusahakan tiap-tiap orang sana itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bakak berdoa, bakak beramah. Neh. Ha, lepas tu masing-masing pergi cari rezeki, cari kerja. Neh. Apa khabar saya dan menghormati saya kerja? Neh. Lepas tu terima kasih berlakulah kepada peminat kita tu. Dan turut siapa-siapa lagi. Banyak lagi dia pun tak tahu. Neh. Kata ayah mak tu boleh siaga klik pula radio Sawata Jalan itu. Masa super semua lah. Deh, nama apa-apa ni, ruangnya ke, apa ni, jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Dengan kurniaan, terima kasih kepada Ketua Sawata Jalan, deh, iaitu PO, baru mari itu, terima kasihlah banyak-banyak yang beri peluang pada puak kita boleh kita muzakarah di pagi-pagi dua jazz pun sama. Dengan percuma. Dengan tidak akan bayar-bayar apa. Itu dia. Deh. Lepas tu telefon pergi kepada saudara-saudara kita. Ayuh mak beri dah ni. Deh. Alhamdulillah. Tuhan beri pula klik. Selain daripada tu, saya menghormati sekali. Kita nak sambung pergi pula. Ada kena bersyukur adalah tanda keteguhan iman. Orang tahu terima kasih kepada orang yang beri kepada kita, yang kasih saya kepada kita saat itu. Ini ialah tanda-tanda keteguhan iman. Bukan tamada ni. Nah, juga. Selain baru tu sedang menghormati sekalian. Kita kena tahu, nah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak diakui bersyukur kepada Allah melainkan jika ia menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat. Kalau menurut imej apa ni, satu imej deh, gapo Al-Junaid deh. Katanya syukur ialah seorang yang tidak menggunakan nikmat Allah untuk melakukan maksiat kepadanya. Syukur ialah seorang yang tidak menggunakan nikmat Allah untuk melakukan maksiat kepadanya. Jadi erti kata, tanda bersyukur ialah menggunakan segala nikmat Allah untuk melakukan ketaatan dan munafaatkan nikmat tersebut ke arah kebajikan, bukan deh menyalurkannya kepada maksiat ataupun kejahatan kepada masyarakat. Ha, ini kita bahas ini deh, kita buat puasan itu berkenaan jatuh dalam syukur buat kepada Allah deh, terima kasih kepada Allah. Dan buat di atas jalan kebajikan, bukan jalan kejahatan. Persoalannya, adakah kita benar-benar bersyukur dengan bentuk nikmat yang dikurniakan Allah ini? Kita tidak seharusnya merasa selesa, saya panggil. Dan berpada dengan apa yang telah kita usahakan selama ini. Bahkan kita perlu merasa bimbang dan takut setelah sekalian banyak nikmat rezeki kurniaan Allah yang kita gunakan, kita bimbang sekiranya kita tidak tergolong di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran keras terhadap mereka yang tidak tahu bersyukur, tak tahu nak bersyukur ataupun tidak mahu bersyukur dengan amaran azab di hari akhirat. Sebaliknya, hamba yang bersyukur dan menghargai nikmat Allah akan digandakan ganjar-ganjar nikmat dan pahala-pahala yang berapa banyak. Ha, itu dah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Maksudnya, dan ingatlah tetap kalau Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmatku kepada kamu. Ini untuk orang terima kasih kepada Allah tu, Tuhan kau menambah nikmat-nikmat pula pada orang bersyukur sana. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkat, sesungguhnya azabku amatlah keras. Menimalah azab tak so. Lalu tu sedia mengajar mati sekalian. Ini sebagai satu ayat bui tegas saya dengan dalil-dalilnya kata apa ni, jangan tetap kalau Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmat-nikmat kepada kamu. Mana syukur sana itu boleh kita belanja di atas jalan Allah. Nah, tidak. Tak ada belanja di atas jalan apa ni jalan musyak. Dan demi sesungguhnya nescaya aku tambah nikmatku kepada kamu. Dan sebaliknya, sesungguhnya jika kamu kufur, ingkat, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sebenarnya, sedia pengajar mati sekalian, nikmat yang Allah bagi kepada hamba-Nya itu banyak. Dan nikmat yang paling berharga sekali oleh manusia ialah dapat terima agama sebenar. Ini nikmat besar sekali. Kita boleh terima agama sebenar. Selain daripada agama yang sebenar, tidak adalah apa yang sejati yang berdapat seorang itu hidup di dalam kebajikan amalan, kesabaran dan pribadi yang sopan. Yang sopan santun dia panggil. Akhlak yang mulia lah. Ketik mudah-mudah. Ugamu yang sebenar, tidak adalah apa yang sejati yang berdapat seorang itu hidup di dalam kebajikan amalan, kesabaran dan pribadi yang sumpan dia panggil. Lalu tu sedang mengajar umati sekalian, perlu diingatkan, sesungguhnya seorang hamba yang telah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang tidak diredai Allah dengan melakukan maksiat ataupun kejahatan, mereka sebenarnya tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, ataupun dengan kata lain, jadilah mereka hamba yang kufur. Buat tak kena jalan orang waktu itu, ajar Tuhan royak sana itu, jatuh dalam kufur dengan tak khabar. Sampai itu kena beringat. Cara hidup kita ni kena beringat weh. Kerana ada apa ni, hukum hakam, hukum syarak, duk berkait dengan kita. Seperti boleh, Tuhan beri rezeki banyak sana itu, kita duk perhabis di atas jalan yang tak molek. Di atas jalan maksiat, di atas jalan yang tak molek, rugi. Dan dapat azab seksa daripada Allah SWT, ambil tak jauh. Kita pakai guna, we jadi munafa'at rezeki yang Tuhan bagi ni rahmat, satu rahmat yang besar, satu nikmat yang baik. Itu dah. Kerana kata bilangin, dia duduk di mata benar lagi dah, sedang mengajar mati sekadar. mata benda kita dapat sana itu sah ke tak bagi hukum, halal ke tak. Banyak kita duduk dari kelengir kita, bukan kata nak menakut demo tak sewa waktu tu, waktu ni tak. Dia ada garisnya, dia batasnya. Kita duduk baik sabar-sabar. Buat tu hukum hakam Allah SWT, satunya cari rezeki yang halal. Jangan cari rezeki yang tak halal lah. Seperti mana tipu, menipu demo. Tu bukan je luar belakang tu. Hak jalan yang halal sana itu pendek kata, kalau jual beli, mengikut keadaan harga biasa. Jangan melapaui, jangan fikir kot lain. Jual beli ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Labu sekadar sekat mana, sekat tu lah. Jangan melapaui. Jangan nanti apa ni, entah lah nak oyak tak kena. Jual beli dengan ikhlas lah. Mudah-mudah senang. Tidak ada tekak-teki ke apa jual beli. Jangan duk tomok nak haklah buat air banyak sangat. Rugi. Orang lagu ni rugi. Ha, tidak. Kita jual mengikut harga yang biasa. Boh-boh ke lagi pula ada sifat timai rasa orang berjual pun. Mana kata supaya barang banyak hari dah. Seperti mana buah lima agapa tu kau ni. Buah kayu kaya. Dia hari mula-mula tu melek tak apalah. Terik melek. Segar-segar lagi. Lepas tu bolanya pada segar macam ni kena turun dah lah harganya. Tidak. We turut dengan keadaan air benda-benda. We sepatut teh. Tidak. Ni masuk dalam erti syukur kepada Allah SWT. Benar tak ada payah. Tapi tu lah payah dia segan nak buat lah ni pun kata. Dia sifat tomok, dia mari sifat ria, dia mari sifat takabur, dia mari sifat tu, sifat ni. Dia banyak sifat tak malak mari kahwin. Ha, tu dia. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Sebenarnya nikmat yang Allah bagi kepada hambanya, itu banyak. Dan nikmat yang paling berharga sekali oleh manusia, ialah dapat terima agama yang sebenar. Selain daripada agama yang sebenar, tidak adalah apa yang sejati yang berdapat seorang itu hidup di dalam kebajikan amalan, kesabaran dan pribadi yang sopan, yang beradab sopan, akhlak yang mulia. Perlu diingatkan sesungguhnya seorang hamba yang telah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang tidak diredai Allah dengan melakukan maksiat ataupun kejahatan, mereka sebenarnya tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, ataupun dengan kata lain, jadilah mereka hamba yang kufur. Allah minta berjauh. Deh. Deh bin nikmat tuan pakai guna, we kena. Gib zarah, nak gib zarah, warih warah. Warih ayah bono kita. Kita gib zarah sebagai ganti daripada dua ibu bapa kita. Tahu kata di mana saja ada waris kita. Kita pergi berjaduh dengan ikhlas hati. Lepas balik orang menyambut pun dengan ikhlas hati juga. Jangan rio, jangan gapo. Kadang-kadang demo orang susah pergi berjaduh saat itu. Buat pergi benda-benda dekat tangan lagi. Buat sapa lagi dah. Lagu-lagu ni mau waris. Jadi hina orang panggil. Jangan sama sekali. Terima semata-mata. Hak ni hak. Dia bui dengan ikhlas dah mari tu. Walau benda kita nampak tak berguna sisi kita, tapi sisi orang bui tu habis-habis cekak dah. Hati. Dia bui dengan hati. Bukan bui dengan ria, bukan bui dengan apa dah. Dia payah nak suka kena dengan keadaan lagu ni. Tak lain tak bukan. Tapi tu kena ada sifat-sifat sobar. Ada sifat temerasa. Belalah dan menghina pun tak apa. kita boleh wish kodas kat tu. Itulah. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Benar tak ada payah? Buat we jadi payah. Kenapa? Kerana tak ada ilmu agama, tak ada imej. Imej tak kemah. Imej bergonyai. Kerana minum su, maibuh. Imej bergonyai lalu lah. Itulah. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Utama sekali kita kena hormati kepada diri kita sendiri. Kena jaga kita sendiri, duduk di dalam kontrol Allah SWT. Duduk dengan hukum-hukum syarak. Tiap-tiap segi. Tiap-tiap medan, tiap-tiap pekerjaan. Jaga-jagalah. Ha, deh. Ha, tu dah. Takut bimbing dia mengatakan, tuan tu makan tak sekira jangok diri. Tapi nampak sisi orang yang berimej tengok dia sana itu, cemah. Nampak hangus hitam. Kenapa? Kerana amalan dia pun tak ada. Ada sifat-sifat asal reki, sifat reki kenak. Macam dah. Jangok-jangok melano. Mudah-mudah nak orang kuih semayah. Orang tak semayah lah mudah-mudah. Atau jangok. Seri tak naik. Nur cahaya je tak naik. Orang berimej sana itu, orang yang semayang lima waktu, orang ni lah. Orang yang ada cahaya, ada nur, lebih-lebih lagi beramal. Dengan amalan-amalan yang soleh berzikir, baca yasin, baca doa tu, doa ni, baca tasbih tak tasbih, zikir. Tidak. Dan baca Al-Quran. Wihidoh ni ya. Ramu-ramu sikit-sikit sekarang. Nah. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Jadi persoalan. Nah. Persoalan adakah kita benar-benar bersyukur dengan bentuk nikmat yang dikurniakan Allah ini? Kita tidak seharusnya merasa selesa dan berpadan dengan apa yang telah kita usahakan selama ini. Bahkan kita perlu merasa bimbang dan takut. Setelah sekian banyak nikmat rezeki kurnian Allah yang kita gunakan, kita bimbang sekiranya kita tidak tergulung di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran kerana beri amaran kerah terhadap mereka yang tidak tahu bersyukur ataupun tidak mahu bersyukur dengan amaran azab di hari akhirat. Sebaliknya, hamba yang bersyukur dan menghargai nikmat-nikmat Allah akan digandakan ganjaran-ganjaran nikmat dan pahala. Tehwi melipat ganda. Tehwi keberkat teh. Orang yang tahu timur syukur nikmat-nikmat teh bagi pada kita. Nah, itu dah. Dan selain daripada itu, maksudnya, dan ingatlah tetap kalau Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Duk dengar ni hari-hari. Ada kalau berdegih, ada kalau tak berdegih. Tak masuk. Sumak. Kerana banyak benda-benda yang cemar. Selalu nak cuci benda cemar, selalu kita bertobat dengan Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Lebih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita menyucikan diri kita daripada benda-benda cemar. Nalai diri kita saat itu, kita nak dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Dan mengukuhkan iman kita, mengkuatkan iman kita selama-lamanya. tidak. Ya kena usaha. Deh. Perlu diingatkan sesungguhnya, seorang hamba yang telah menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang tidak diredai Allah, dengan melakukan musyak. Saya lebih kaya, tapi joli. Melakukan musyak ataupun kejahatan. Mereka sebenarnya tidak bersyukur akan nikmat Allah. Ataupun dengan kata lain lagi, jadilah mereka hamba yang kufur. Oleh itu, jelaslah bahawa syukur dan iman itu adalah dua perkara yang penting. Nah. Mana? Dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Di samping bersyukur kepada Allah, dan kita juga diingatkan agar berterima kasih sesama insan. Kerana kita tidak akan dapat hidup di dunia ni tanpa bantu-membantu antara satu sama lain. Seperti mana yang ditegaskan oleh Ibn Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah, Al-insanu madaniyin bitabi'. Maknanya manusia saling perlu memerlukan, tidak sempurna hidup bersendiri. Sebab itu di antara kita sesama manusia perlu saling berterima kasih dan saling mengenang budinya. Berhubung perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Hadis ni hadis sahih Ibn Hibban. Maksudnya, tidak bersyukur seseorang itu kepada Allah selain mana ia tidak bersyukur ataupun berterima kasih kepada sesama manusia. Ha, ini ia berkait lagi. Deh, berkait terima kasih kepada Allah. Hadis Nabi kata, tak sempurnakan syukur itu mereka kita kena terima kasih sesama manusia. Katik. Tidak bersyukur seorang itu kepada Allah selagi mana ia tidak bersyukur ataupun berterima kasih kepada sesama manusia. Untuk mengakhir, dah. Apa ni, cara-cara pelajaran kita hari ini, tak lain tak bukan, adalah satu amalan yang mulia. Bahawa syukur adalah satu amalan mulia dan perlu ditanamkan di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Kerana dengan nilai syukur inilah kita dapat membentuk manusia yang kenal diri dan mengenal budi dan menghargai setiap-tiap nikmat yang diperolehi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Selain daripada itu, saya mengajar hormati sekadar. Dengan dalil-dalil satu ayat suci Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-A'raf, ia bermaksudnya, dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai-bagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Ha, dia dah. Hak ni satu upacara dan satu pengajian kita berkenaan dengan timur syukur kepada Allah SWT saat itu dengan apa ni, dengan kelakuan, dengan perbuatan, dengan hasil yang kita boleh saat itu kita guna di atas jalan Allah. Ha, itu dah. Jangan guna di atas jalan musyak. Deh. Ha. Selain daripada itu, saya dah mengajar mati, saya kira. Acu-acu tengoklah apa ni berkenaan dengan cara-cara hidup kita saat itu. Malah mana kah kita nak apa ni, nak kita hidup duduk dalam dalam apa ni, dalam nikmat dan rahmat. Sebenarnya banyaklah pelajaran-pelajaran demo duduk siaga dalam radio pun baik, dalam TikTok pun baik, dalam banyak deh. Kita kena pakat-pakat. Jaga-jaga pakat menasihat ni. Ha, tu dah. Lepas tu, acu-aculah kita. Ni siapa kata satu perkara je kita, apa ni. Kita ada, apa, berkenaan dengan cara anak ni. Didikkan anak. Dan lain-lain lagi. Lepas tu banyak demo tak faham lagi kebahagiaan yang sebenar. Iaitu berkenaan kebahagiaan semua orang nak berlaku. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dalam Islam adalah sebahagian daripada anasik. Namun Islam itu sendiri, iaitu perkataan Islam berasal daripada kata dasar, salam, yang bererti selamat ataupun sejahtera, yang sekaligus memberi arti bahagia kerana kebahagiaan ada bersama dengan keamanan ataupun keselamatan. Neh. Kenapa keselamatan tidak ada kebahagiaan? Apabila Islam bererti kebahagiaan, sudah mesti Islam sendiri ada ajarannya untuk menuju ke arah kebahagiaan hakiki, iaitu kebahagiaan yang sebenar. Neh. Hari ini kita berkahwin-kahwin lagi banyak ilmu ni deh. Ha, supaya apa? Supaya tak lain tak bukan sebagai menjadi lapu, menjadi pelita bagi hati kita untuk nak pakar guna, nak boleh mikir dalam harian kita kata, kita nak duduk seorang yang tak boleh, kena duduk dengan buat masyarakat teh. Lepas tu ke masyarakat teh ni, ke masyarakat teh yang cemerlang, yang bersih, yang baik, yang bagus. Ha, kita kena lik juga. Lik mana? Lik yang masyarakat dengan bahasa asing, dengan bahasa kita ni tak. Kadang-kadang sama bahasa kita pun. Eh. Sama bahasa kita pun kena jaga diri kita. Pan dengan bahasa asing pula. Lepas tu banyak kita dah ambil kelakuan sifat-sifat demo. Kenapa? Kerana kita tak ada. Kita tak mengaji hak agama, tak mengaji. Lepas tu ambil apa ni? Dia panggil singwet lom. Ataupun pergaulan yang tidak sesuai dengan Islam. Ha, jadi. Kebahagiaan dapat dibahagi kepada dua bahagian. Iaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia kalau deh, kalau berbanding dengan kebahagiaan akhirat adalah diutamakan sebagai hidup dalam penjara. Kerana kebahagiaan dianggap sebagai kebahagiaan hakiki, tidak ada perbandingannya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sujnul mu'min wa jannatul kafir. Maksudnya dunia ini diumpamakan sebagai penjara orang mukmin. Dan sebagai syurga bagi orang kafir. Beda. Ini banding-bandingnya. Lalu tu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, seorang Muslim mesti berusaha dengan sedaya upaya untuk melakukan segala suruh-suruhan Allah dan jangan melakukan kesalahan dengan Allah dan juga kesalahan dengan sesama manusia. Ini kerana apabila seorang menunaikan tanggungjawab, dia akan merasa lega hati, rasa senang hati. Semua support.

senih hati. Macam tak ada terlekat pun dalam hati. Ha, tu dah. Kalau buat jahat, akan susah hati. Geluh gesoh. Dan makin jauh daripada Allah. Oh, ni orang bimbang sekali. Orang yang ada buat jahat ni, orang jauh daripada Allah SWT. Orang yang buat baik, orang yang duduk dekat dengan Allah SWT. Pilih tengok sendiri dah deh. Benar, tak ada payah. Tak ada payah sikit, bu. Ha, tu dah. Kita kena usaha. Usaha saat ni sifat sobat kena mari pertama sekali. Kadang bertepuh dengan perkara-perkara hak itu Allah. Masa berkocok. Masa bergonyek bumi-bumi. Ha, tu dah. Sebenarnya benar-benar tak malak. Tapi dia mahu duk, duk amal dia. Seperti mana wak gapo sikit mongoh tak tahu ke buku. Bukai belakang tu. Ha, tu dah. Nak buat gapo buat lah dengan lemuh-lemuk. Buat dengan akal fikir. Yeah. Bukai buat dengan nafsu. Ha, buat nafsu malah balas demo. Dia pakai arum dia panggil. Minta berjauh lah daripada pokok-pokok kita semua tu pakai arum. Deh. Kita pakai ilmu Allah. Sobah. Ada titik terening. Kena carilah balas set apa ni. Kebahagiaan air saat itu. Hak yang jati. Mana kata hakiki ni. Kebahagiaan air hak sejati. Mana kita buat baik. Yang itu bahasa seni hati. Kalau silap buat apa tu. Kau ni bahasa susah hati. Bahasa tak sepenuh. Itu dia. Lalu tu sila mengajar mati. Kena ya ukur tu tak ada payah. Duduk di kita sendiri. Nah. Lalu tu saya nama orang mata. Nah. Acu kita kira tengok. Kebahagiaan yang hakiki seorang Muslim mesti berusaha dengan sedaya upaya untuk melakukan segala suruhan Allah SWT. Buat apa yang suruh. Dan jangan melakukan kesalahan dengan Allah. Dan juga kesalahan dengan sesama manusia. Ini kerana apabila seorang menunaikan tanggungjawabnya, dia akan merasa lega dada. Senang hati. Dan bahagia. Begitu juga. Kalau seorang dapat menjaga diri daripada jatuh ke lembah kejahatan, dia akan rasa lega juga. Sebaliknya, kalau seorang tidak menunaikan perintah Allah, ataupun melakukan kejahatan, dia akan susah hati. Deh. Gelusah. Dan makin jauh daripada Allah SWT. Ha, dia dah. Kita minta jauh lah. Sifat-sifat atau molek sana itu. Kita nak duduk dekat dengan Allah SWT. Buatlah turut perintah Allah SWT. Apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang. Apa Tuhan suruh mencegahkan. Nah. Adakah pernah kita rasa susah hati apabila tersilap melakukan dosa besar? Dan apakah perasaan kita apabila dapat melaksanakan sesuatu tugasnya? Rasa bahagia. Ha. Itulah kebahagiaan yang dapat dirasa oleh manusia di atas dunia ni. Bukan kekayaan, bukan perekat, ketinggian. Nah. Seperti mana yang dipahamkan oleh setelah orang, kekayaan dan pakat belum boleh memberi kebahagiaan kepada seseorang. Bahkan terkadang kekayaan dan pangkat menambahkan kesusahan dan bimbingan kepada orang yang berkenaan. Makin kaya, makin sibuk dengan hartanya. Makin kaya, makin bimbing takut dicurikan hartanya oleh orang. Makin kaya, makin banyak seteru yang

0: sentiasa dengki kena. Begitu juga pangkat ketinggian. Makin tinggi pangkat, makin sibuk dengan tugasnya. Sampai tidak ada masa untuk beribadat kepada Allah. Sampai tahun ini tak ada dah weh. Makin tinggi pangkat yang dijawati, deh, makin menghina kepada orang-orang yang susah dan sebagainya. Orang yang lemah pada kita. Deh, susah lah mana tak tahu deh. Jadi kita ni orang ada ilmu. Dengan demo kurang ilmu. Bukan tak ada, ada tapi kurang sikit. Deh. Kita jangan hina-menghina. Kita kena pakat-pakat nasihat, bui fikirin, pakat-pakat mengakak taraf. Menaik. Deh. Naik mata kelo. Dan juga menunai segala haknya dengan manusia seperti membayar zakat, keluar zakat. Deh. Apabila kita ada duit banyak dan cukup hon, cukup nisabnya. Dan bersedekah kepada kerabat, anak-beranak, bersedekah kepada orang yang berhajat dan sebagainya. Hak ni hak kita nak sekali. Deh. Adalah sikit sebanyak kita ramu-ramu mai capur mari deh. Banyak-banyak maudhu' tapi yang berkait dengan maudhu' terlepas mari dah saat itu. Deh. Mana kata macam mana baca saat itu anak koci ini. Ha. Anak koci kejayaan. Tidak. Lepas tu kita mari sambung lagi pula dengan apa ni? Apa ni? Apakah hakikat kebahagiaan? Dia wayak semua mari. Sudah dengar. Cari hakikat yang sebenar. Ya, hakikat kebahagiaan yang sebenar. Yang hakiki. Hani dia wayak sana deh. Ha, tu dah. Selain daripada itu, seorang Muslim akan dapat merasa tenang dengan melalui zikir kepada Allah SWT. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amah hok ni semua. Patu capur hok lah ngatik apa ngatik. Tapi hok ni waktu gasir bagi pendiri kita. Eh. Berzikir kepada Allah SWT kerana zikir dapat menenangkan hati. Sebagaimana firman Allah SWT, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Maksudnya ingatlah bahawa berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Kalau nak wisna hati tersusah gapo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Senih. Lego. Tu baik habis bagi tak molek. Ha, dia dah. Tinggal bagi nak molek dalam hati. Kalau kita berzikir. Ha, dia dah. Ini adakah kerana segalanya terhenti kepada hati. Ha, dia dah. Berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Kenapa? Kerana segalanya terhenti kepada hati. Apabila hati tenang, segalanya akan tenang. Sebaliknya, apabila hati sakit, anggota zahir semuanya turut sakit bersama. Hati yang sakit dapat diobati dengan jenis zikir. Deh. Mana? Iaitu Ibrahim Al-Khawasi berkata, dawa'ul qalbi khamsatun. Asya'in kira'atul Qur'an bitadabur wa khala'ul batn wa qiyamul lain wa tadarru'. Nah, ini cara nak perubat hati. Ha, itu dah. Wa tadarru'un as-sihrin. Maksudnya, obat hati ada lima perkara. Membaca Quran dengan tadabbur dan mengosongkan perutnya kurang makanan. Qiyamul lain, semaya malam dan berdoa pada waktu sahur. Ada dah. Ni sebagai kesimpulan untuk mendapat kebahagiaan hakiki, kita seharusnya melaksanakan segala kewajipan dan tanggungjawab. Kita jangan sekali-kali melakukan musyak dan berzikir kepada Allah setiap-tiap masa. Itulah sedia mengajar rahmati. Saya kira waktu hari ini tak lain tak bukan masa kita berkat sangat dah ni deh. Ada salah silih-silah ke mana satu tu. Maaf kayong. Ayuh mak banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa semua lah ni. Deh. Daripada pukul 4 di hari, dengan sampai pukul 9 pagi. Deh. Di Serata Jalan FM 95 MHz. Hari ni tak lain tak bukan. Salah silih maaf pada ayuh mak banyak-banyak. Ayuh mak sudah berkataan menyawa dan barakah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ورحمة الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والطور.
2: Demi Gunung Sinai.
1: وكتاب مسطور.
2: Dan demi kitab yang ditulis.
1: في رق منشور.
2: Pada lembaran yang terbuka.
1: والبيت المعمور.
2: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
1: والسقف المرفوع.
2: Demi atap yang ditinggikan, langit.
1: والبحر المسجور.
2: Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
2: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
2: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
2: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
2: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
1: Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a.
2: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
2: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
2: Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washramu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadisin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?
1: Am lahum sulamun yastami'una fih, falyati mustami'uhum bisultanin mubin.
0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fa hum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.